0: 103,6 Jati FM.
1: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda hari ini rekan Jati. Semoga segalanya bisa berjalan lancar. Dan di hari Selasa ini semoga menjadi salah satu hari terbaik kita di bulan Juni 2026. Dan seperti biasa rekan Jati, di Zona Sarapan Pagi kami hadirkan bagi Anda sejumlah informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap menemani aktivitas pagi Anda. Dan informasi kita di hari ini datang dari sejumlah dapur program makan bergizi gratis atau MBG yang berada di berbagai daerah di Aceh mulai menghentikan operasional sementara akibat keterlambatan pencairan dana operasional dari pusat. Kondisi tersebut berdampak pada terhentinya penyaluran makanan bergizi kepada ribuan penerima manfaat di sejumlah wilayah yang selama ini dilayani oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Regional Badan Gizi Nasional atau BGN Aceh itu Mustafa Kamal membenarkan tentang adanya penghentian sementara operasional sejumlah SPPG, di mana menurutnya langkah ini dilakukan karena saldo virtual account beberapa SPPG telah menipis, sementara dana operasional baru belum masuk. Dan ia menjelaskan pihaknya telah mendata wilayah-wilayah terdampak dan melaporkan ke tingkat pusat untuk segera ditindaklanjuti. Dan Mustafa mengatakan penghentian operasional sementara dilakukan berdasarkan arahan dari Kepala KPPG Medan, yaitu Donald Simanjuntak, di mana dalam arahan tersebut ditegaskan bahwa SPPG yang saldo VA-nya telah habis atau menipis harus menghentikan operasional hingga dana kembali tersedia. Namun bagi SPPG yang masih memiliki saldo, operasional dapat tetap berjalan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia, termasuk pengadaan bahan baku pangan. Selain itu, rekan Jati, pihak pengelola SPPG juga diinstruksikan untuk tidak melakukan talangan dana maupun pembelian secara tempo apabila saldo operasional telah habis. Dalam arahan tersebut, pengelola SPPG juga diminta tidak mengumumkan penghentian operasional melalui media sosial guna menghindari keresahan di tengah masyarakat. Informasi cukup disampaikan kepada penerima manfaat melalui jalur komunikasi internal sembari menunggu proses administrasi pencairan dana selesai. Hingga saat ini rekan Jati, BGN Aceh masih melakukan pendataan sejumlah SPPG yang terdampak penghentian operasional sementara di seluruh kabupaten dan juga kota. Dan sebelumnya penghentian sementara operasional SPPG telah dilaporkan terjadi di sejumlah daerah termasuk Kota Langsa, Kabupaten Aceh Selatan, dan juga rekan Jati, keterlambatan pencairan dana operasional menyebabkan ribuan peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui untuk sementara tidak menerima layanan MBG. Dan BGN Aceh berharap proses pencairan dana dapat segera diselesaikan, sehingga seluruh SPPG yang terdampak dapat kembali beroperasi normal dan juga pelayanan kepada penerima manfaat tidak terganggu lebih lama.

0: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati beralih ke informasi selanjutnya di pagi hari ini, di mana sebanyak 18 nelayan asal Aceh masih menjalani proses hukum di Thailand setelah diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah zona ekonomi eksklusif di negara tersebut. Dan rekan Jati dikatakan bahwa di pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan juga Perikanan Aceh atau DKP Aceh terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau perkembangan kasus ini. Kepala DKP Aceh itu Safrizal menyampaikan bahwa seluruh nelayan yang masih menjalani proses hukum berada di Thailand. Dan hingga saat ini masih ada 18 nelayan yang masih diproses di luar negeri dan semuanya berada di Thailand. Dan rekan Jati Safrizal juga menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari penangkapan 19 nelayan asal Aceh Timur oleh otoritas Thailand pada 10 Maret 2026 lalu. Mereka diduga melakukan aktivitas penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Thailand. Namun dari total tersebut, satu orang anak buah kapal atau ABK telah dipulangkan karena masih berstatus di bawah umur. Dan dikatakan dari total 19 nelayan asal Aceh Timur, baru satu orang atas nama M. Yunus yang sudah dipulangkan dikarenakan ABK masih di bawah umur, sehingga tinggal 18 ABK lagi di sana, rekan Jati. Dan disampaikan bahwa pemerintah daerah melalui DKP Aceh tidak tinggal diam dalam menghadapi kasus ini. Safrizal menyebutkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia guna memastikan perlindungan terhadap para nelayan yang sedang menjalani proses hukum di luar negeri. Dan koordinasi menjadi penting mengingat kasus yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri memerlukan pendekatan diplomatik serta pendampingan hukum yang memadai. Dan rekan Jati, kasus ini kembali menyoroti persoalan klasik yang kerap dihadapi nelayan, yakni keterbatasan dalam menentukan batas wilayah perairan saat melaut, minimnya alat navigasi dan juga pemahaman terkait batas teritorial laut seringkali menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran. Safrizal menegaskan bahwa pelayan harus lebih berhati-hati dan memastikan aktivitas penangkapan ikan di laut dilakukan di wilayah yang diizinkan. Dan disampaikan rekan Jati, diimbau kepada nelayan untuk selalu melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah yang diizinkan dengan membawa alat seperti kompas dan juga pendukung lainnya, sehingga tidak melewati batas teritorial laut Indonesia atau memasuki kawasan negara lain.

0: מילה, סרט הסטיגר ומתן, ג'אטי אפם.
1: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103.6 Jaffy FM.

Ya, selamat pagi rekan Jati, masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi kita selanjutnya rekan Jati datang dari sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Aceh Singkil menggelar aksi demonstrasi di depan kantor gubernur Aceh Banda Aceh pada Senin 8 Juni 2026 kemarin. Mereka mendesak pemerintah Aceh mencabut izin sekaligus menutup operasional perusahaan sawit PTN Sem Lestari yang dinilai merusak lingkungan dan juga merugikan masyarakat setempat. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan pencemaran lingkungan dan dampak aktivitas perusahaan terhadap masyarakat di Aceh Singkil. Dan mahasiswa mengaku kecewa terhadap sikap pemerintah yang dinilai belum serius menanggapi persoalan lingkungan di Aceh Singkil. Bagi mereka, berbagai keluhan masyarakat terkait limbah perusahaan dan juga kerusakan lingkungan hingga kini belum mendapatkan penyelesaian yang memadai. Dan juga rekan Jati, massa juga menuding aktivitas perusahaan telah berdampak pada kualitas lingkungan dan juga kehidupan masyarakat sekitar. Selain berorasi, massa turut membentangkan sejumlah poster berisi tuntutan kepada pemerintah Aceh. Dan juga mahasiswa meminta pemerintah untuk tidak mengabaikan persoalan lingkungan yang terjadi di Aceh Singkil dan segera mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang dinilai melanggar aturan. Dan aksi berlangsung di depan kantor gubernur Aceh dengan pengawalan aparat keamanan. Dan di waktu yang sama rekan Jati, Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Aceh akan membentuk tim terpadu menyikapi tuntutan mahasiswa yang meminta pemerintah mencabut izin perusahaan sawit yang bermasalah dan juga mencemari lingkungan di Aceh Singkil. Dan rekan Jati, pelaksana harian atau PLH Kepala DPMPTSP Aceh yaitu Muhammad Aksa pada Senin kemarin mengatakan tim akan dibentuk dalam waktu 3 kali 24 jam sebagaimana tuntutan yang disampaikan mahasiswa saat berunjuk rasa di depan kantor gubernur Aceh. Dan akan dibentuk tim terpadu yang dari beberapa SKPA teknis. Dan juga rekan Jati, DPMPTSP mengatakan tidak dapat secara sepihak mencabut izin atau menutup operasional perusahaan karena ada kewenangan yang memerlukan kajian dan juga rekomendasi dari instansi teknik terkait. Dan dikatakan mulai dari DLHK, kemudian beberapa dinas lainnya, dikarenakan ini bukan kewenangan untuk satu pihak saja untuk menutup dan juga mencabut izin. Jadi perlu rumusan dari beberapa SKPA. Dan setelah tim terbentuk dengan Jati, pemerintah akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memverifikasi dugaan kerusakan lingkungan yang dilaporkan oleh masyarakat dan juga mahasiswa. Pelaksana harian Kepala DPMPTSP Aceh mengatakan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, pemerintah akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan ia juga menyebutkan bahwa saat ini belum ada laporan resmi yang masuk terkait dugaan pelanggaran perusahaan yang menjadi sorotan mahasiswa tersebut. Sebelum menyerahkan Jati, mahasiswa Aceh Singkil menggelar aksi demonstrasi di kantor gubernur Aceh pada Senin kemarin. Dan mereka mendesak pemerintah untuk mencabut izin perusahaan sawit PTN Sem Lestari yang diduga mencemari lingkungan serta merugikan masyarakat setempat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menertibkan oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU terkait dugaan penipuan badal haji dan juga ilegal. Kerugian yang ditimbulkan diduga mencapai 1,4 miliar rupiah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, yaitu Daniel Anzar Simanjuntak, mengungkapkan penertiban berawal dari temuan tim perlindungan jemaah atau LINJAM dari Kementerian Haji dan juga Umroh. Selanjutnya, tim bekerja sama dengan Mukmin atau WNI yang bermukim di Arab Saudi untuk membongkar keterlibatan oknum KBIHU, salah satunya yang berasal dari Jawa Barat. Temuan ditindaklanjuti dengan penertiban oleh Kemenhaj dan juga Konsul Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Dan dikatakan rekan Jati bahwa tersangka sudah ditangkap, diinterogasi dan juga diamankan. Dan juga rekan Jati, di modus dugaan penipuan adalah memberikan iming-iming ibadah haji dengan harga 10 juta rupiah dan sebanyak kurang lebih 140 orang menjadi korban dengan total kerugian 1,4 miliar rupiah.

Dan tak hanya itu, rekan jati Kemenhat juga menemukan dugaan penipuan bermodus pembayaran dam, di mana oknum tersebut menarik pembayaran dam jemaah sebanyak 720 rial dan mengaku akan menyetorkannya ke Adahi. Dan temuan ini mengemuka setelah beberapa jemaah melapor tidak mendapatkan tanda bukti bayar dari Adahi. Namun faktanya, rekan jati, uang tersebut tidak disetorkan pada lembaga resmi yang menangani dam tersebut. Dan Daniel menegaskan rekan jati akan menindak tegas oknum KBIH.

yang melakukan pelanggaran, di mana izin KBIH tersebut akan ditinjau bahkan dicabut, dan penindakan secara pidana juga akan diberlakukan. Dan ia menegaskan hasil investigasi lengkap akan segera diumumkan oleh tim Kemenhaj dan tentunya akan diumumkan secara resmi dan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat setelah proses pemeriksaan.

Beralih ke informasi selanjutnya Rekan Jati, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. Dua tersangka tersebut adalah ex-ketua umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Aziz Tabah dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja yaitu Ismail Adam. Dan rekan Jati, tersangka Ismail Adam dan juga Asrul Aziz Tabah ditahan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 8 sampai dengan 27 Juni 2026. Dan hal ini disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husin dalam konferensi pers pada Senin kemarin. Mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penahanan ini dilakukan KPK setelah dua tersangka diperiksa sejak Senin pagi. Mereka menambah daftar tersangka dalam kasus kuota haji menjadi 4 orang. Selain Ismail dan juga Asrul, KPK sebelumnya sudah menahan mantan Menteri Agama, yaitu Yakut Kolil Koumas, staf khusus Yakut yaitu Isaf Abidal Aziz alias Gus Alex. Dan KPK juga mengungkap peran dua tersangka baru ini dalam kasus kuota haji, di mana dijelaskan terdapat pengaturan pengisian kuota haji yang tidak sesuai dengan adanya pemberian sejumlah uang terhadap penyelenggara negara. Ismail Adam penyogoknya, ia memberikan uang $30,000 kepada Gus Alex untuk pengaturan kuota khusus tambahan. Ismail Adam juga disebut memberikan $5,000 dan Rp16.000 Arab Saudi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latif. Sementara Asrul Aziz Tabah memberikan uang $406.000 kepada Gus Alex untuk hal yang sama. Atas pemberian tersebut, 8 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang terafiliasi dengan ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 total sebesar Rp40,8 miliar. Dan atas perbuatannya Rekan Jati, Ismail Adam dan Asrul Aziz Tabah disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga Rekan Jati sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Dan Rekan Jati, masih banyak informasi yang akan saya bagikan kepada Anda di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya ya, datang dari informasi di mana datang dari Jenderal Imigrasi Hendar Samara Marantoko yang mengatakan bahwa seorang warga negara Amerika Serikat berinisial AW alias BW alias AYW alias JW berhasil diringkus di sebuah bank rahasia di rumahnya yang berlokasi di Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat pada Kamis 23 April 2026 lalu. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Samarantoko mengatakan bahwa AW ditemukan di dalam bunker rumahnya. Penangkapan AW diketahui diawali oleh permohonan bantuan yang dikirimkan oleh Kedutaan Besar atau Kedubes Amerika Serikat pada 5 Maret 2026 kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Pihak Direktorat Jenderal Imigrasi langsung menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penyidikan serta operasi intelijen untuk melacak keberadaan AW. Dan menindaklanjuti permohonan tersebut, rekan Jati, pihak imigrasi segera melakukan penyidikan dan serangkaian tindakan intelijen hingga akhirnya yang bersangkutan berhasil diamankan pada 23 April 2026 di wilayah Sawangan, Depok. Dan kasus ini diketahui, rekan Jati, berawal dari aduan seorang wanita berinisial NM yang mendatangi kantor Dijen Imigrasi bersama dua anaknya pada 5 Desember 2024 lalu. NM melaporkan bahwa status izin tinggalnya telah overstay selama 5 tahun akibat ruang geraknya dibatasi oleh AW yang merupakan suaminya sendiri. NM juga membeberkan bahwa dirinya pernah menjadi korban kekerasan oleh AW sewaktu mereka berada di Amerika Serikat. Dan merespon aduan tersebut, pihak imigrasi segera turun tangan membantu proses pemulangan NM dan anak-anaknya ke Amerika Serikat pada 7 Desember 2024. Dan usai pemulangan NM, rekan Jati, Dijen Imigrasi langsung melakukan koordinasi dengan Kedubes Amerika Serikat guna mengupas latar belakang AW. Dari proses tersebut, status hukum AW yang merupakan seorang buronan kemudian terkonfirmasi. Dan selain itu, rekan Jati, AW juga diketahui memalsukan identitas dirinya sejak menetap di Indonesia pada 2011 serta menyalahgunakan dokumen perjalanan. Tindakan AW tersebut dinilai yang melanggar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan Dijen Imigrasi langsung mengambil tindakan administratif keimigrasian berupa penahanan dan tindakan dilanjutkan dengan proses deportasi ke Amerika Serikat pada 4 Juni 2026 kemarin di bawah pengawalan ketat US Marshals.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Majelis Etik Ombudsman menjatuhkan sanksi tingkat berat kepada Ketua Ombudsman nonaktif Heri Santoso berupa pemberhentian tidak dengan tidak hormat dari jabatannya. Heri Santoso dijatuhkan sanksi berat setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik. Dan anggota Majelis Etik Ombudsman Partono dalam konferensi pers di kantor Ombudsman Senin kemarin, Rekan Jati, bahwa pihaknya memutuskan menjatuhkan sanksi tingkat berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan ketua merangkap anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031 kepada Heri Susanto. Dan Majelis Etik juga merekomendasikan kepada pimpinan Ombudsman untuk tidak menyampaikan hal ini, Rekan Jati, untuk menyampaikan salinan putusan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan putusan pemberhentian tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan. Selain itu, Majelis meminta salinan putusan juga dikirimkan kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 DPR, untuk segera melakukan pengisian anggota baru. Dan juga, Rekan Jati, putusan ini bersifat final dan juga mengikat dalam penegakan kode etik dan juga kode perilaku insan Ombudsman Republik Indonesia. Dan Rekan Jati, Majelis Etik Ombudsman RI yang diketuai oleh ex-ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Jimli Asyidik bekerja selama 1 bulan untuk memutuskan dugaan pelanggaran etik Heri Susanto. Majelis tersebut dibentuk pada Jumat 8 Juni 2026 melalui keputusan Ketua ORI nomor 73 tahun 2026 tentang pembentukan Majelis Etik dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031 Heri Susanto.

Dan rekan jati dikatakan bahwa Kejagung menetapkan Heri Susanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, Heri melakukan dugaan tindak pidana ini saat menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026. Dan juga rekan jati penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti yang cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan, penggeledahan, dan lain-lain. Dan dalam kasus itu rekan jati Heri juga diduga menerima suap senilai 1,5 miliar rupiah dari perusahaan PT TSHI yang bermula ketika PT TSHI memiliki permasalahan perhitungan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP oleh Kementerian Kehutanan. Kemudian PT TSHI mencari jalan keluar dengan kong kali kong bersama Heri Susanto selaku Komisioner Ombudsman RI pada saat itu. Untuk melaksanakan hal tersebut rekan jati, Heri menerima sejumlah uang dari LKM yang merupakan Direktur PT TSHI. Dan rekan jati, itu informasi kita di pagi hari ini. Dan masih banyak informasi yang akan saya hadirkan kepada Anda hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Komisi 2 DPR mendorong agar pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru hingga tenaga kesehatan atau nakes ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dorongan ini menjadi 1 dan 6 kesimpulan rapat kerja antara Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Tito Karnavian dan juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Rini Widiantini yang membahas permasalahan honorer dan juga P3K pada Senin kemarin. Dan juga rekan jati, Komisi 2 DPR mendorong Kemendagri dan juga Kementerian PANRB berkoordinasi dengan kementerian terkait agar sumber pembiayaan P3K dan P3K paruh waktu daerah, terutama tenaga kesehatan, guru dan tenaga pendidikan dibiayai dari APBN. Dan rekan jati, adapun kesimpulan pertama yaitu Komisi 2 DPR mendukung kesepakatan Kemendagri, Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan untuk menerapkan masa transisi dalam pelaksanaan ketentuan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur melalui Undang-Undang APBN. Kesimpulan nomor 2, Komisi 2 DPR mendorong Kemendagri dan Kementerian PANRB untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar menerbitkan keputusan Menteri Keuangan perihal perubahan persentase belanja pegawai di APBD sebagaimana amanat pasal 146 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dan Komisi 2 DPR RI menegaskan bahwa P3K dan P3K paruh waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah maupun penerapan ketentuan batas maksimal 30% belanja pegawai daerah. Dan keempat rekan jati, Komisi 2 DPR meminta Kementerian PANRB mengkoordinasikan penerbitan peraturan pemerintah manajemen ASN guna menjamin kepastian masa kerja, jenjang karir, kesejahteraan, dan juga perlindungan sosial ASN. Kelima rekan jati, Komisi 2 meminta Kemendagri untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar meningkatkan alokasi transfer ke daerah pada tahun-tahun mendatang guna mendukung kemampuan keuangan daerah. Dan sebagai informasi rekan jati, sebelum pembacaan kesimpulan rapat, Tito mengingatkan pemerintah daerah agar tidak merekrut pegawai honorer baru, di mana ia mengungkap belanja pegawai mayoritas pemerintah daerah sudah melebihi 30% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belanja pegawai maksimal 30% dari total APBD. Dan rekan jati dikatakan bahwa pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk menekan tingginya belanja pegawai yang maksimal 30% dari APBD. Oleh karena itu rekan jati, para kepala daerah diingatkan untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer baru untuk mencegah belanja pegawai lebih dari 30% APBD.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati beralih ke informasi selanjutnya yang datang dari Filipina, di mana jumlah korban jiwa dan juga luka-luka dari gempa bumi Filipina Selatan bermagnitudo 7,8 terus bertambah pada Senin 8 Juni 2026. Menurut laporan AFP yang mengutip Otoritas Penanggulangan Bencana Nasional, 31 korban terenggut nyawanya dalam musibah ini, sedangkan 134 warga luka-luka. Gempa Filipina ini juga memicu kerusakan parah, merobohkan sejumlah bangunan, dan sempat mengaktifkan peringatan tsunami di berbagai negara kawasan Pasifik. Dan dampak fatal salah satunya terjadi di General Santos, kota berpenduduk sekitar 720 ribu jiwa. Di kota yang terletak di utara pusat gempa lepas pantai tersebut, korban jiwa mencapai sedikitnya 9 orang. Kepala Penanggulangan Bencana untuk Provinsi Sarangani yang terdampak parah, Rene Punzalan, mengungkapkan bahwa korban jiwa dalam jumlah besar juga ditemukan di Kota Madiaglan, di mana sebanyak 14 orang dilaporkan tewas akibat bencana longsor. Ia menambahkan rekan Jati bahwa jumlah korban kemungkinan masih bisa berubah karena beberapa daerah belum melaporkan situasi terkini. Dan hingga Senin sore, upaya penanganan dampak gempa masih terus berjalan di tengah berbagai keterbatasan. Di General Santos, jurnalis AFP memantau bahwa para petugas penyelamat yang berjibaku menggali puing-puing bangunan jaringan toko kelontong populer. Mereka berupaya mengevakuasi jenazah dua pegawai yang tertimbun di bawah reruntuhan. Dan rekan Jati, proses evakuasi dan pendataan juga terhambat oleh terputusnya jaringan listrik dan juga komunikasi di wilayah terdampak. Situasi di lapangan pun masih dicekam kecemasan, di mana berdasarkan data survei geologi Amerika Serikat, serangkaian gempa susulan kuat mengguncang daerah tersebut sekitar 2 jam setelah gempa utama dengan magnitudo terbesar mencapai 6,5 skala Richter.

Dan rekan jeda, dahsyatnya guncangan gempa terekam dalam sejumlah video yang beredar di media sosial dan telah diverifikasi oleh AFP. Salah satu video memperlihatkan pusat perbelanjaan yang menampung restoran cepat saji Jollibee di Kota General Santos hancur menjadi puing-puing. Di lokasi lain, gedung sekolah yang menurut pejabat setempat sedang tidak berpenghuni tampak ambruk total. Dan video lain memperlihatkan momen mencekam saat anak-anak sekolah berteriak histeris sambil dipeluk guru mereka ketika guncangan hebat terjadi. Di latar belakang video, struktur logam yang rapuh tampak ambruk saat rekaman di halaman Facebook resmi sekolah tersebut berakhir. Dan keterangan video memastikan tidak ada korban, tidak ada orang di bawah struktur itu saat insiden terjadi. Dan rekan jati, dampak gempa juga melumpuhkan fasilitas transportasi, di mana otoritas setempat menutup Bandara General Santos hingga pemberitahuan lebih lanjut. Dan dalam video yang diverifikasi AFP, terlihat potongan-potongan langit-langit yang roboh dan berserakan di arah pengambilan bagasi bandara. Dan juga rekan jati, menyusul gempa lepas pantai ini, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengambil langkah tegas. Ia mengunggah kegiatan

tidak lebih dari 20 cm. Dan kendati demikian, Rekan Jati, menjelang pertengahan sore, Filipina bersama negara-negara lain resmi mencabut peringatan tsunami tersebut. Hingga saat ini, lebih dari 2.000 warga yang mengungsi sejak pagi hari akibat peringatan tsunami masih tertahan di tempat penampungan di Sarangani. Dan pihak berwenang masih menilai situasi sekarang apakah aman untuk pemulangan mereka. Dan Rekan Jati, sebagai informasi, negara kepulauan ini terletak di cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana jalur busur aktivitas seismik intens yang membentang dari Jepang melewati Asia Tenggara hingga melintasi cakupan cengkungan Pasifik. Kawasan Mindanao sendiri tercatat berulang kali diguncang gempa kuat dalam beberapa waktu terakhir. Pada Oktober 2025, wilayah Mindanao bagian timur diguncang oleh dua gempa bumi bermagnitudo 7,4 dan 6,7 yang menewaskan sedikitnya 8 orang. Dan juga Rekan Jati, bencana tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah gempa berkekuatan 6,9 skala Richter melanda Provinsi Cebu di Filipina Tengah. Dan berdasarkan data pemerintah, gempa Cebu menelan korban jiwa sebanyak 76 orang serta menghancurkan atau merusak sekitar 72.000 bangunan. Dan Rekan Jati, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Selasa 9 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen mendengarkan kita, di baik di rumah, di tempat kerja ataupun di perjalanan, maupun dimanapun Anda berada saat ini. Dan tentunya Rekan Jati, semoga berbagai informasi yang telah kami hadirkan sejak pagi tadi bisa menjadi tambahan wawasan sekaligus membantu Anda mengikuti perkembangan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dan di tengah derasnya arus informasi, semoga kita semua bisa semakin bijak dalam menyaring berita dan juga memanfaatkan informasi untuk hal-hal yang positif. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat, dan semoga hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan Anda. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
1: 103,6 JTI FM.
2: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTI FM.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu per tahap ya Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Itu apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu? Yang pertama, kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya, di misalnya di rumah nih, kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu, kita pakai celana dulu, nanti kelihatan nih maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih kalau kita jelaskan di rumah, kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya nggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah. Kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2-3 tahun. Kemudian ada rentang usia 3-5 tahun. Nah, di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi, mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh, gitu.
2: 103,6 Jati FM.

Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

Ya rekan jati, selamat pagi menjelang siang ya. Bersama saya Dwi di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Gimana kabarnya hari ini rekan jati? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran aktivitas dan juga tentu saja kebersamaan yang hangat bersama keluarga tercinta ya. Dan selamat pagi menjelang siang juga untuk Anda dimanapun Anda berada, yang mungkin sedang sibuk jauh dari keluarga dan harus berjuang ya di tempat yang jauh karena memang kendala jarak dan juga waktu yang harus memisahkan. Tapi semoga Anda rekan jati selalu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga tercinta, memiliki hal-hal yang selalu membuat kita merasa dekat ya. Entah itu waktu yang diberikan yang mungkin sedikit tapi bermakna, entah itu dari telepon ataupun dari hal-hal lain ya, teknologi sekarang yang memungkinkan orang-orang yang tinggalnya jauh dari keluarga bisa selalu terhubung. Nah, di tengah upaya kita untuk selalu membangun hubungan baik rekan jati dengan keluarga tercinta ya, Anda pernah gak sih merasa kalau orang tua dan anak sebenarnya itu saling sayang tapi seringkali sulit untuk saling memahami ya? Orang tua merasa anak sekarang terlalu berbeda dengan zamannya dulu, sementara anak merasa orang tua tidak mengerti apa yang mereka hadapi saat ini. Padahal tinggal di rumah yang sama, makan bersama, bahkan berinteraksi setiap hari. Namun tidak jarang muncul kesalahpahaman hanya karena perbedaan cara berpikir, cara berkomunikasi, hingga cara memandang kehidupan. Nah rekan jati, orang tua tumbuh di masa yang berbeda dengan tantangan yang berbeda juga. Sementara anak-anak saat ini hidup di era digital yang serba cepat, penuh informasi dan memiliki tekanan sosial yang mungkin tidak pernah dialami generasi sebelumnya. Akibatnya muncul ya, apa yang sering disebut sebagai generation gap atau kesenjangan antar generasi. Nah, menurut berbagai penelitian tentang hubungan keluarga, perbedaan pengalaman hidup dan juga pola komunikasi menjadi salah satu penyebab utama mengapa orang tua dan anak kerap mengalami konflik atau salah paham. Bukan karena kurang sayang, melainkan karena keduanya melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, rekan jati, pada edisi Sketsa Keluarga kali ini kita akan membahas ya satu topik, yaitu generasi orang tua dan anak. Kenapa sulit ya untuk saling memahami? Nah, kira-kira apa saja penyebabnya dan bagaimana cara membangun komunikasi yang lebih baik lagi rekan jati, dan juga agar hubungan keluarga tetap hangat meskipun berbeda generasi. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Primila s radosti do ovoma dnevna Jatina FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jati FM,

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati, satu nomor bagus dari pamungkas, berapa kali kita harus saling memaafkan. Sebuah nomor bagus yang mengingatkan kita bahwa dalam sebuah hubungan, termasuk hubungan dalam keluarga, tidak ada yang selalu benar dan tidak ada yang selalu salah. Karena pada akhirnya, hidup bersama orang lain berarti hidup bersama perbedaan. Ada perbedaan cara berpikir, perbedaan kebiasaan, bahkan perbedaan cara memandang suatu masalah. Dan seringkali ya, bukan karena tidak sayang, tapi karena tidak saling memahami, akhirnya muncul konflik yang membuat hubungan menjadi renggang. Nah, hal ini ya rekan jati juga tentunya sering terjadi antara orang tua dan juga anak. Keduanya sama-sama ingin yang terbaik, sama-sama saling peduli, tetapi terkadang sulit untuk menemukan bahasa yang bisa dipahami satu sama lain.

Dan jika rekan jati memang ya, komunikasi dan juga ego adalah salah satu permasalahan yang sering muncul, apalagi di dalam hubungan keluarga yang saling bertemu, yang saling berkomunikasi, dan juga tidak luput dari masalah ya. Terima kasih untuk Mas Winarsa yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini ya. Dan juga kita berikan nih satu nomor bagus yang memang menjadi requestan dari Mas Winarsa hari ini, atau Zoniers dari Christina Perry. Dan tentunya rekan jati, orang tua merasa anak terlalu berbeda ya dengan generasinya, apalagi kalau sudah membahas teknologi, sudah membahas gadget, dan juga perubahan-perubahan zaman yang semakin cepat. Sementara anak merasa orang tua tidak mengerti dengan dunia yang sedang mereka hadapi saat ini. Nah, rekan jati, inilah yang sedang kita bahas ya hari ini di Zona Sketsa Keluarga, di mana generasi orang tua dan anak kenapa sulit untuk saling memahami ya. Dan kita juga udah bahas bahwa perbedaan pengalaman hidup memang membuat cara pandang setiap generasi menjadi berbeda. Dan gimana sih perkembangan teknologi dan media sosial juga turut memperlebar jarak pemahaman antara orang tua dan juga anak.

Dan rekan jati misalnya ya, ketika orang tua menilai penggunaan ponsel yang terlalu lama sebagai sesuatu yang kurang baik. Di sisi lain ya, anak bisa saja merasa bahwa ponsel bukan sekedar alat hiburan, melainkan juga sarana belajar, berkomunikasi, dan juga berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, perbedaan ini sering menimbulkan kesalahpahaman. Orang tua merasa anak tidak mendengarkan nasihat, sementara anak merasa dirinya tidak dipahami. Dan menariknya rekan jati, sebuah laporan dari Lembaga Riset Keluarga menunjukkan bahwa konflik antar generasi paling sering muncul bukan karena perbedaan tujuan, melainkan karena perbedaan cara menyampaikan dan memahami pesan. Artinya, sebenarnya orang tua dan anak seringkali menginginkan hal yang sama, yaitu kehidupan yang baik, aman, dan juga bahagia. Hanya saja cara mereka melihat jalan menuju tujuan tersebut berbeda. Nah, karena itu rekan jati, penting untuk menyadari bahwa perbedaan pendapat dalam keluarga bukanlah tanda bahwa hubungan sedang buruk. Justru perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar ketika anggota keluarga berasal dari generasi yang berbeda. Dan tentunya rekan jati, yang menjadi tantangan adalah tentang bagaimana perbedaan tersebut tidak berubah menjadi jarak emosional. Dan rekan jati, setelah nomor bagus berikut ini, kita akan membahas lebih jauh ya, kenapa sih teknologi dan media sosial justru menjadi salah satu faktor yang membuat kesenjangan antar generasi terasa semakin besar.

Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Rekan Jati, kalau dulu ya, perbedaan antar generasi mungkin hanya soal selera musik, cara berpakaian atau hobi. Sekarang perbedaannya jauh lebih kompleks. Salah satu penyebabnya adalah perkembangan teknologi yang begitu cepat. Dan rasanya ya, seperti orang tua dan anak hidup di dunia yang berbeda. Bayangkan saja Rekan Jati, banyak orang tua yang saat ini tumbuh di masa ketika informasi didapat dari televisi, radio, koran atau buku. Jika ingin menghubungi teman, harus menelpon atau bertemu langsung. Sementara anak-anak sekarang hidup di era internet, media sosial, kecerdasan buatan, dan juga komunikasi yang bisa dilakukan kapan saja dalam hitungan detik ya. Akibatnya cara mereka memandang dunia pun menjadi berbeda. Contohnya ya, ketika anak menghabiskan waktu berjam-jam di layar komputer ataupun HP, orang tua mungkin melihatnya sebagai aktivitas yang tidak produktif. Namun bagi anak, bisa jadi mereka sedang belajar. Dan bisa jadi juga mereka Rekan Jati sedang mencari informasi, berdiskusi dengan teman, atau bahkan mengembangkan keterampilan baru. Dan sebaliknya, anak juga seringkali tidak memahami kekhawatiran orang tua. Mereka menganggap orang tua terlalu banyak melarang atau terlalu mencampuri urusan pribadi. Padahal dari sudut pandang orang tua, hal tersebut muncul karena rasa tanggung jawab dan keinginan untuk melindungi. Dan Rekan Jati, para ahli hubungan keluarga menyebut bahwa kesenjangan antar generasi sering muncul ketika masing-masing pihak lebih sibuk mempertahankan sudut pandangnya daripada mencoba untuk memahami sudut pandang orang lain.

Dan rekan Jatim mungkin sering terdengar ya kalimat seperti zaman dulu ayah atau ibu tidak seperti itu. Atau ayah atau ibu gak ngerti sih gimana zaman sekarang, gak ngerti sih gimana cara menggunakan teknologi. Nah mungkin terdengar biasa rekan Jati, tapi jika terus diucapkan, kalimat-kalimat tersebut bisa menjadi tembok yang membuat komunikasi semakin sulit. Padahal yang dibutuhkan bukanlah memenangkan perdebatan tentang siapa yang paling benar. Yang dibutuhkan adalah rasa ingin memahami. Karena sesungguhnya, orang tua dan anak tidak sedang hidup di dunia yang sama. Mereka dibentuk oleh pengalaman hidup yang berbeda. Tetapi rekan Jati, meskipun berbeda dunia, mereka tetap bisa membangun jembatan yang menghubungkan keduanya. Yaitu melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Dan rekan Jati, setelah jeda berikut ini kita akan membahas ya satu hal yang sering muncul dan menjadi pemicu kesalahpahaman dalam keluarga, yaitu kebiasaan mendengar untuk membalas, bukan mendengar untuk memahami. Tetap konsen di sini di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Masih di zona sketsa keluarga bersama saya Dwi. Dan masih membahas ya kesenjangan ataupun generation gap, di mana kita memiliki

memiliki jarak ya antar beberapa generasi, dan itu tentunya terjadi dalam sebuah keluarga ya. Dan pernahkah Anda rekan jati saat sedang berbicara dengan anggota keluarga, kita merasa sebenarnya kalau lawan bicara itu tidak benar-benar mendengarkan. Belum selesai bercerita, sudah dipotong. Belum selesai menjelaskan, sudah diberi penilaian. Bahkan kadang kita belum selesai berbicara, lawan bicara sudah menyiapkan jawaban di kepalanya ya. Nah, tanpa disadari kebiasaan ini yang sering menjadi sumber kesalahpahaman antara orang tua dan juga anak. Banyak orang yang mendengar bukan untuk memahami, melainkan untuk membalas. Fokusnya bukan pada isi perasaan yang sedang disampaikan, tapi bagaimana memberikan tanggapan secepat mungkin. Nah, misalnya rekan jati, ketika anak bercerita bahwa ia sedang lelah menghadapi tugas sekolah atau kuliah, yang sebenarnya ia butuhkan mungkin hanya seseorang yang mendengarkan, namun yang diterima justru perbandingan. Dulu ketika ayah atau ibu seusiamu, ayah sudah. Ketika ayah seusiamu, dulu lebih susah. Atau dulu ayah sudah lulus. Dan itu belum seberapa ya dibandingkan dengan masalah orang lain. Masalah kamu itu sangat kecil. Padahal mungkin maksud orang tua baik rekan jati, yaitu ingin memberikan semangat. Tapi diterima anak bisa berbeda. Anak merasa perasaannya tidak dianggap atau tidak dipahami. Sebaliknya, anak juga terkadang melakukan hal yang sama. Ketika orang tua memberikan nasihat, anak langsung menganggap orang tuanya menggurui. Akibatnya, nasihat yang sebenarnya berisi kepedulian tidak pernah benar-benar didengarkan. Dan rekan jati, sebuah hubungan yang sehat tidak selalu ditandai dengan jarangnya konflik. Justru hubungan yang sehat adalah ketika setiap orang merasa aman untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya tanpa takut langsung dihakimi. Karena seringkali yang membuat seseorang merasa dekat bukanlah banyaknya solusi yang diberikan, melainkan perasaan bahwa dirinya didengar. Dan kita bisa bayangkan rekan jati, jika dalam keluarga kita mulai membiasakan kalimat-kalimat sederhana seperti, ayo coba ceritain dulu ada apa, atau ayah atau ibu ingin memahami apa yang sedang kamu rasakan, dan terima kasih sudah mau bercerita ya. Nah, mungkin terdengar sederhana, tapi bagi banyak anak maupun orang tua, kalimat-kalimat seperti ini bisa membuka ruang komunikasi yang selama ini tertutup. Jadi terkadang ya rekan jati, yang dibutuhkan dalam keluarga bukan jawaban yang sempurna, melainkan telinga yang mau mendengarkan dan hati yang mau memahami. Dan rekan jati, setelah ini kita akan bahas lebih jauh ya tentang kesenjangan generasi dan juga apa yang sebenarnya yang paling diharapkan anak dari orang tua, serta apa sih yang paling diharapkan orang tua dari anak. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Inilah 103.6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya rekan jati, istilah generation gap atau kesenjangan generasi mungkin sudah sering kita dengar ya. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat kesenjangan ini terjadi? Sederhananya, ketika orang tua dan anak tumbuh di zaman yang berbeda. Karena tumbuh di lingkungan yang berbeda, cara mereka melihat dunia pun ikut berbeda. Banyak orang tua yang saat ini dibesarkan dalam lingkungan yang mengajarkan kedisiplinan, kepatuhan, dan juga kerja keras sebagai nilai utama. Saat itu informasi tidak sebanyak sekarang, pilihan hidup lebih terbatas, dan juga keputusan keluarga umumnya banyak ditentukan oleh orang tua. Sementara generasi untuk saat ini tumbuh di era yang sangat terbuka. Mereka terbiasa mencari informasi sendiri, terbiasa menyampaikan pendapat, dan juga terbiasa melihat banyak perspektif dari internet maupun media sosial. Nah, akibatnya rekan jati, sesuatu yang dianggap wajar oleh orang tua belum tentu dianggap wajar oleh anak. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, ketika orang tua berkata untuk ikuti saja nasihat orang yang lebih tua. Bagi orang tua itu adalah bentuk pengalaman hidup yang ingin dibagikan. Namun bagi sebagian anak, mereka merasa perlu untuk memahami alasan dibalik nasihat tersebut sebelum mereka menerimanya atau mengikutinya. Nah, begitu juga ketika anak menyampaikan pendapat atau menanyakan suatu aturan. Sebagian orang tua mungkin menganggapnya sebagai bentuk pembangkangan. Padahal bisa jadi anak sedang mencoba berdiskusi sesuatu yang memang lebih umum dilakukan oleh generasi saat ini. Nah, rekan jati yang menarik ya, adalah setiap generasi sebenarnya dibentuk oleh tantangan zamannya masing-masing. Orang tua mungkin pernah menghadapi keterbatasan ekonomi, minimnya akses pendidikan, atau sulitnya mendapatkan informasi. Sedangkan anak-anak sekarang ya, menghadapi tantangan yang berbeda. Mereka hidup di tengah arus informasi yang tidak pernah berhenti, tekanan media sosial, persaingan yang semakin ketat, dan juga tuntutan untuk terus berkembang. Karena tantangannya berbeda, cara mereka memandang kehidupan juga berbeda. Inilah mengapa generation gap sering memunculkan kalimat-kalimat seperti zaman ayah atau zaman ibu dulu tidak seperti itu. Atau sang anak yang mengatakan kalau ayah atau ibu itu gak ngerti kehidupan sekarang seperti apa. Padahal rekan jati, tidak ada yang salah dengan kedua sudut pandang tersebut. Keduanya lahir dari pengalaman yang berbeda. Yang perlu diingat adalah, generation gap ini bukanlah tembok yang memisahkan keluarga. Justru perbedaan generasi bisa menjadi kekuatan jika masing-masing pihak mau saling belajar. Orang tua bisa memahami tantangan zaman anak-anaknya. Sementara anak juga bisa menghargai pengalaman hidup yang dimiliki oleh orang tuanya. Karena rekan jati, pada akhirnya ya, meskipun hidup di zaman yang berbeda, tujuan setiap keluarga tetap sama. Ingin saling menyayangi, saling mendukung, dan tumbuh bersama.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
3: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Somewhere Only We Know baru saja menemani kita di siang hari ini. Dan sebuah nomor bagus ya, tentang tempat yang selalu tidak selalu dimaksudkan berupa lokasi fisik, melainkan sebuah ikatan atau memori spesial yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang selalu berbagi duka, suka dan juga cinta. Dan juga liriknya juga merefleksikan perasaan di mana seiring bertambahnya usia, seseorang membutuhkan tempat yang pasti dan dapat diandalkan untuk menenangkan diri dari dunia yang terus berubah. Begitu pula rekan Jati memahami bahwa generation gap ini juga terjadi ketika karena orang tua dan anak dibentuk oleh zaman yang berbeda ya. Dan juga pertanyaannya sekarang adalah, apakah kesenjangan generasi ini bisa dijembatani? Apakah orang tua dan juga anak bisa menjadi tempat pulang paling indah bagi satu sama lain? Karena memang ya, dengan adanya perbedaan cara berpikir, perbedaan zaman, bisa membuat orang merasa jauh dan tempat pulang itu terasa sangat dingin. Dan jawabannya tentu bisa rekan Jati. Kita bisa menjembatani kesenjangan antar generasi ini. Tapi langkah pertama yang perlu dilakukan adalah berhenti menganggap bahwa perbedaan sebagai ancaman. Karena dalam banyak keluarga, masalah sering muncul bukan karena perbedaannya, melainkan karena tidak ada ruang untuk memahami perbedaan tersebut. Misalnya orang tua tidak harus selalu mengikuti semua tren yang sedang digemari anak, begitu pula anak tidak harus selalu setuju dengan semua pandangan orang tua. Yang lebih penting adalah adanya kemauan untuk mendengarkan dan juga mencoba memahami alasan di balik sudut pandang masing-masing. Dan rekan Jati, komunikasi yang baik dimulai dari rasa ingin tahu, bukan rasa ingin menang. Daripada langsung berkata bahwa itu salah, itu tidak benar, mungkin bisa diganti dengan, coba ceritakan kenapa kamu berpikir seperti itu. Daripada langsung mengatakan ayah atau ibu tidak mengerti, mungkin bisa dimulai dengan, boleh aku jelaskan bagaimana kondisi yang sedang aku hadapi sekarang? Nah, kalimat sederhana seperti ini seringkali membuka ruang dialog yang lebih sehat. Nah, selain itu rekan Jati, penting juga untuk menciptakan momen kebersamaan yang tidak selalu berisi nasihat atau teguran. Kadang-kadang hubungan keluarga menjadi lebih dekat justru melalui obrolan ringan, makan bersama, perjalanan singkat, atau sekedar berbagi cerita tentang aktivitas sehari-hari. Karena kedekatan emosional tidak dibangun dalam satu percakapan besar, ia dibangun dari banyak percakapan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan juga rekan Jati, perlu diingat bahwa setiap generasi memiliki sesuatu untuk diajarkan dan sesuatu untuk dipelajari. Orang tua memiliki pengalaman hidup yang berharga. Anak memiliki pemahaman tentang perkembangan zaman yang terus berubah. Ketika keduanya mau saling berbagi, yang terjadi bukan lagi generation gap, melainkan generation connection, hubungan antar generasi yang saling melengkapi. Dan mungkin itu ya yang menjadi kunci sebuah keluarga yang hangat. Bukan keluarga yang selalu sepakat, bukan keluarga yang selalu satu suara, melainkan keluarga yang tetap bisa terhubung meskipun memiliki cara pandang yang berbeda. Dan juga rekan Jati, kita akan bahas lebih jauh ya, mengapa memahami tidak selalu berarti menyetujui, tetapi tetap penting untuk menjaga hubungan keluarga.

0: Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, dari perbincangan kita tadi ya, kita tahu bahwa perbedaan antara kedua orang tua dan anak sering menjadi bukan karena kurangnya kasih sayang, melainkan karena keduanya tumbuh di zaman yang berbeda. Perbedaan pengalaman hidup, perkembangan teknologi, hingga cara memandang suatu masalah dapat menciptakan generation gap atau kesenjangan generasi. Namun dengan Jati, perbedaan bukanlah penghalang untuk memiliki hubungan yang hangat. Ketika orang tua dan anak mau saling mendengarkan, saling menghargai, dan berusaha memahami sudut pandang satu sama lain, maka jarak yang tadinya terasa lebar, perlahan bisa dipersempit. Karena pada akhirnya, keluarga bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang bagaimana setiap anggotanya tetap merasa didengar, dihargai, dan disayangi.
1: Cerita tentang anak manusia.
0: Dan rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Selasa 9 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya rekan Jati dengan tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan keluarga kita. Dan jangan kemana-mana, setelah ini akan ada zona rehat siang yang akan dipandu langsung oleh Pocut. Dan usai sudah rekan Jati, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103.6 Jati FM.
1: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Pocut hadir menemani Anda tentunya di zona rehat siang untuk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dan selamat siang rekan Jati, apa kabarnya di siang hari ini ya? Semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga tentunya menyenangkan untuk Anda ya. Walaupun ya banyak tugas atau deadline yang mengejar, tapi tetap semangat rekan Jati. Dan senang sekali rasanya ada Pocot yang kembali hadir ya menemani waktu istirahat Anda di zona rehat siang. Dan hari ini kita akan bicara sedikit tentang masa kecil ya. Kita akan bernostalgia sedikit rekan Jati. Ada banyak kenangan yang sering membuat kita tersenyum sendiri mungkin ketika ingat masa lalu atau kenangan-kenangan di masa kecil.
1: Aku yang pernah engkau kuat.
0: Dan mungkin mulai dari permainan tradisional, jajanan sekolah, hingga aktivitas yang hampir setiap sore dilakukan bersama teman-teman. Dan di lain ada tidak bukan adalah olahraga. Jadi memang dulu olahraga itu bukan sekadar menjaga kesehatan atau ya kayak ngejar prestasi ya untuk sekolah mungkin. Dan olahraga mungkin menjadi alasan kita untuk berkumpul bersama teman, terus juga bermain, ketawa bareng gitu ya, dan juga berkenalan dengan teman baru pastinya. Bahkan beda lorong kayak belum kenal, tapi gara-gara ada olahraga ini jadi kenal gitu, jadi dapat teman baru kan Jati. Dan lapangan kecil yang dekat rumah biasanya jadi arena yang paling menyenangkan ketika kita masa kecil. Dan siang ini rekan Jati kita akan bernostalgia sedikit ya tentang olahraga yang paling diminati di masa kecil kita nih. Kira-kira olahraga apa sih yang sering Anda mainkan dulu rekan Jati? Apakah sepak bola? Bulu tangkis mungkin? Lompat tali? Atau mungkin permainan lainnya? Boleh banget langsung aja sharing bareng kita ya di 0811-682-1036 atau di 0651-41036.

Dan masih bersama Pocet di Zone Rehat Siang, tentunya Rekan Jati ya, siap menemani aktivitas siang hari Anda hari ini. Dan kalau ditanya olahraga yang paling populer di masa kecil, mungkin banyak orang yang langsung ngejawab tanpa harus mikir panjang. Mungkin banyak yang jawab, mungkin mayoritas laki-laki ya, yang akan jawab sepak bola, itu udah pasti ya. Karena hampir setiap lingkungan memiliki lapangan dadakan nih. Kadang hanya menggunakan sendal sebagai gawang dan juga bola seadanya. Ya, ayo siapa yang relate dan pernah ngerasain, atau kayaknya rata-rata pernah sih ngerasain ya, main bola mungkin ya di jalan yang agak sepi ya, yang gak dilalui sama orang banyak gitu ya, di gang-gang kecil gitu, bermodalkan dengan sendal sebagai gawang, penanda gawang ya. Gak tahu setinggi apa, tapi kalau misalnya bola udah lewat dari sendal itu, berarti tandanya udah gol. Siapa Anda? Adakah salah satunya Rekan Jati? Dan menariknya ya Rekan Jati, permainan sepak bola saat kecil itu tidak terlalu memikirkan aturan nih. Yang penting bisa main sama teman-teman aja udah seru banget ya, ngasih Rekan Jati. Dan bahkan jumlah pemainnya aja kadang sering gak seimbang. Kadang kayak 5 lawan 7, waduh kebanyakan. Namun pemainnya tetap ya berlangsung dengan seru aja dan senang aja gitu ya main. Yang penting main bolanya. Walaupun yang mainnya gak seimbang, yang penting main bolanya ya gak sih. Dan dari olahraga sepak bola ini ya Rekan Jati, banyak anak yang belajar tentang kerjasama, sportivitas, terus bagaimana menghadapi kemenangan maupun kekalahan. Jadi ya tanpa disadari nilai-nilai tersebut terbawa hingga dewasa Rekan Jati. Dan kalau Anda Rekan Jati dulu termasuk anak yang sering main bola sampai lupa waktu kah? Sampai kalau enggak azan asar berkumandang tidak pulang ke rumah gitu ya. Kalau enggak dijemput sama orang tua untuk pulang mandi gitu ya. Enggak pulang-pulang dulu nih sampai dijemput. Atau bahkan yang sudah mandi sore pun tetap main bola lagi. Waduh, aktivitas masa kecil itu sangat padat ya ternyata Rekan Jati. Dan tenang aja, kita bakal banyak bahas tentang olahraga yang sangat diminati ketika masa kecil ya, atau sangat populer di kalangan anak-anak. Jadi jangan kemana-mana Rekan Jati, kita dengerin satu nomor bagus darinya, Alexa, Jangan Kau Lepas.

Dan masih bersama Pucut Rekan Jati di Zona Rehat Siang ya. Dan balik lagi nih, kita bakal ngomongin tentang olahraga yang paling diminati di saat kita kecil ya, ketika masa kecil. Yang pertama tadi udah ada sepak bola ya Rekan Jati. Yang kedua ini pasti ya semua orang pasti pernah lah mainin ini. Gak sekali, pasti berkali-kali. Yaitu bulu tangkis, ya kan? Siapa sih yang gak pernah main bulu tangkis? Jadi memang selain sepak bola, memang bulu tangkis ini juga menjadi olahraga favorit bagi banyak orang ya Rekan Jati. Alasannya sederhana, karena olahraga ini sebenarnya bisa dimainkan di halaman rumah, gang kecil, bahkan di depan rumah yang menggunakan net sederhana aja nih. Bahkan atau gak gunain net, pagar gitu ya, bisa jadi net juga nih. Oh cintaku. Dan mungkin banyak anak-anak juga yang terinspirasi dari atlet-atlet Indonesia di ajang internasional ya Rekan Jati. Kalau pernah nonton dulu ajang-ajang bulu tangkis ya, mungkin dari situ mungkin mulai tertarik kayak kayaknya bisa dicoba nih ya olahraga yang satu ini. Jadi mungkin saat melihat pertandingan di televisi atau di TV gitu ya, mereka kemudian mencoba menirukan gerakan para pemain favoritnya nih Rekan Jati. Dan bulu tangkis menjadi olahraga yang mengajarkan refleks yang bagus, kemudian fokus dan juga ketekunan. Jadi yang gak sedikit yang akhirnya mengikuti klub dan kegiatan ekstrakurikuler karena saking sukanya sama olahraga satu ini, yaitu bulu tangkis. Dan Rekan Jati untuk anda gimana nih? Apakah dulu sering kepatahan raketnya ya? Patah raket maksudnya ya, saking sering dimainin ataupun koknya udah kemana-mana nih, ada yang bulunya udah gak bagus lagi, aduh udah copot satu tapi tetap dipakai untuk main juga nih. Waduh, emang berarti anda penggemar sejati bulu tangkis. Dan setelah ini kita akan bernostalgia dengan olahraga sederhana yang gak butuh lapangan besar. Dan pasti mungkin semua orang juga pernah ngalamin atau memainkan olahraga ini ya. Ada lompat tali, tapi akan kita bicarakan atau akan kita bahas setelah lagu yang satu ini. Ada Adele dengan Hello. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Dan masih bersama Pucu tentunya di zona rehat siang ya. Untuk Anda yang mungkin lagi di jalan atau lagi baru aja siap makan siang atau baru siap menjalani ibadah sholat zuhur ya, dan harus kembali bekerja, tetap semangat rekan Jati. Walau di luar panas sekali hari ini ya, tapi ya Pucu akan temenin Anda di siang ini rekan Jati. Dan kita masih ngebahas tentang olahraga yang tadi udah ada sepak bola yang pertama, terus ada bulu tangkis. Sekarang kita lanjut ke olahraga selanjutnya, yaitu ada lompat tali dan juga olahraga sederhana lainnya. Jadi memang masa kecil juga identik dengan berbagai aktivitas fisik ya, seperti lompat tali nih rekan Jati. Dan permainan ini sangat populer terutama di lingkungan sekolah dan juga di perumahan. Apakah ada termasuk rekan Jati yang biasa main karet ya, kalau misalnya kita bilang ya, kalau di Aceh mungkin bukan lompat tali, itu pakai karet gitu kan, nggak pakai yang biasanya untuk lompat tali gitu, beda dia. Dan juga ada karet putar biasanya ya, waduh banyak banget nih. Untuk karet ini aja satu permainan lompat tali ini aja udah beberapa banyak gitu ya model dan macamnya nih. Dan memang yang paling menarik ya, memang talinya yang digunakan memang seringkali dibuat sendiri dari rangkaian karet gelang gitu ya. Kalau misalnya kita bilang karet cabai gitu sekarang. Dan semakin tinggi ke tingkat kesulitannya juga semakin seru pula tantangannya nih rekan Jati. Dan selain menyenangkan, lompat tali juga sebenarnya melatih kondisi tubuh, keseimbangan dan juga daya tahan fisik. Namun saat itu kita mungkin melakukannya karena seru dan bersenang-senang bersama teman, bukan emang karena mau berolahraga gitu ya. Karena kayak habis ini ngapain, apalagi kalau misalnya di sekolah dulu pas pelajaran olahraga gurunya ngasih 30 menit ya waktu itu boleh digunakan untuk permainan apa aja untuk olahraga. Nah keluar itu karet gelang ya kan, karet gelang, lompat tali pakai karet gitulah pokoknya ya rekan Jati. Dan banyak juga kenangan masa kecil yang tersimpan dari permainan sederhana seperti ini rekan Jati ya, lompat tali contohnya. Dan terutama ketika bermain ramai-ramai selepas pulang sekolah nih. Jadi gak ada capek-capeknya ya dulu ya rekan Jati. Padat banget memang masa kecil kita. Pagi sekolah, pulang, main, siangnya kadang disuruh tidur tapi gak mau tidur, tetap mau main. Sorenya kalau gak dijemput tetap main juga lagi gitu ya rekan Jati ya.

Dan untuk anda rekan Jati yang punya kenangan masa kecil ya, waktu main sesuatu kayak olahraga yang anda sukai ketika masa kecil, boleh langsung sharing bareng Pocet di sini di 08 11 68 2 10 36 atau di 0051 4 10 36.

Dan buat Anda rekan jati dimanapun Anda berada ya, yang mungkin masih di tempat kerja atau lagi makan siang, atau ya di kantor, di rumah, di jalan, dan dimanapun pokoknya rekan jati. Dan kalau hari ini terasa panjang dan juga melelahkan, semoga bulan kita hari ini bisa menjadi teman kecil ya untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan rekan jati, olahraga selanjutnya ya. Tadi udah ada beberapa olahraga, dan sekarang kita lanjut ke olahraga selanjutnya, yaitu bersepeda. Waduh, emang sepeda ini menjadi aktivitas favorit untuk anak-anak ya, dari generasi ke generasi. Bahkan walaupun dia udah besar pun dia tetap main sepeda ya, seperti sekarang ini rekan jati. Jadi emang dulu kalau punya sepeda itu emang ada kebanggaan tersendiri gitu ya, bisa bawa sepeda dari yang pertama roda 4 sampai akhirnya roda 2. Waduh, akhirnya kayak, wah akhirnya udah kayak orang gede nih, udah bisa bawa sepeda yang roda 2. So love me like you do. Dan bersepeda bukan soal olahraga aja rekan jati, tapi juga tentang petualangan. Jadi memang banyak anak yang menghabiskan sore harinya itu berkeliling kompleks, menjelajahi lingkungan sekitar, bahkan mengadakan balapan kecil bersama teman-temannya nih. Dan dari aktivitas tersebut, anak-anak belajar mengenal lingkungan sekitar dan menjadi lebih aktif bergerak. Jadi gak heran ya kalau misalnya bersepeda selalu memiliki tempat tersendiri dalam kenangan masa kecil nih rekan jati. Ataupun bahkan ya, yang suka ngadain balapan itu biasanya antar lorong nih biasanya ya rekan jati ya. Dan dari itu juga kita bisa punya teman baru, dan asik banget gak sih bisa main sepeda di sore hari ya. Walaupun setelah mandi bisa keringetan, tapi seru aja gitu di sore hari. Dan untuk Anda rekan jati, pernah gak sih dulu mengadakan balapan kecil ya di gang mungkin ataupun di lorong rumah dengan tetangga? Boleh banget sharing ya bersama Pocut di sini di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Dan kita akan lanjut bahas tentang olahraga lainnya, tapi setelah nomor bagus satu ini, ada Discord ya dengan Balada Insan Muda.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Dan rekan jati baru aja menemani kita ya, ada Raffi Sudirman dengan That Somebody. Dan masih di zona rehat siang bersama Pocut tentunya rekan jati. Jadi kalau dipikir-pikir ya rekan jati, waktu kita jadi anak-anak, waktu masih anak-anak gitu ya, sebenarnya banyak banget bergeraknya nih, lagi aktif-aktifnya bergerak gitu ya. Kayak gak ada capek-capeknya, kalau orang tua bilang tuh kayak gitu ya rekan jati. Bahkan permainan kejar-kejaran aja terlihat ya sederhana mungkin, tapi terlalu melibatkan banyak aktivitas lari, ya gak sih rekan jati? Jadi memang lari itu menjadi olahraga paling alami dan sering dilakukan tanpa disadari. Sangat bermain petak umpet, terus ada juga main benteng ya kalau dulu, terus juga berbagai permainan tradisional lainnya. Dan anak-anak terus bergerak dan juga mengeluarkan energi. She doesn't know I'm always scared. Kalau dibilangin ya, itu gak akan selesai permainannya sampai salah satu dari mereka ada yang dipanggil untuk pulang ke rumah, harus mandi sore atau sholat dulu gitu, atau makan siang dulu nih, belum makan siang udah langsung main. Jadi memang kalau gak dipanggil sama orang tuanya, gak pulang-pulang. Dan permainannya juga gak akan berakhir ya, kecuali ada satu memang yang dipanggil sama keluarganya. Dan sebenarnya aktivitas yang seperti ini rekan jati yang membantu perkembangan fisik sekaligus meningkatkan kebugaran tubuh. Jadi gak heran kalau dulu banyak anak-anak yang mampu ya main dari sore hingga menjelang maghrib tanpa terasa cepat lelah. Jadi ngerasa kayak ada terus nih energinya, gak capek-capek gitu ya. Udah makan, main lagi, mandi, main lagi, kejar-kejaran lagi gitu. Sampai petak umpet lagi, tanya ini di mana, lagi ngumpet gitu. Ayo siapa, adakah anda rekan jati yang dulu seperti itu? Kalau gak dipanggil orang tua, gak pulang dulu nih, juga gak capek-capek juga. Kalau bisa main lagi nanti abis siap maghrib, waduh-waduh. Dan permainan yang melibatkan lari itu juga bisa mengajarkan strategi, kerjasama, dan juga ketangkasan dalam mengambil keputusan rekan jati. Jadi ya semua olahraga semuanya ada manfaatnya, dan juga selain untuk tubuh ya, terutama ya untuk menjaga kebugaran, dan juga ada nilai-nilai yang bisa kita ambil yang seperti strategi, kemudian juga ada kerjasama, dan juga ketangkasan, sportivitas, semua nya ada hal baik di situ rekan jati. Dan jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. One more step towards you.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Inilah 103,6 jam.

Dan rekan Jati, ternyata berbagai aktivitas fisik yang dilakukan sangat kecil ya, itu memiliki manfaat yang besar rekan Jati. Dan penelitian dari World Health Organization atau WHO ya, menyebutkan bahwa aktivitas fisik rutin pada anak dapat membantu perkembangan tulang, otot, kesehatan jantung, serta kesehatan mental. Dan sementara itu berbagai studi pendidikan juga menunjukkan bahwa anak-anak yang aktif bergerak cenderung memiliki kemampuan konsentrasi yang lebih baik dibandingkan mereka yang terlalu banyak menghabiskan waktu dengan aktivitas yang pasif.

0: Dan hal ini menunjukkan bahwa permainan dan juga olahraga masa kecil ya, bukan hanya menciptakan kenangan indah, tapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan Kanjati. Mungkin dulu kita gak sadar nih, tapi aktivitas sederhana yang dilakukan setiap hari ternyata berperan penting bagi tumbuh kembang anak. Dan kalau dibandingin dengan masa lalu ya, mungkin banyak anak yang merasa mungkin sekarang itu lebih banyak anak yang menghabiskan waktu dengan HP nih ya, gadget atau juga hiburan digital. Ya kita gak bisa menyalahkan itu, karena juga ada perkembangan teknologi yang memang banyak memberikan manfaat nih rekan Jati. Namun juga di sisi lain, aktivitas fisik anak ya menjadi berkurang dari generasi sebelumnya nih. Jadi karena itu penting bagi orang tua dan juga lingkungan untuk tetap memberikan kesempatan bagi anak-anak yang bermain dan juga berolahraga di luar ruangan. Dan rekan Jati, pembahasan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Dan semoga obrolan di siang ini yang membawa kembali kenangan indah masa kecil yang mungkin sudah lama tidak diingat lagi nih. Dari sepak bola, bulu tangkis, lompat tali, hingga bersepeda, semuanya menyimpan cerita dan juga pengalaman yang berharga. Dan terima kasih untuk Anda rekan Jati yang udah konsen bersama Pocut ya dari tadi di Zona Rehat Siang untuk edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Dan terima kasih untuk Anda yang konsen di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan langsung dari Jalan Widiana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar Anda. Dan semoga hari Anda dipenuhi dengan energi positif serta kenangan-kenangan baik yang membuat hati lebih bahagia. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Princess, I'm living.
2: These bills, how are they going to get paid?
3: You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law.

0: Lelah boleh, nyerah jangan. Yang penting semangat baik kendo. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM.
1: Jati FM

0: la serată strigă vom atâta
1: Ya sertul he komanam Jati FM Daruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana Lembah 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati alhamdulillah menempat lagi dengan kamu di sini. Ngesohan tu tu pegang ngesohan. Lagi biasa sampo polimang lentuan dan kalia. Dengan rekan Jati di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasanya sambil lantar dengan lagu Aceh nah pembahasan. Membuka zona poh cakra edisi Uronyo dan dengan lagu dari Safira Amalia duet dengan Fadli ya. Penulang Maja.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Inilah 103,6

0: Iya, tertul he komanam jati FM taruh Banda Aceh riwang demati zona poh cakra ya uro selasa uronyo tanggai sikureng Juni 2026 lagi buno lagi lun pega buno uronyo lagi biasa ayah consider tapi nan ayahnya ya yang pengen rekan jati mungkin yang tengah bekerja di pat manteng ronyo dengan jati sepuluh uronyo. Apa kabar Kalia?
1: Haba gat ayah, menyayah apa haba ya orangnya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Kiban pu teman buru yang kali ya?
1: Golam na teman buru.
0: Eh, pekan apa jauh bulam?
1: Hari kamu hat apa jauh buat?
0: Wah, jebenan. Anak ayah harus apa jauh bu? Harus apa jauh bu? Okey, rekan jati uronyo kan?
1: Gimana ya orangnya?
0: Manteng tanyonyo manteng dalam suasana urang raya haji ya.
1: Raya haji ya.
0: Raya haji leusi ya.
1: Leusi ya.
0: Leusi.
1: Ukuran hareup na gule ya.
0: Nyang kenyan. Berarti menyeleusi si
1: gimana ya menyeleusi? Leu pun ada gun.
0: Si kan leu mengandung pe beuhainan, leu mengandung
1: kolesterol.
0: Kolesterol. Jadi supaya lebih sehat. Gimana caranya ya?
1: Tatagun bersehat ayah.
0: Okay. Oh, tunggu bersehat. Oh, kak beda yang mana?
1: Tatagun dia bersehat. Minyana tatagun sehat. Karena sehat.
0: Berarti minyak untuk mengimbangi daging dengan kesehatan gimana?
1: Kita boleh gule.
0: Oh, boleh gule. Ya, ya, boleh
1: gule. Yang kakak tak pegah ya. Tapi boleh dapat juga gule. Boleh dapat juga buah. Enggak seimbang dengan pedagang roh. Dengan siang dapat juga ya.
0: Kalian punya buka. Punya buka lemari. Matang lesi nan.
1: Lemari apa? Ha? Lemari kaca.
0: Lemari. Lemari apa? Lemari...
1: Lemari eh?
0: Lemari apa ke nan? Freezer apa?
1: Freezer, kulkas.
0: Oh, kulkas. Ya, macam lesi pasti eh.
1: Nah, si sekret dua krek.
0: Sekret dua krek.
1: Sekret dua krek. Sisa-sisa perjuangan.
0: Iya, rekannya teoronya ternyata begah-begah tentang warisan sehat kuliner di dapur tradisional Aceh.
1: Waduh, makanannya ya habis-habis ya.
0: Habis-habis, Selasa kan maka. Orang Selasa tetap kuliner.
1: Namanya edih di Gampong, namanya orang Selasanya orang Pekan.
0: Orang Pekan lah.
1: Orang Pekoji kan lempen lah.
0: Waduh,
1: si Kambing
0: lah. Si Manok
1: lah. Si Manok lah. Si
0: Oh, iya, iya. Selasa.
1: Orang Selasa.
0: Orang Mekat dumpun lah.
1: Orang Pekan lah.
0: Iya, berarti punya Sabtu di Pak Orang Pekan.
1: Sabtu di Pan, ah?
0: Di Mere Bernun,
1: ya? Oh, Bernun. Ya.
0: Menya Minggu Leng Putu.
1: Minggu Leng Putu. Man menya uro Senin?
0: Senin Pan, kan, nyati. Uro Pekan?
1: Home? Ka,
0: Pekan Aceh, kan?
1: Menya Pekan Aceh, sampai-sampai Pekan.
0: Oke. Okay. Kalia.
1: Gimana, ya?
0: Le urung mengira yang bahwa masakan Acehnya identik dengan rasa keung, mangat, le santan, ya, ya, ya.
1: Jadi yang putih gimana ya?
0: Yang putih kemenan.
1: Oh, kemenan. Gimana sih ya?
0: Le masakan Aceh sehat, ya.
1: Sehat-sehat. Pujud ya sehat
0: makanan. Nyo karena indah tu tanya jamun roje, ya. Gemasa gerancang jadi kon hanya untuk memuaskan lidah mandong tapi untuk menjaga kesehatan tubuh.
1: Oh, menjaga kesehatan tubuh. Jadi mandum yang getagunya na manfaat.
0: Nah, jika lan masakan jamun kan mandum tidak sehat. Santan ana le.
1: Ya.
0: Minyak pi ana le.
1: Ya, cik.
0: Angku. Le panggang kan.
1: Panggang
0: gerubuh.
1: Gerubuh lagi kuah puro ke kan? Kuah yang gerubuhnya na ya.
0: Kuah apa?
1: Kuah engkut gerubuhnya.
0: Engkut gerubuh si rubuh.
1: Kan si rubuh, punya si rubuh namanya aja ya. Nyong engkut gerubuh.
0: Engkut gerubuh.
1: Yang gerubuh bacut buah asam, buah limeng, gerubuh kan?
0: Okey, jadi uronyo tak bahas tak Tak kupas tuntas.
1: Apa ya tak kupas saya?
0: Warisan sehat bak dapur tradisional aja ya. Lagi biasa dengan kalian. Untuk akan tak buktikan kali ya bahwa masakan Acehnya kan hanya soal rasa, tapi na resep alami untuk tubuh yang sehat.
1: Good ya.
0: Jadi na pertanyaan tu rekan nyatinya kali ya.
1: Apa pertanyaan ya?
0: Masakan tradisional Aceh pu yang menurut rekan nyati paling sehat. Dan kaim gemasai rumah.
1: Kajet jurukan jati. Bek tu untuk konsen bah di 0819826106 atau di 0651006.
0: Iya. Kenapa nelpon no? Cuba rebut bah. Tapi kayak lagu cuba rebut. Sorry partnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya.
1: Dengan so dan dipat.
2: Dengan so ya.
0: Dengan so.
1: Dengan so.
2: Ayo, dengan so.
0: Kalia, ayo dengan so kalia.
1: Dengan so.
2: Dengan so ya, cepegah ya.
0: Dengan Kak Yana ya. Iya.
1: Dengan Kak Yana dipak Kak Yana orangnya.
2: Di Lebanon dia.
1: Waduh, Lebanon. Jauh tak no.
2: Bukan di O, luar biasa di O.
1: Perasa juo. Kiban ha boronyo Kak Yana.
2: Alhamdulillah bagian ronyo walaupun hardang tapi tetap ceria.
1: Hardang ha.
2: Hardang.
1: Kiban Kak Yana. Buno, nah pertanyaan dari ayah Kak Yana. Masakan tradisional Aceh pu yang menurut rekan jati paling sehat dan pu yang sering getagun dari rumah. Ya Kak Yana pu sering Kak Yana tagun.
2: Kayaknya serai tagun sop menan kan. Menyata pegang sehat ayah modal robos. Lagi si robosnya hana sehat ni ya, karena gapah-gapah mendung kenan ya. Rembu segala macam masalah sop perutnya kan. Kecuali si robosnya angkut sito, singkagle, hana bebas dari gapah, kan? Harus sehat. Menanti lagi kolesterol menyele tak boga gapah-gapah tu kan kak. Hana pasti ayah menyaurin kena gejala kolesterol lagi budak.
0: Berarti tip dari Kak Yana untuk supaya sirbu sehat.
1: Berarti yang hanagetnya berlebihan Kak Yana. Banyak bacut-bacut apa?
2: Banyak bacut-bacut. Tangga ubat aja. Banyak bagi lo pribadi ya. Dan hana galak, hana tangga galak le gapah-gapah rumput-rumputnya ya. Ada pilut pegat kuah sop, ya, ataupun lo pegat masak berah atau masak orang gapunya, lo camcum ke bukan camcum yang cip. Lo hana galak yang menggapah, lo tetap lo pegleh le kuksinya na ya. Dari gapah-gapahnya. Dari gapah-gapah, dari lemik-lemik yang dari yang salup-salup peh yang tetap lo pegat loncok atau tok yang memang tanpa terkontaminasi yang gapah ya.
0: Berarti pegelih mandum.
2: Lo pegelih mandum dan gapahnya menyebrojeh. Nah, yang mantan almarhum mak goknya yang tun peluk minyak pegang sirbo kan. Jadi yang gedot leh punya len yang pegelih untuk si ya. Karena punya leka nama merumbuk entah apa lam kuah camcum ataupun lam masak merah ataupun rendang kan. Tak lam sop menancit atau tok. Lo memang walaupun kiban ayah, lo haik yang semak-semak yang menggapah-gapah pun nak. Lo siapa jauh semangat ayah, gapah lengket, bak bibi, bak lidah yang kan lo kurang-kurang kiban lah. Kena. Kurang nyaman ya. Jadi menyebagi lo pegelih hilir, baru lo nolak. Dan menyebut tu, nah yang galak gapah. So, ya, nah, lo tanya, ini mau dimasukin. Bagi anak saya lawetnya kan galak gapah nanti tu kan. Lepelop meleon mepuk boh yang cak-cak ubutnya lihan agak yang lepelop lele.
1: Bacut-bacut manteng Kak Yana.
2: Ya jangan sampai watai tak kena pacu. Kak Hana leh kamu salop pakai salju dia tu nah.
1: Kanya nyan. Banyak yang menggapah-gapah wak saya kalau lupi cik kaya beda.
2: Ya tu kayak kamu salju wajuinan dia tu nyan. Jadi kalau kayak karung eh nah. Jadi kaya nak galak lagi yang tetap yang galak yang memang dibanggakan normal menanteng lah yang alami menanteng tak gapah. Tapi olehnya kaya narah poh sirah, poh i, poh kuyun. Yang kedua, mm-hmm. Kerana kan asamnya kan di poh lemak ya.
0: Asam di poh lemak, ya kali ya.
1: Ya,
2: asam. Poh lemak, aja liat punya tumbon cijet iasan, pasti pijut.
1: Oh, Oman. Paya
2: karena dia ya? Kan meluruhkan lemak, belum i lemon je, kena raya-raya, lemon raya je.
1: Ah.
2: Kan dengan ihangat dah boh diluruhkan yang lemak adanya.
1: Oh menan cara ternyata resep pijut menan.
0: Resep pijut tradisional ah.
2: Resep pijut tradisional be aja jubat. Cuma lehnya tanya tak barengi cik dengan sayur buah. Kan nasi buah yang mesti tanya kena kolesterol lah ya, kan? Ingin dapat jo yang lagi pegah menon naga apa hawa hai hawa camcumnya menyahananya nuru pegah lada hana mangan kan ya ke masing-masing lidah ayah kan pasti pegah tipulin bangai ha eh apa tulisnya kan jadi kan masing-masing lidah masing-masing kebiasaan ya kan jadi menyanyian tak barengi yang sayur sayur yang memang kan sayur untuk ke kolesterol tanyo sayur lagi mesti bawah retuk retuk kolesterol bawah retuk hanya geneng ilihnya lagi toge je kena kan laju ngak-ngak udah rumpun jadi tak pajuh sayur yang memang khusus untuk urut kolesterol kan dia sampai ibu eh gara-gara tak pajuh uno atau lemak-lemak uno tak pajuh lom rumpunnya gak ngak-ngak ni
1: kan
2: lagi buah kan nasi buah yang menurunkan kolesterol lagi buah semangka buah anu kan kan menurunkan kolesterol saya iringi dengan buah-buahnya karena kan buah anu masam. Akan peluruh lemak lah tubuh tanya. Karena kolesterol tu kan lemak ya.
0: Ya.
2: Lainnya lagi bawa semangka kan le mengandung air. Datanya tajib i le lebih kan akan meluruhkan lemak dalam pencernaan tanya lah usus. Yang kena hidup nak jadi hidup. Kayak putra le i kan. Lalu tajib i hangat.
0: Okey. Okey Kak Yana terima kasih tip masak apa benar?
1: Meluruhkan lemak.
0: Oh.
1: Mangat pijun.
2: Iya. Gara-gara pajo lemak-lemaknya eh berat badan kan?
0: Iya betul.
2: Pajo si reboh yang macam-macam naik dalam, pajo camcum yang kuah camcum depu-depu naik dalam, eh lemak mengat-ngatnya kat tepi, dua-dua dan juga udah leh. Dia tak tinggal, nggak payah duk aja ya, hanya benda kan?
0: Iya, okey.
2: Jadi punya bagi lo tip je seragainya, buang lemaknya itu.
0: Gat, kaya nana request?
2: Request lagu ronyo. Saya putar aja sabah yang get yang get li, menurut Lia yang teh yang get Lia
0: okey Lia pilih untuk tu Kayana
2: salam pondak kawan Renduai dan semoga sehat berkah umur berkah rezeki Renduai
0: amin
2: selanya ke Kak Inong Kak Anis ke Uti ke Kak Eli ke Fitri ke Oma, ke Umi, ke Yahbit, ke Bang Basri, dengan Besti yang Bang Mursal. Selainnya ke Radit, ke Bang Rusli, dan ke mana-mana.
0: Good. Terima kasih, Kak Yana.
2: Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kena Kak Yana, benar di Lambaru.
1: Lebanon.
0: Lebanon, eh. Nak dalam dagun kuah camcum kali ya?
1: Pajuh tok na.
0: Oh, pajuh tok na.
1: Tanya tim pajuh kan ni mago na.
0: Tim pajuh, ha? Okey, tim pajuh. Camcum lagi pekun masakan Thailand, ha?
1: Camcum.
0: Oh, camcum Cina bu Thailand.
1: Camcum.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ayah, pulio.
1: Apa khabar?
3: Bagus.
0: Ya,
3: ni ayah. Ini ayah.
1: Nah, sabo anak ayah Pak Bang Musal.
3: Ya.
1: Kiban khabar Bang Musal orang yang sehat?
3: Sehat, Alia.
1: Orangnya apa masakan cok orangnya Bang Musal?
3: Masakan. Tak guna pulih.
1: Kira-kira masakan Aceh menurut Bang Musal nak yang sehat?
3: Ya, yang sehat.
1: Puan.
3: Ya, ya, ya. Dekat semua ada gua. gua PU.
0: Nah, ka betul. Carang lah goronyo.
1: Kuapli u le gule ba musala.
0: Kuapli kuapli sehat. Oh, carang lah gonya pat nya pe ada ken uronyo.
1: Pe ada ken. Pe ken satu.
3: Pe ken bali ada.
0: Kena rutegon kuapli musal.
3: Hello.
0: Amita juru.
3: Yo minta awak kena dia lah po.
1: Aduh. Hanjut tak minta. Untuk salah minta kan. Kak salah tagung kuah pelik. Untuk tagung kuah pelik. Dia tagung kuah air.
3: Yang lemot nak minta lah po.
0: Yang apa?
3: Yang lemot.
0: Oh, yang jumat. Oh, yang jumat. Yang jumat jauh ublang apa yang jumat yang kiban?
3: Yang jumat jauh ublang.
1: Yang jumat jauh ublang ya.
0: Yang tim semula.
3: Yeah. Mm-hmm.

0: Pli pli nan mangan, pli di di Garut.
1: Mangan ya.
0: Mangan ah. Oh, pi ape. Pi ape lo pli Garut, mau pegat kuah pli yang mongsal.
1: Ya tu, payak payak lo gede Garut.
0: Usah pelagu ronyo.
1: Pelagu yo yang mangan.
0: Ayo.
2: Kuah pli aju, bah mongsal ba galak kuah pli ki bang, mongsal je.
1: Oh, makan kuah pli endang.
0: Oh, kuah pli mantang ah.
2: Kuah pli.
0: Salam ke so, oh Natale mato hana.
1: Salam ke
0: Jika. Ngesalam ayo.
1: Saya ada salam ki. Untuk suci, berdoa. Ayo so, ayo sama kaya.
0: Ayo so, bono, ayo.
1: Sama tu, wo.
2: Kaya na.
1: Kaya na sama yo, wo.
0: Iya.
1: Kaya na sama yo, sama tu. Apa gantung?
2: Hmm.
1: Ayo.

0: Vamos a irme y ponerla. Kayak di layar misa apapun.
1: Dan ke mana-mana rumah?
0: Mana-mana
1: rumah. Okey, siap. Terima kasih. Nyopal ya di... Mana sahabat? No?
0: Ha? Nah, Pak Balai, Pak Balai. Pak
1: oh.
0: Balai Pabrik.
1: Balai Pabrik, ya. Okey, siap. Terima kasih, Musa.
0: Mana ada pilih, no?
1: Terima kasih, Musa. Ya.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sana beno kali ya.
2: Menona Kak Yana dari Lambaru dan juga Nabang Muksal.
1: Muksal di Daerah Baru Delima ya.
2: Delima. Gerung-gerung ya ha, Delima gerung-gerung to ya.
1: Toto.
2: Toto lah inan Delima.
1: Delima.
2: Garut.
1: Gerung-gerung. Gerung rube, rube.
2: Pokoknya sagonya mendung.
1: Sagonya mendung. Ya, ya, ya. Yang kena gabung matang kamu preh. Ya di 0651 10 6 atau telefon GSM 0811 682 10 6. Mantang berbicara tentang apa kali ya?
2: Tentang makanan khas Aceh, kuliner.
1: Warisan sehat.
2: Warisan sehat di dapur tradisional Aceh.
1: Okey. Menyentap-gabah tentang Aceh kali ya. Jadi kan tente kun hanya keindahan alamnya mantang.
2: Kabuto ya ya.
1: Tapi Acehnya cukup kaya dengan kuliner ya. Dari kuah pli.
2: Kulam ayo. Kuah pli, nasi rubuh.
1: Sambal un begaga.
2: Sehat ha. Ya. Kanji ya ya.
1: Kanji. Jadi hingga membawa olahan rempah yang mangan ya.
2: Kanya.
1: Jadi menarik ji kuliner tradisi Acehnya kan hanya soal rasa yang khas. Tapi di sini nacit nilai kesehatan. Yang pewarih secara turun temurun dari inatur yang menurut ji.
2: Berarti kayak zaman kan kan memang gewariskan ke tanyo.
1: Iya.
2: Untuk tas semajuhnyo betapa jepajuh
1: yang sehat. Kan cuma mangat tapi sehat ya.
2: Iya, kabutoi.
1: Kabutoi kan aku. Akalia.
2: Gimana ya?
1: Lagu yang udah pilih ke. Benar kayak naik pilih lagu dari Kalia ya.
2: Pelagu udah mangat tadi ngeng ya.
1: Ayo pelagu Kalia.
2: Kalia pilih. Kiban lah, pelagu dah pilih kira-kira yang mangat. Mangat mandung lah dah dengar lagu Aceh ya.
1: Kalian pilih, you pilih le Kayana pun no?
2: Ramlan Yahya.
1: Oh, ya, Ramlan Yahya. Siap.
2: Katrik pun dah dengar Ramlan Yahya. Kira-kira menyocok uroh pun mangat ya dah dengar ya, yang Ramlan Yahya.
1: Cok uroh? Oh, ayo apa ya?
2: Menyebab ayah, judul je apa? Kajak lah kalian pilih urang lagu. Ini ayah pilih berlagu.

0: Oh, menan.
1: Bagi-bagi dua ya.
0: Menan. Okey, cuba tak dengar lagu Nyaman Tak Mahan.
1: Kibat. Buat tiga ada. Bergit eh.
0: Apa tak dengar apa? Ha? Ya.
1: Apa ya?
0: Jiuh mau beda apa?
1: Waduh, jiuh mau beda. Berarti jiuh beda ya?
0: Iya. Okey, untuk lihat tak dengar lagunya. Tak dengar lagu Mongsal Ku Apli.
1: Wah.
0: Tetap siap. Konsen di
1: 10.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Apa lagu dari Rafli Kalia? Ranup.
1: Ranup.
0: Nata punya Ranup.
1: Tom. Tom sih daya. Jemput masa ubut-ubut nah.
0: Oh.
1: Karena tak kala nurus sih dia baju Ranup. Dene ada baju.
0: Jam Ranup mo le pekun le manfaat nah. Penaju Aceh mu macam bago. Penaju jamun sampo inohat.
1: Kabutuh ya,
0: Ranup silasi. Ngon pineng mawo. Jampu ngon gambe lengkap ke syarat.
1: Wow. Baru nak depa nak gambe dalam.
0: Gambe.
1: Ya jamun yang kali apa aja ya nak gambe.
0: Nak gambe.
1: Ubuh gapu baju ngok mirah ke apa. Ternyata nak gambe di dalam.
0: Gambe. Oke, mantangan kamu di sini rekan jati topik ronyo warisan sehat.
1: Di dapur.
0: Pak dapur tradisional Aceh. Kuah pli ya. Kuah pli lagi lagu puno kali ya.
1: Gimana nyok, ya?
0: Nyokkan hanya sekedar makanan tradisional kan ya. Karena nyok dalam kuah pli nyok kan le asojikan sayur-sayuran ya.
1: Berarti le sayur ya
0: dalam le sayur. Kuah pli, ya? Jadi sayur kan serat kaya serat. Nutrisi pina.
1: Belum nah ya.
0: Belum. Pokoknya menan lah ya.
1: Menan lah ya. Pokoknya nak lupa ya.
0: Le sayuran. Jadi jadi nyo kalia menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Horoji kan. Ka jituri ka gut apa kun ka gutri penting kita konsumsi sayuran. Dalam menu tiuro-uro.
1: Makaji kuah peliknya hampir mandung. Karak mandung-mandung sih. Aso je memang gulai mandung.
0: Gulai ya.
1: Gulai-gulai. Tapi menyeka berlebihan hanaga si ayah. Lagi boh muli yang punya berat tak lihat apa itu?
0: Ya.
1: Teka ada kolesterol.
0: Teka kolesterol lah. Ya, ya penting baik lele dan baju.
1: Ya, ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan saya dan Dipat.
2: Ya, dengan ayah kali ya.
0: Ani ayah cik.
2: Ani ayah.
1: Sama-sama.
2: Ani ani ayah, ani ayah yang paling utung.
1: Ani ayah yang paling usung ah.
2: Oh, paling usung. Ani ayah paling usung.
1: Dipat ani ayahnyo.
2: Ani ayahnyo cok gu. Ani mina-mina alam ah.
1: Aduh, cok gu ah.
2: Ayah ada itu saya terhera orang nyopu na na baju mangat.
0: Anak biar tepu.
2: Aduh, jadi apa tema makanan tradisi dapur ya.
0: Pekun warisan sehat bak dapur tradisional Aceh.
2: Ya panjuri nak tiba ya namangat.
0: Kiban.
2: Panjuri namangat.
0: Panjuri.
2: Kuah panjuri.
0: Kiban kuah. Kiban.
2: Kita nak bakal lian ada kuah panjuri. Kuah cu ya.
1: Kuah cu.
0: Oh. Kuah cu.
1: Biasa pli kuah pli tamacu.
2: Tapi menyeno hantang ke pegatnya kuah pli tamacu.
1: Jadi kibang kuah cu aje.
2: Nenonya kuah cu memang dari kuah cu langsung je kan. Punya kuah umat memang dari kuah umat langsung. Han jarang ke pegat punya kuah pi dengan kuah cu. Gedampung dengan cu.
1: Berarti nak punya getagun cu, getagun cu mantang.
2: Cu mantang lah.
1: Kibang nak getagun.
2: Hai getagun. Lagi awak-awaknya getagun cik lah. Lu menyong tanya apa kan. Tagun hana pengalaman kan alung jarang dun pikun lendu samping urulunya tanya jarang tambah runo nah. Jadi hai nasi sayur-sayur lah nah.
0: Nasi
2: kebo buah putih kan berpikun. Kadang-kadang nasi kebo ane muling lagi dalam kuah tu nasi kadang-kadang ini no. Cuma jarang punya pikun hana mandung cik.
0: Ya tergantung soalan tagun mawardi.
2: Tergantung soalan tagun ya. Nanya kuah api, balosa je balik bergerak ni.
0: Oh benar?
2: Tapi hana lu nyanci, hana lu baju. Kerana perkeun kondisi yang hana memungkinkan, jadi hana lu baju balosa ya. Memang nak tagun balosa ni kan?
0: Ya.
2: Kuang kut payah.
0: Kut payah?
2: Punya kuah lain, Pak Lung kalau merempak perkuah ya.
0: Kuah apa?
2: Dia nyatakan ke engah ya, hanya galak. Maka dia hanya dua pegah.
0: Pekan nana galak asam ke?
2: Oh, maya. Tabu mana, dia galak je kan. Lagi-lagi kuah lemak yang galak.
0: Asam keung kan sehat Cik Mardi.
2: Sehat, tapi lagi ada begah kuat yang kan orang begah menyokuk mana, artinya kayak kengkuk mana puasa ya, menyokuk mana sama ngah kuat. Tapi yang bagi lun biasa lentang. Nak lun kuat ya.
1: Tergantung selera ya.
2: Jadi kan hai takkan selera lun lun galak yang pikun yang lemak-lemak mana ya. Jadi yang kuat kurang kurang pah lah.
0: Iya.
2: Menyalain, oh maya menyalain tak lun, hana lun depu pegaci tebal.
0: Okey, Mawardi.
2: Berarti yang kelagiannya mentang ya.
0: Siap, Mawardi.
2: Lah lagu dari Mora S pun yang nak jadi Mundo nak ya?
0: Mundo?
2: Haa?
0: Oh, Mundo boleh nak api. Murad Sartiwa.
2: Nak ya?
0: Cuba kalau nak Mawardi pun hana. Bung Istana terserah kata. Hana sah, Mawardi.
2: Menyacuran ni dengan bergik nak ya?
0: Judul?
2: Judul je Seminggu Rasa Rindu.
0: Seminggu Rasa Rindu.
1: Seminggu Rasa Rindu. Besar rindu Bang Mawardi.
2: Lur. Lur rindu ke adik. Oh. Adik Nisa.
1: Adik Nisa.
0: Seminggu ini Ana Mawardi.
2: Ana je.
0: Atau lain.
2: Menyahana kakak terserah ayah mantau mana terserah gata berarti maksud je.
1: Terserah gata. Nah ayah lagu terserah gata.
0: Terserah gata nah Murad S berarti.
2: Berarti ayah kan. Elok betul salam ke mamandu Joy apa?
0: Get Mardi.
2: Kawak dana dua, semoga kawak dana dua bersukses-sukses tapi berkompak tapi dan nyamandu mah.
0: Amin.
2: Dengan semoga ikun ikun baik gaduh lah ada tanya kan. Lagi makanan-makanannya baik gaduh lah. Mudah-mudahan kan.
0: Iya, amin.
2: Kita kembangkan sampai-sampai. Sebab jino kan dia yang gaduh ayah kan.
0: Ya.
2: Yang ke lagi nyaman tu ayah. Kali ya.
0: Get Mardi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mardi di chat gu. Ana ayah citnya.
1: Empat ya chat gu ah.
0: Chat gu nya.
1: Cocok ke?
0: Lam penerut. Nya kan simpang lam penerut. Tamu dalam renan.
1: Oh.
0: Yang tembus ke deh si breh jalannya.
1: Oh, kakak.
0: Kak kan?
1: Ternyata nya cek gu pikir cok gu an to cok eung. Cok eung tor bandara. Jo urat ternyata beda.
0: Iya. Memang di Aceh le kampung sama-sama le. Nan sama-sama.
1: Rak sama.
0: Rak sama tapi beda-beda.
1: Ya, ya.
0: Ya, yang kena gabung mentang lun bukanya, mentang kamu buka telepon kali ya. Di 08-16-82-10-6 atau di 06-51-10-6 rahasia dapur yang menyehatkan ya. Rahasia dapur Aceh yang menyehatkan masakan tanya le rempah-rempah kali ya kan?
1: Ya, ya.
0: Lagi kunyit nah.
1: Kunyit, bahalia.
0: Bahalia, baru. Kapulaga apa bahasa Aceh?
1: Kapulaga.
0: Kapulaga.
1: Kapulaga.
0: Oh, kayu manis, kayu manis. Jadinya rempah-rempahnya selain cita apa kan, selain menambah cita rasa. Jadi rempah-rempahnya kan dipercaya sejak awal rojih memang membantu menjaga daya tahan tubuh dan untuk menghangatkan badan.
1: Bika ya, kadang-kadang kan menyata yang kamu melalui macuk kan gerubuh, mbakru, bohalia, gerubuh kunyit macuk. Nah, cinta gerubuh manisan macuk, enggak nak rasa ke
0: buka. Iya, betul. Memang yang kenyan ubat-ubat urung cik jauh tanya zaman kan. Anak gejib yang kimia-kimia.
1: Kenyan warisan yang ketinggal ya, ha? Punya tak kira-kira tak bayang-bayang kan biasa. Tapi ternyata jut ke hal yang luar biasa bagi badan tanya ya, ha?
0: Betul.
1: Pun, hai tak rasa-rasa ini. Ternyata tak terbiasa sampai jauh ya.
0: Okey, mantang. Ini kapole kali ya?
1: Si ada ya kapole ya?
0: Kapole katijen berarti tanya di zona poh cakra. Yang kena ya, yang kena gabung mantang kamapre 06-51-10-6.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Halo, Kak Inong.
1: Halo, Kak Inong.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Kak Inong?
3: Alhamdulillah, bagus ya.
0: Ayo, tak suhu lho, Kak Inong.
3: Halo, suhu ya.
0: Jo.
1: Jo.
3: Jo, ni apa tu ya?
0: Ya.
1: Di Pak Kak Inong, oh?
3: Nampaknya rumah ha tengah lon cok radio re maka dia agak jauh tu. Jadi lon kalau lon tu kena lon tu zona ju. Pagi dah mau na urung kena lu ju lon dan lon macam ka. Halo bau-bau radio.
1: Benar Kak Inong. Orangnya pernah tagu enggak Inong?
3: Ya ban?
1: Pernah Kak Inong tagu orangnya di rumah.
3: Oh, tagun ronyo tumis perkena udang masak mirah. Alehan bungong koi perkenanya len tumis. Tumis tip mesti untuk lawan di kuah racun nah.
1: Sehat kak Inang ronyo?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Harus sehat.
1: Niba orangnya kamu, Kak Inang pembahasan sih tentang warisan sehat di dapur tradisional Aceh.
3: Oh, berarti kalau itu punya Kak Inang.
1: Kalau itu punya Kak Inang kan sehat mandum ya Inang.
3: Sehat mandum, alhamdulillah. Tapi nyok Kak Inang nyok masak-masakan memang galak, galak. Bupu mantong, nyok saji tipe 20-nya, lah Kak Inang masak nyok saji hasil ji untuk memuaskan hotel kita masak lah nak urung baju habisnya galak. Jadi nak dihargai Kak Inang masak lah.
1: Ya, Kak Inang. Punya di rumah ke bang, Kak Inang? Yang paling favorit makanan yang sehat di rumah apa, Kak Inang?
3: Oh, kamu lado kan? Yang favorit kan?
1: Lado.
3: Oh, nyeti uro na lado rumah Kak Inong.
0: Oh, lado.
3: Lado. Lado engkut. Pokok je engkut sure. Lain. Munya udeng tumis masak mirah.
1: Tumis masak mirah.
3: Hanya.
0: Minyak lado kering pun?
3: Engkut sure.
0: Oh, sure.
3: Engkut sure ya.
0: Sure,
3: sure Blampeng.
0: Sure lado.
3: Sure lado.
1: Kan sure Blampeng ya. Payah kami tak sure diurut.
3: Payah minta sure. Sure lemah hai ta. Di belah macam let low.
1: Belum cuaca tengah hana tengah badai-badai ke yo.
3: Ya, tengah mahai tak tinyo. Tapi hai tanyo demi ke rumah tak pegah tak ada cik moy tiblah ataupun ricu lah. Pokok je nak lah untuk dapat. Tapi menyom saji sure, tanya manfaat. Tapi nyom pula in tablo, kaya tablo lombok mana. Karena hansip.
1: Berkat
3: tapi
1: lah.
3: Tapi sure, berkat je. Si, gimana pegang satu kosong bacoknya kata. Mak menyom saji tu pula in, harus bacok melihin. Kut ne, kah? Tapi menyom sure, manfaat lah. Mesti berkat lah, tak pegang je.
1: Berarti yang kosure biasa kibang Kak Inang Dadagun?
3: Kibang?
1: Yang kosure biasa aja kibang Dadagun?
3: Dadagun tumis. Memang aktif di tumis tanpa kuah ataupun tanpa pujuk asam kuung ule-ule di. Jadi memang aktifnya. Tak boleh ungkut-ungkut mendua potong leher potong lah. Tapi yang tumisan memang mangat. Tapi lemak, bijik-bijik je, tapi masak merah, bijik-bijik, masak putih, bijik-bijik je lengkap. Bijik dan puan. Sama lado apa lagi ya?
1: Memang favorit Kak Inong lah.
3: Oh, maknya memang favorit.
1: Okey Kak Inong. Orangnya apa lagu Kak Inong tak request apa?
3: Lagu orangnya... Maruan L aju nyan yo ju bayah nyan kita mau bayah.
0: Oh Maruan L.
1: Maruan L.
3: Acok aju sabo acok aju sabo kaset ayah.
0: Oh kamera.
1: Mandu sah Kak Inong yang sabo kaset Kak Inong.
3: Kau mesti jiu orang yang sabo tingo sabo tingo sabo nyan kita tu oh kita tu oleh ayah. Bagu kiu gu ko juli ayah nanti.
1: Kamu kau mandu bayah?
3: Oh, kamu ho, mas kon le tigo wago ta tamong, kat krik ta tamong nah. Jadi kamu ho mandu bagaknya.
0: Get, get kai na. Ya,
3: kalim pon ta, get, ya kalim pon ta le ke ayah nyan. Tonang ka tuo?
1: Kalia, kai no.
3: Ah, ke ayah nyan dia semoga sehat abinan,
1: ba. Amin.
3: Alinya ke saya naki kat Kiana kat Esyaci dengan ke Andesmon. Dengan ke dek juranya anak di seberang laut kat Nur. Dengan ke Pak Lir Ronggolawi kat Jamalia Mencukari. Dengan Rati Kediri Jaya, Umi dan Yoyana di Nasa Papun. Alinya ke Bang Leman dan Nyoci dengan Besti. Semoga sehat tapi Bang Leman. Alam Pak Amri, Pak John. Alunya ke Kandal Syahada dengan Ibu Ketua semoga sehat tadi. Alunya ke Cuk Gam. Alunya ke Ayah Gasit. Alam ke Bunda Mar, Bunda Ros, Bunda Nini, Bunda Ani yang bersama telah di LA. Semoga awaknya sehat tadi dan dua. Alam ke Solama, ke Kak Eli Cid. Semoga Kak Eli sehat tadi Cid. Alunya ke Rahmat Sibir, Nazar. Alunya ke Bandung-Bandung lah juga. Yang kata mau, yang kota mau dari Kainal saling kompak sih tadi ya. Yang mentong lah ya. Yang mentong ya.
1: Enggak, Kainal.
3: Yang mentong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kainal Kainal lamreng. Kapan ke buah lah Kainal benar?
1: Kepegah Kainal. Menya favorit di rumah Kainal. Engko sore de lado.
0: Oh, sore.
1: Pokok ji dadak mahai-mahai sore payah lah pulo. Kok ji blow sebebe sore.
0: Iya, ya sore. Oke, nah sebab pesan WA-nya kali ya.
1: Gimana ya? Apa pesan WA?
0: Nah, Uti Taya ya di Lambaru. Assalamualaikum ya pulo dan kali ya.
1: Salam.
0: Oke, Uti di perbatasan.
1: Perbatasan tau, perbatasan utara atau perbatasan selatan?
0: Perbatasan Banda Aceh, Aceh besar ya. Masakan yang menyehatkan menurut Uti ayahkan dengan kalian. Kuah asam ke.
1: Apa kan ya kuah asam ke?
0: Kah nama hana minyak je?
1: Oh ya, langsung ketagun hana minyak, langsung bumbu.
0: asam sunti kan je gantung kesehatan.
1: Enggak, tapi berlebihan sih.
0: Asam keung karena hana le bumbu ku kan. Dan ikan yang diolah ikan kecil-kecil seperti ikan teri basah, dencis dan lain-lain. Rasanya pun gurih tanpa MSG.
1: MSG hana penyedap.
0: Hana MSG kan
1: penyedap rasa ya biasanya.
0: Iya, monosodium bukanan. Glutamat ya.
1: Pokoknya gengnya nih ya.
0: Ya hana MSG kembali.
1: Uti Taya.
0: Uti Taya. cukup pakai sirap acut. Kau mangan ke bukan?
1: Kajilah ya. Punya ayah galak ayah. Nah galak ayah ke asam keung.
0: Mangan galak asam keung.
1: Biasa aku apa ya teragung asam keung?
0: Kok ceri.
1: Kok ceri yang bubu anak?
0: Kok ceri. Kut pelam ah, kut pelamnya.
1: Pilok.
0: Pilok.
1: Angan kalau kui yang kadang-kadang nasi kita gun.
0: Kalau kui nak galak.
1: Ayah nak galak kui. Kalau kui tak pakai untung ya.
0: Iya. Okey, kembali Uti Salim ke mana manteng lagu ikutan.
1: Lagu ikutan.
0: Okey, lagu ikutan manteng. Terima kasih Uti di Lambaro.
1: Sehat selalu ya.
0: Di perbatasan. Iya. Kapo tikurung. Kan pai kurung. Po 15. Lewat tikurung.
1: Berarti boleh lewat sikurung ah
0: ya. Apa boleh lewat tikurung. Mantangnya kena gabung ah.
1: Bisa langsung gabung encik yo di 0811682106 atau di 0651106.
0: Okey. Okey ka cuba ta dengar lagu miana yang gabung kali ya.
1: Lagu apa ayah dah dengar?
0: Lagu Marwan L. Okeynya long pilih untuk Kainang. Duro Lam Regam.
1: Waduh, sakit no, Duro Lam Regam ya.
0: Hati-hati taman.
1: Mudarah.
0: Okey, rekan-rekan tetap konsen di sini. Nanti kamu akan liwang lom. Lihat dengar lagu-lagu ya.

0: Iya, Sertul, hei, koma enam Jati FM, Daru Banda Aceh. Montengan kali ya.
1: Montengan ayah pulung kali ya.
0: Oh, iya. Kamu manteng berdua di sini, rekan Jati. Informasi WTK setengah le, setengah le, setengah limang.
1: Setengah put, ayah.
0: Setengah put. Hanya kira-kira kali ya manteng connect puhan. Ayah tes kan? Pernah pesan yang mungkin di WA kali ya?
1: Pernah pesan dari Wakdulnya ya.
0: Pebah Wakdul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Wakdul.
1: Selamat siang duo host Jati FM, Ayah di Pulo dan Kalea.
0: Iya.
1: Apa kabar nomor dua di studio?
0: Apa kan Wakdul?
1: Jiroh kan?
0: Alhamdulillah jiroh.
1: Alhamdulillah jiroh. Nyongan Wakdul Ipaye. Ipaye. Gimana ya? Di Kutaraja Banda Aceh. Nyo posisi tengah di Kedah. Tempat lu jaga parkir awai nyo ayah.
0: Oh, simpang Kedah.
1: Simpang Kedah. Tapi nyo hana jaga. Nyo cuma duduk manteng bareng ngon-ngon awai ayah.
0: Oh, benar.
1: Dan tengah jek kupi barengan ayah. Berarti Wakdul tengah gejek kupi ngangan.
0: Oh ya ya. Selamat ngopi Wakdul.
1: Selamat ngopi Wakdul.
0: Pastinya di depan-depan perkenan yang bukan mekat hanya nan.
1: Bodrin ya ha?
0: Kan bodrin.
1: Apa sih?
0: Perkenan lah. Toko perkenan lah. Batimpang Kedah lah.
1: Lihat tak toko ni. Memang gede. Gede kupi pila ni. Gede
0: pila dempun lah. Okay, selamat ngopi Wakdul.
1: Selamat ngopi Wakdul.
0: Salam ke ngon-ngon inan. Ke pak yang parkir-parkir sinan tau nanan yang di ke pak praktek dokter ana.
1: Praktek dokter yang apa ya? Yang belah no ana.
0: Nah, yang
1: belah. Pak klinik an kan?
0: Iya.
1: Jadi urangnya dia mantan tabah dan warisan sehat ya, ha?
0: Planet Suf, ya oke. Okay. Ya, mantan kuliner tentang warisan sehat, ya, Mbak Dapu tradisional Aceh.
1: Jadi, gimana ya?
0: Ya. Benar, yang kena lon bukannya.
1: Apa ya, ha? Apa yang ayah kena pegah?
0: Yang lembagah you know uroji kan kali ya kan memasak magun nyekon hanya urusan dapur tapi nasi dina juga kegiatan sosial ya apakah pun anda pegawai desa kenduri ya
1: kaduri kageri wang rumah nah kagejak menudung rumah
0: rame-rame kan manggu rame-rame ya acara keluarga manggu rame-rame ya jadi leurung berkumpul mencapat tinan jadi tradisinya pepekang silaturahmi dan kebersamaan ya
1: berarti memang silaturahmi bisa terbangun dari
0: masak-masak
1: ya
0: masak-memasak.
1: Jadi urung tanyo asai kana kanduri, nah acara sabuh acaranya cek katroh urung gampong enggak bantu.
0: Iya betul mantengkang meseraya.
1: Meseraya sama-sama ya. Menye ayah yang di rumah biasa nah atam ayah kanduri totoh urung gampong.
0: Nah
1: kanduri biasa punya rumah ya.
0: Kanduri orangnya nak kanduri meninggal mama kan kanduri.
1: Senejo ha?
0: Senejo ramai orang yang bantu-bantu kan. Geraknya gerak jirahnya rah jih ya.

0: Oke, dapat teleponnya kali ya.
1: Dari Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Ialun.
1: Kiban. Apa kabar orangnya?
2: Apa aja di dia? Kami apa?
1: Dipat yo.
2: Ini di Pak Tempai di Bicara. Nanti sama ayah lepat. Pak ya.
1: Pak ya.
0: Di Lamujung. Ya, Bina.
2: Ya, dia nggak mau buat dia benang hati dong.
1: Dalam ujung.
2: Salam kenal sama dia ya, bro.
1: Salam kenal cid ya, Bin. Uranyo dayo. Uranyo ya, Bin. Dayo kan ya. Tengah cerita tentang warisan kesehatan ya, ya, Bin. Ya kan ya?
0: Iya. Ya, Bin, urung kesehatan ya, Bin kan?
1: Nyan, warisan sehat di dapur tradisional Aceh.
0: Mak Bid, kayak tagun yang sehat-sehat kan, ya Bid?
2: Tak sabulah.
0: Oh, maka...
2: Mak dia kan cuci.
1: Jut pun, ya Bid, oh, menyajut. Magun, jut bacut-bacut. Mentah dah pernah cik.
2: Dan carong ini, tengok hotena suami, tengok ke carong-kerong.
1: Nanti dah payah dah pernah bak Mak Bid, sang.
2: Ya, dia tak kenal. Kena masalah.
1: Temurno bawa Mak Bin kan. Makanan-makanan sehat. Biasalah tak pajuh makanan, betul kan?
2: Ya, pada hai carong. Carong ni dia ada lagi.
1: Berdoa ya, Habib pun. Bercarong tu.
2: Amin, ya Allah.
1: Biasa
2: sehat dia. Ya.
1: Alhamdulillah sehat ya, Habib. Ya, Habib biasa apa dah boleh Mak Bin di rumah?
2: Hai, rumah kita hanya pegawai puno. Makan.
1: Mangin dah ya, Habib lah.
2: Ada jangan macam ni. Macam saya buat tempat di bintek, ada jangan.
1: Dipat ni, ya, Habib.
2: Ya?
1: Dipat ni, anda dah dengar.
0: Simpang cat diri, ya, Habib.
1: Di Lampung. Biasa apa kita pun lemak bit, ya, Habib?
2: Good. Karena ada tu bantong
0: saya umur lagi kan. Tugas suami yang baik sebagai Yahbid. No.
1: Yang sehat-sehat bantong Yahbid. No.
0: Mengingatkan. Mengingatkan promo supaya baik tagun yang kengkau nak Yahbid. No.
2: Jadi dia yang berkata yang baik-baik-baik-baik-baik yang
0: kongkau. Ya, ya.
1: Good Yahbid.
2: Dia saja yang baik ni.
1: Hah?
2: Urung pane dia.
1: Urung nyopa cik no, urung ino.
2: Acara raya ke dia?
1: Oh, kan acara raya ke urung pidi.
2: Ya, urung pidi. Nah, mak bib urung pidi je deh.
1: Ah, kapai dah hanya ya habit nah, kajet dah merno juan. Masakan pidi cik kan. Nangkanya.
2: Ino anjit dia tu. Ino anjit dah guna masakan pidi, mak bib kan masakan acara raya ino. Menyorong pidi kan tagun kuah belangongnya kan gebuhnya gebuh santan tapi ini mana kamu mana pakai santan kuah lagi buka lagi mesti nak kemangat kuah belangong acara itu kan
1: enggak ya Habib orangnya apa lagu dah pernah sabar
2: Mbak Lun seserah Adik Lia je. Yang senang Adik Lia betul.
0: Ayo Adik Lia pelagu
1: ke Adik. Ayo Adik Lia. Nak Adik Lia pilih nama pelagu. Orang yang dah dengar. Tak dengar lagu apa je ayah Habib.
2: Ya pokok pun seserah Adik Lia. Dah senang Adik Lia ya Habib. Raja kau tenang.
1: Pokok je senang Adik Lia. Pokok je orang kapa je ayah sabar lagu. Dengar orang kapa je. Ya
2: Allah. Adik Lia Lun. Ada dia putar apa mana tu?
0: Kabar yang dia putar ke ya Habib dah.
2: Paling gitu ya ke ayah pulau nan ke dia ya selamat nan dia
1: amin.
2: Dia.
1: Amin.
2: Aku putar untuk nan orang ayah. Baik. Baik.

0: ዝናና ተቃረና
1: ታማዛልላም
0: ለም እክማን አዲ ፈንጂጆ ለባሪ
1: ከማን ማንዶ ማያ ሀቢና
0: ለእና እንደምንዱ መንካታሞንጎ ታሞንጎ
1: አገድ ያ
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bid lam ujung.
1: Juuh ya lam ujung ya ha.
2: Juuh lam ujung rap de ko de ulamate ah.
1: Request lah sabar lagu pegah dia pilih ba dik lia.
2: Okey, kita pilih mesin raya.
1: Good.
2: Mesin raya duet Apache dan Miftah Arif. Kena yang gabungnya Wadul tengah ngetik Wadul lah.
1: Wadul pergi ngetik lah nyawa
2: tengah,
1: Wadul.
2: Tengah typing Wadul. Silakan typing Wadul. Lia.
1: Kibana ya.
2: Bumbu dapur sebagai obat keluarga.
1: Kibana ya nyan bumbu dapur sebagai obat keluarga?
2: Bumbu dapur indah tu nenek moyang tanya zaman. Nya memang cukup mufum burung awal ya. Bahwa bumbu kan cuma penyedap rasa.
1: Oh, berarti bumbu yang memang naik dapur tanyunya kan sekedar penyedap rasa.
2: Iya, kan cuma penyedap.
1: Tapi nak manfaat je lah.
2: Nak manfaat, kunyit mesti kan. Kunyit ni sebagai anti radang.
1: Oh, kunyit ni peradang kan, jadi kunyit.
2: Ya, kunyit. Halia, nyan gad untuk pencernaan. Boh langkuh. Nya untuk daya tahan tubuh ya. Jadi mandumnya ge pake bak masakan suroro.
1: Oh, kanyo nah. Ayangan. Lagi halia samanya kurung halia kahana mangan masakan.
2: Iya. Okey, dapat teleponnya kalia.
1: Gak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adipat dan dengan so dan
3: dengan
1: Dipat.
3: Kak Eli dek dia di pagar air.
1: Oh, Kak Eli di pagar air. Apa Kak Eli urangnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat orang pihak seperti dek dia dengan ayahnya.
1: Alhamdulillah. Urangnya apa masakan inan Kak Eli?
3: Oh, mas.
1: Kak Eli?
2: Kak Eli kan?
1: Kak ada kok Kak Eli.
2: Halo Kak Eli. Pakan yang putus jaringan. Kak Eli.
1: Kak Eli, oh Kak Eli.
2: Oh Kak Eli, sang jaringan hanapahnya kali ya.
1: Jaringan hanapah kan ada dapukah hana nyambung ya. Hanya hana dulu udah tinggal sebab.
2: Nah, terputus Kak Eli pagar air. Nah, Wadulnya, ayah ngan kali ya. Menya Wadul galak gulai engkut pelumak Aceh Pidi juga.
1: Gulai engkut pelumak Aceh Pidi.
2: Gulai engkut pelumak Aceh Pidi. Khas Pidi berarti ya.
1: Khas Pidi.
2: Oh, kata terhubung teman dengan Kak Eli.
1: Halo Kak Eli.
3: Halo sih.
1: Pakai enggak Eli lah yang kau terputuh?
3: Ida salah jaringan. Kadang aku dah salah. Tapi tak jaringan, tapi salah. Jaring engkut orang juga salah.
2: Ya, ya Kak Eli. Biar pun kata otor lah tak Kak Eli.
3: Yang kebinan.
1: Jadi orangnya Kak Eli apa? Kak Eli tagun ke mana cok orangnya?
3: Orangnya sayur bening dengan ungkut lada yang dilihat.
1: Mantap banget lah, sayur bening. Oh. Sehat lah.
3: Ya, sehat lah, Fian. Baik rumah, baik dumis dilihat
1: lah. Jadi rumah Kak Eli, menyekuah kuah paling laku apa kuah Kak Eli?
3: Oh, lain-lain. Di selera, nah yang lemak, nah yang tumis, nah yang bening, yang lah. Jadi kita nyok ikutin manteng. Sironya pegang sayur bening, sironya ada pegang kuah lemak yang kok ni guna selera mandu mah.
1: Pokoknya mandu bumbu merata Kak Eli ya.
3: Ya betul. Baik jadi rodo selera tu kan kan nama ngaji je nak ibu jubu.
1: Baik itu kapa jo masakannya sebab-sebab ya.
3: Tak bosan kan. Pokoknya ibu RT yang ngatur lah.
1: Ibu RT ya. Berarti nyai rumah Kak Eli berangkat apa yang Kak Eli tagun mandum lihat tapa jo Kak Eli ya.
3: Alhamdulillah mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan.
3: Jadi masalah ni masalah pergiban ayah berhak yang
1: no? Urangnya masalah je tentang ke masalah sih Kak Eli tema urangnya sih.
3: Oh, mana masalah? Takut ya, mana masalah?
1: Takut dia, macam tak bukan masalah, takut dia. Urangnya tentang warisan sehat di dapur tradisional Aceh, Kak Eli.
2: Iya, menurut Kak Eli kan. Masakan Aceh apa yang menurut Kak Eli paling sehat dan kaim tagu di rumah?
3: Oh, itu dah bukan ada menurut Kak Eli. Itu ada orang nak inanannya. Menurut kat rumah Kak Eli, punya dagunya masakan tumis dan yang kan. Sayur yang dikurung, walaupun sukan gulai-gulai mukut kan. Sayur harus nasi, ayah. Karena menyihana sayur, anaknya kena semangat dengan terkejut. Karena keluarga Kak Eli galak sayur dan yang kan.
1: Oh, sehat keluarga Kak Eli, ayah.
2: Sehat.
3: Oh, alhamdulillah, sehat afiat mandung.
1: Jadi mandung, walaupun nak ungkur, berangkat pun ungkur je, sayur tetap harus nak, Kak Eli, ya?
3: Betul. Jadi orangnya dah belah tahu, pun nasi, baju, sana. Jadi dah belah tempe, dah tukar-tukar menu di bidiknya. Jadi kan hanggosan-hanggosan yang baju, kan? Cuman punya sayur memang luar biasa. Kamu orang urung-urung lain macam, dia jatuh kamu. Ini kalau mereka urung di rumah, dia tak dagang gulai. Ha, nampak. Karena anak rendah kan malah masak ini tak boleh sabung-sambung.
1: Sabung-sambung lah.
3: Khusus sayur. Yang itu baru baju ngembur yang di.
1: Benar, Kelly.
3: Jadi mesti yang kali yang punya urung sejak kalian kirim-kirim kalian kerana gulai lekat kan. Padahal yang kamu baju, untuk baju hilang tilangnya. Itu baru baju ngembur. Nak pergi langsung ngembur yang kan.
2: Oh, lagi kau aplik Kak Eli ya?
3: Betul. Ini kau aplik kan titik juga. Menyanyi si tak titik urang si tukar-tukar. Sayur je yang ada yang. Boleh boleh campur nasi misalnya untuk buku lah. Kau dia tanya yang maknya lah yang tatu kan. Yang penting selera anak-anak tu. Ini mandung. Yang paling utama mesti di menyanyi. Kupuknya menyanyi kadang-kadang. Kupuk sisik. Lado basah.
1: Lado basah.
3: Nasi yang lagi basah. Mesti lado goreng kot jadi.
1: Langsunglah lado kita gun kah?
3: Ya, betul. Nak pakai kunyit macut. Yang kan tak nak kot. Yang ada goreng, nak pakai kunyit macut. Jadi punya tumis yang biasa dalam keluarga. Alanya punya bukan bintu kat ini. Asam ke. Terbuat asam ke, yang menyebabkan asam ke, kau bahagia kak. Asam ke dengan kuah lemak.
1: Asam ke dengan kuah lemak?
3: Ya, yang tu, itu kaya lebih lah. Maknanya kamu tinggal ikut mental, cuma nak kat dalam mandi, ya, baju baju si.
1: Enggak, Kak Eli. Orangnya apa lagu Kak Eli dah putar siapa?
3: Lagu yang mana, Maimun lah.
1: Maimun, ayah. Gimana ayah nak Maimun?
2: Maimun judul apa Kak Eli?
3: Nirwana, ayah.
2: Nirwana, nah Kak Eli.
3: Oh, silakan diputar lah.
2: Okey, Kak Eli.
3: Salim yang phone ini ke Aroman Dua dan ayah dengan dia. Semoga Bu bahagia sabi Wak Ronina.
2: Amin.
3: Tetap semangat ceria sabi walaupun Wak Ron empuk-empuk ini. Kamu, you know, walaupun seum nasi tanya sepul-sepul yang ini kan?
2: Iya.
3: Semangatlah. Karena bukan lagi ayah kalau nak buat mamplam itu, nak buat tukar, nak buat kaya lah kan? Jadi punya dah dubi baru suhu punya rumah. Alhamdulillah lebih silanya kan. Untuk ayah mana berbahagia sabi, berceria sabi si Inan. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga ayah dan dia ber. Untuk yang lain, untuk Erna si, semoga Erna bersehat si sabi. Wa'adul berkantamang kuih aman tu wa'adul.
1: Wa'adul kuih aman tu.
3: Ya, semoga awak dua bulan sehat sampai isi di Kampung Gramat. Kak Setiana di Kampung Mulia. Untuk Pak Amri yang di Kota Malaka dengan ibu, semoga bulan sehat.
1: Amin.
3: Untuk Cikari dengan Cik Wajah Malia, semoga bulan tamah bahagia lebih. Untuk Mawardi, semoga wati bahagia lebih.
2: Iya.
3: Untuk Radhi di Pijai, dengan Bunda bulan sehat sampai isi di Putro di Lampu Saka. Untuk Basri dengan Muksal, si, semoga kompak-kompak sabi awak yang di sini. Untuk Dek Isan si, di Padang Gigi. Untuk Nazaruddin. Untuk Pak Caping, si, semoga Pak Caping ini sehat sabi. Si. Untuk Pak Rusli, semoga bertambah langganan Najwaju. Awak yang bertambah bahagia si, di Turin. Untuk Nek Din, putus sehat nasihat. Semoga Nek Din sehat sabi. Si.
1: Amin.
3: Untuk Mama di Sabang, untuk Dek Manir yang di Sabang, semoga sehat dengan keluarga-keluarganya. Kak Nur di Pulau Aceh, Nazar yang sempit. Untuk Rahmah di Sibre, semoga sehat sikit. Untuk Andesmon, Medi di Montes. Untuk Betul.
1: Mendum-mendum-mendum.
3: Sebab ni tak ada rawun juga. Untuk makna dengan safety, semoga makna bu sehat di peniti. Dan warga peniti yang lain bu sehat. Untuk Haji Surya Al-Mansur, untuk Kanda Suada, semoga bu sehat. Ayah Ma'e yang nak dibatir, semoga bu sehat dengan bunda. Untuk Oma dengan Pak Afan di Ceko, semoga bu sehat. Kak Anis yang nak di Turki, yang sibuk sehat sekeluarga. Untuk mandu-mandu.
1: Untuk mandum-mandum.
2: Get Kak Eli.
3: Untuk mandum-mandum lah, semoga bahagia mandum lah karakan jati dimanapun berada yang dengan mending lah. Terima kasih di liangan ayah.
2: Get Kak Eli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya nak Kak Eli ya ya.
2: Kak Eli. Salam no. Nah Yahbid lah.
1: Nah Yahbid.
2: Okeynya tak baca pesan WA. Nah Wakdul.
1: Apa Wakdul begah ya?
2: Begah lewat dul galak tat guleng kot pelumak pidi ya. Ngon gule pliu pakai udeng.
1: Gule pliu pakai udeng. Berarti kita mah topping je topping udeng ah.
2: Keong cu dan kulit lemo. Pulam pajuh pulam pajuh buji pakai bamanok masin.
1: Engkot. Kegah ya edar tinggi.
2: Kod grapu masin ngon emping melinjo. Oh, kod li ayah ke buka?
1: Oh, kod li.
2: Mangat pihak tamah bu keluarga ke buka li bang Wakdul lah.
1: Pihak riguang lagi ya.
2: Lagu ji dari Ramlan Yahya, judul Tangki Muduro. Salam mencit ke Kak Eli ngon suami. Oh, menan. Okay. Terima kasih untuk Wakdul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kiban keadaan sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Inan Kiban sehat?
0: Sehat. Mena-mena anda juga. Menya badan tentu sehat. Tapi menya kantong belum tentu sehat. Nah.
1: Kantong pajang sehat, teman. Kan...
0: Bukan dia tu. Kiban?
1: Nyo dengan so dan dipat.
0: Nyo di Waila dengan Amir Mahmud.
1: Oh, Bang Amir. Kiban, Bang Amir inan cuaca?
0: Cuaca ni berpegi buat otoponyo dalam keadaan redup.
1: Redup.
0: Menyau betul. Menyau di Banda Aceh ke ban?
1: Banda Aceh manteng hai mano dia dah jap manteng khauro ya ha.
2: Iya. Sama artinya Bang Amin Mahmud.
0: Ban juga tu memang kehendak Tuhan ayah pula.
2: Alhamdulillah. Tuum jinta de pade dade ja
1: bagatu ja
2: bagatu
0: nya betul jadi apa si ban tema jaya pula nyunte beta de penyang berhaba tayang untuk nya nak hi pada kadang-kadang tu bukan ki oi dengon ti tanyo telele telele makan wate de berhaba pula kan
1: betul ya urunya tema ji warisan sehat di dapur tradisional Aceh, Bang Amir.
2: Bang Amir, menurut Bang Amir, masakan Aceh apa yang menurut Bang Amir paling menyehatkan dan kaya mengetah guna rumah?
0: Jadi, menyehatkan juga untuk makanan berkualitas untuk bagi menjadi sehat badan penyewa, bagi. Tanya boleh tapa jauh bateri untuk bidang sayur-sayur yang boleh pegang ayah pula.
2: Berarti menyelam sayur, berarti kuah apa? Kuah Aceh apa yang boleh sayur?
0: Hai, menyata pegang aja. Menyata nyono, menyakamu gempong, pegang aja. Menyata sayur lontu bateri. Yang mengandung vitamin T, on kaon, pu on bayam, pu on kangkung. Kau ni bermacam aneka lah, pegang sayur lah bang. Kan? Jadi, itu bateri. Cham di on tu tapi kau kayu yang tu tapi cara yang kau lembek yang kau lembek tu bukan tu kerja kata tak guna campur dah yang boleh pegang jadi tu tak panggang bapu
1: tak panggang macam
0: ni kau tengkong tak panggang bapu jadi tak perjuang bukunya betul je kau kena kayu ini nan kau tak panggang ni kerana nan nak vitamin yang masuk lon
1: ya.
0: Yang mengandung vitamin yang boleh pegah kan. Awalnya itu punya kegunaan lagi asam pedas memang lebih gautin boleh untuk tak banyak kanci untuk tak jauh. Karena apa kan kadang itu bermacam aneka orang gitu. Kan dia sakit, nak kolesterol, penyakit, dia kan. Jadi menyatap aja gila-gila akar kam tu, bateri di kaitan kau untuk penyakit penyung yang bukan itu ya.
2: Asam padeh minana.
0: Betul bang. Jadi menyagula kentan bateri tata guna tu bateri nya kan bukan terkandung zat lemaknya bisa membahayakan tanjung mati bang.
1: Berarti minyak laginya membahayakan, ha?
0: Membahayakan, ini membahayakan bagi tanyaan mesti dengan loan contoh nak kena kolesterol penyakit mesti dengan hal ini kan supaya jauh tu gula lemaknya mutama-tama ada dia mampu terjak pada tau ke arah nah.
1: Betul ya.
0: Betul. Hanya tak bergaduh hanya lagi tanya tak apa juga boleh pakai African pakai tumis minyak yang boleh tegak. Menyok tanya nak gejala lambungnya bisa gejala penyakit dia tanya. Kena lambung. Bisa luka lambung tanya. Adanya menyok tak tanya boleh asam, asam pedas, muob asam pedas. Jadi tak ada dia boleh kunyit. Kenapa kan? Kunyit itu bisa mengobati lambung tanya dalam kadang-kadang lambung dalam perut nak terluka. Ini bisa mengobati dengan tanya le terpajar kunyit yang boleh berat.
1: Good, Bang Amin.
0: Kerana tanya terpajarnya setiap-tiap dia mempunyai kasiat. Nah, itulah kata dia. Baik mengundangkan penyakit yang boleh berat.
1: Kabutuhnya Bang Amin.
0: Kau yang berpajar tadi, ini pumpir kata terlalu panjang dan berabang dengan tema.
1: Kibar Man. Kibar Man Uronyo, apa lagu dah putar sabo?
0: Jadi kena tiangkat telefon dan bateri gini lagi nyuhi. Bateri aku tamang damai ulun tuan. Pilih lihat ada dia sabar lagu untuk menghiburkan ulun tuan.
1: Ya, tak boleh. Benda we pilih pada dia.
2: Ya, berarti pilihan. Berarti kujuk kepercayaan bak dia.
0: Bateri bak di media. Nyanyi aku pulang kenal. Jadi menyamak Allah kalau ni. Baik ku jamak bermedung tu dari kita sampai 20 kerana paling nak tak mahu tekan 20 anggota tengok bermedung kan boleh jadi dari kita tu 20 kan dia bermedung jadi buat ayat mo dengan dengan Dek Nadia.
1: Dek Nadia.
0: Kandung betul apa tu dengan keluarga menang boleh juga.
2: Kali ya, Bang Amir.
0: Gak saya pula.
2: Terima kasih, Bang Amir.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir di Woyla, Melabuh.
1: Juuh ya.
2: Juuh Melabuh, warga Melabuh yang ada di Banajeh. Buah barunya. Apa itu na Bang Amir na Kak Aili dan Ayah Bit. Kali ya.
1: Ya, kiban. Ya.
2: Maka perlenya dapat pegah tentang kuliner Aceh supaya apa? Supaya lestari untuk generasi muda kan. Jadi taputuri masakan sehat tradisional berarti nyo tapuarih gaya hidup sehat. Jadi tanyo be tergantung bak makanan instan. Ya, jino kan le yang makanan-makanan yang siap saji kan?
1: Kajilah ya, junk food.
2: Sehat. Jadi nyo resep leluhur kata debu siaman, ya. Murah, manfaat bagi tubuh le. Jadi ya baik tergantung dengan makanan-makanan jino yang hana sehat.
1: Yang bagah, bagah siap. Yang kandungan hana kadang menyatatanya kan. Nah, le bahan-bahan rempah-rempah ya.
2: Le rempah ya.
1: Nah kunyit, nah hana halia.
2: Ya, rempah rimpang.
1: Kau je lempoy nan menjampu-jampu. Jadi punya anak jaman jino, baik tua kebudayaan katanya.
2: Ya, karena jino makanan cepat saji ya cukup banget mudah ditemukan rata-rata go kana. Jadi pakiban cara supaya kuliner Aceh tetap dicintai. Salah saboji ya dengan tapuduri resep ke keluarga kan anak tanyo ya. Kiban cara masak aja di rumah. Tiga gun tu tak buat lomba.
1: Tak buat lomba masak.
2: Lomba masak Aceh. Itu hadiah tu tajuk kan. Oke, kali ya.
1: Ke mana ya?
2: Nyo karap azan asarnya. Tak dengar lagu tak dengar salboh lagu permintaan tu le nyo tak dengar lagu religi. Buno so yang laki lagu apa ce?
1: Hana solat.
2: Ya habis buno you pilih ha.
1: Ya habis du pilih ba kali ya.
2: Jadi tak pilih dari apa ce duet dengan
1: Ganso ya?
2: Miftah Arif.
1: Good ya?
2: Mesin Raya.
1: Mesin Raya.
2: Mesin berarti mesin?
1: Mesin rindu ya?
2: Oh, rindu.
1: Rihun ya?
2: Rihun.
1: Good ya?
2: Iya, betul.

Tanyo ngon sedara baik kelukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjir teprik. Menyena salah adun, tapi maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siroro ureng terletak bak sifut, sikap dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di serto lekoma 6 Jati FM.

0: FM di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu

0: tanya ngon sedara baik kelukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjut teprik. Menyena salah adun tapi maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siro ureng terletak bak sifat, sikap dan sanggup gibiki hayangget. Tetap konsen di sertoh leko manam Jati FM.
1: Manam Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dari Wang Rumah di Zona Poh Cakra bersama Kalia dan Ayah Pulo. Gimana ya? Gimana ya?
2: Alhamdulillah Kalia, hanya kali kita tunaikan ibadah sholat asar. Tenang ya. Kanyaman kali tugas ya. Kalian yang kas ya kas tengah limang kali ya.
1: Gimana ya hong kas tengah limang?
2: Kas tengah limang berarti nawate di zona Poh Cakra sekitar 25 menit uku. Yang kena gabung mantan kamu preh topik uronyo lagi tetap gabung-gabung warisan sehat badapu tradisional Aceh. Kali ya, dapu tradisional Aceh ya, dapu manggun-manggun.
1: Dapur Aceh.
2: Ya memang sejak awal kan jite sebagai leg pakai rempah-rempah alami lagi kunyit halia.
1: Ya.
2: Baru langkue kan, untuk murui.
1: Untumurui punya orang Indonesia kan, orang Indonesia. Maksudnya orang bahasa Indonesia je ongkari.
2: Ongkari, okay. Berarti kan penggunaan rempah-rempahnya kan lemah banget bagi tubuh
1: ya. Ya.
2: Jadi tanpa yang sadari orang cik yang zaman hanya kali diterapkan pola-pola makan yang seimbang. Melalui bahan-bahan alami yang mudah merempak di sekitar rumah tanya.
1: Penyana ya?
2: Ya, lagi untung murui tadi apa? Untung murui.
1: Baru
2: kunyit nyonya hidup kan?
1: Kunyit nyonya on pandan.
2: On
1: suke.
2: Suke pelut.
1: Suke pelut.
2: Jadi, lebihnya kan di tengah marak aja makanan instan. Trend kuliner yang modern saatnya. Ya.

0: Kiban ya, Nek?
1: Mungkin kan baik jih, tanya dari wang tema kembali takalen kiban dapur Aceh, dapur tradisional Aceh. Di sini yang kepurno tentang makanan, kan hanya untuk mengenyangkan, kan hanya untuk tro, tapi untuk menjaga kesehatan.
0: Betul ya, karena ada rempah-rempah.
1: Betul ya.
0: Jadi rempah-rempahnya ke yang jaga kesehatan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kania.
0: Apa kabar Kania? Uranyo.
2: Oh, kene kan sehat le, sehat kasar Kania.
0: Sehat tak tak kami tu ya. Apa kami cerita gua Uranyo? Apa kami cerita gua Uranyo?
2: Ranya, ranya pulang rumpun, rumpun tu ni, nyongkut lada sampai.
0: Nyongkut lada, rumpun. Lupa
2: mana? Kenle, mama tuan hanya hana suku deh dengan deh. Kenya ya.
0: Gimana ya?
2: Ayah.
1: Makan nak, kena mak tuan Fitri.
2: Kalau nak.
0: Gimana ya?
2: Ya kalau nak nanti kat kudah saya ha.
0: Yang penting betul undangan Kak Fitri.
2: Tahu ya, mana masalah. Yopi, insya Allah tanggal 20 Yopi nak undangan Pak Ayah Sajud dari nyanyi acara Adik Fitri tanggal 20 ya. Pak Hotel Grand Langro, Permata Hati ya.
0: Undangan. Nyok ka mandum rekan jati yo ka tu dengar undangan ki banyak ka Fitri. Anu ku.
2: Oh, anu ku. Anu ku.
0: Ka Fitri.
2: Yang kawin adik. Wan, ku kan ya.
0: Menurut ka Fitri makanan orang Aceh yang paling sehat pe dan yang paling sering ketagun di rumah pe ka Fitri?
2: Pu ah. Lege. WhatsApp dengan kalian sore ya. Kenangan sangat bergizi.
0: Sangat pake, bergizi ya.
2: Sangat bergizi. Pakai nama kayak udang, pakai bulu-bulu mana pun tu mana orang negara kan?
0: Tergantung selera kan
2: ya. Siwas.
0: Tergantung selera pakai mana je, pakai udang je.
2: Pakai biang pijut, ya kan? Wajib rahasia apa wajib makanan yang sering tanggung nyanya Pak Fitri lagi sup lagi ukut-ukut kemih lagi kalia lagi ayam lagi ayam rempah-rempah lagi perbagian serbu berbagai kan kalia anian muka panggang dengan kalian bagian
0: mengapa
2: enggak macam kok panggang kendek kalian kan sudah kendek
0: harus menang apa gara-gara Fitri ya saking mengaji ya
2: antenya kalau lagi long sudah kan saya benar mak tua mak tua sana sana sana sana di sini anak anak ni kan kalian
0: ada di sini mak tua na.
2: Anak katuri deh, cinta mak tuan, cinta mak roh deh, ya kan? Ayah, kak Fitri. Ayah, kak Fitri, ya, mak.
1: Tak nak, kak Fitri, ya.
2: Tak nak, kak Fitri, ya. Tak nak, ya. Ayah, lagu roh, ya.
0: Lagu apa, kak Fitri, yang dah putar?
2: Apa yang mangan?
0: Mandung mangan Kak Fitri. Tergantung selera Kak Fitri yo.
2: Betul ya kan ya. Nak salah ni, nak salah ni.
0: Apa lagu rumah dah buta?
2: Yang semangat macu. Semangat yang sejati.
1: Pap ayang. Biasa Fitri lagi pap ayang ah.
0: Pap ayang.
2: Wek hal kau budi. Kayaknya nak jaju. Wek hal itu nya. Ayo.
0: Jadi apa Kak Fitri yo, dah buta?
2: Obeng kita apa nak obeng kita? Ayah, judul lo kena.
1: Judul kok gala?
2: Kena.
1: Ha?
2: Pak Budi. Kena apa, Man?
1: Memang Fitri kena judul gala?
2: Insyaallah.
0: Amin. Mubagah ha. Insyaallah mubagah. Yang gagak kan harus tapa bagah ka bitri. Ada petik trik le.
2: Amin.
1: Judo tu. Judo. Nah judo tapi dari Andi Biren je.
2: Judo kata.
1: Judo Fitri. Nah judo. Judo Fitri Andi Biren je.
2: Ayo.
0: Jadi pesi.
2: Apa lah? Minta judul apa dah? Apa yang
1: kita apa nak ingat ini ya? Entah kalian. Atau orang yang baik lagi lagu?
2: Apa? Eh, dia entah ke lagu lagu lagu lagu.
1: Nah, 6 juta si Mayam.
0: Jangan nonton. Kak Fitri, 6 juta si Mayam. Tapi kayak 8, no?
2: Ini
1: nak 4 juta. Okey, Fitri. Terima kasih, Fitri. Assalamualaikum, Fitri.
2: Hello.
0: Kasih 6 juta semayam Johan, ke? Gak, Kak Fitri. 6 juta si Manyam. Walaupun kayak 8, no, ke 8 juta si Manyam. Ya, ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fitri Darussalam.
0: Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Dipat.
3: Ya, ngon Wak Jon di Gle Genting.
0: Wak Jon di Gle Genting.
1: Tak ada belen Wak Jon.
3: Ah, kau nan gadah lebu yang nak dah tahu le.
1: Tak nak tu Wak Jon. Wak Jon dipat Wak Jon di Matang Gle Genting.
3: Ah, Gle Genting tanya
1: ah. Ah, mana nak tengah apa Wak Jon?
3: Ah, tengah duduk-duduk rumah.
1: Dengan duduk ah. Kiban ah. Radio Cempaka kiban.
3: Kiban?
1: Radio Cempaka kiban.
3: Ah, dia Cempaka pandanglah anu dia boleh.
1: Full dip lah Wak Jon.
3: Anu dia boleh bagi konyo dah jauh tinah dah.
1: Ah, ya Wak Jon.
3: Yo tu get lah anu le saran
1: ah. Ah. Anyo nak kerja ronyo Wak Jon.
3: Hanya lu buat jangan tak kira nak kerja awak ni mah.
1: Oh, menan. Ya, ya.
3: Ah, gubah-gubah je tu.
1: Semua khabar kat sehat buat jangan pun.
3: Alhamdulillah. Betul. Terima kasih kepan gue awaknya.
1: Kepan terima kali ya.
0: Urangnya masakan yang sehat, Wak Jon. Menurut Wak Jon pun masakan yang sehat. Masakan Aceh huh? Yang sehat. Dan pun yang sering getagun di rumah Wak Jon.
3: Ah, maksudnya sayur-sayur, ha?
0: Sayur-sayur. Sayur,
3: ha? Sayur. Maksudnya, kalau ibu pedahnya belum patah, ibu pedahnya bagi orang biasanya, bagi umpun dengan umpun, ha?
1: Kah, betul ibu pedah, Wak Jon, ha?
3: Mungkinnya.
0: Mungkinnya.
3: Maksudnya, you know, bagi awak, Pak Dapu yang mampu, you know, kalau mampu dengan gerah, dia, ha?
0: Kabutonya.
3: Ya, yo. Awak tak mencari kaya teh beli genting dari ui tak cok kaya.
0: Punya ini, minta gai.
3: Ini ada minta gai. Jemun pun, jemun modern, modern.
1: Jemun modern, Wak Jon, ha?
3: Jemun tak pakai, maka kata buat teh. Enak macam malu.
1: Gain, Wak Jon.
3: Tengok satu mula, ha?
1: InsyaAllah.
3: Ya, alhamdulillah kerana untuk kerana teman ibu kamu
1: ngan. Alhamdulillah Wak Jon.
3: Terlihat pun kawan don dua. Ba. Tapi di mana?
1: Get, terima kasih Wak Jon.
3: Get, ke Pak Amri di Kota Malaka.
1: Ya.
3: Ke Kak Ili di Pagui ya. Ke Kak Enong di Lamaru.
1: Ya.
3: Kalau kata puk dah habis-habis, kemandu-mandu-mandu.
1: Oh, good.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wak Jon. Di Pak Wak Jon mana?
0: Wak Jon di?
1: Gele genting eh?
0: Gele genting.
1: Lampisang.
0: Lampisang. Jauh, ha?
1: Nak tahu banyak kenan lampisang?
0: Golo.
1: Yang muka-mukat makanan khas Aceh. Jalan luk nga.
0: Oh, kena. Hmm, yeah. Pikir lampisang ke dia, Roh, ya?
1: Lampisang kurung raya?
0: Iya, kurung raya. Lampisang, cik, kan?
1: Nah, cik lampisang.
0: Ada lampisang.
1: Di nalim kat makanan khas Aceh. Okey, ini kat terkenal dengan menara aja, ini.
0: Menara mana?
1: Assalamualaikum, Kak Cik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Cik, bate ka rapoh limang Kak Cik. Langsung Kak Cik.
0: Langsung Kak Cik. Ya?
1: Langsung Kak Cik. Pukun.
0: Makanan sehat.
1: Makanan sehat yang kaim ke yang kaim Kak Cik tagun pe makanan khas Aceh.
2: Oh, sayur-sayuran ya, buah-buahan.
1: Buah-buahan kaim tagun Cik. Buah-buahan kaim tagun.
2: Nah, aje buah water, buah kacang, buah pentin. Ini yang kau buah-buahan di dia kan?
0: Kanyunya. Betul yang Kak Cik, anak salah lagi Kak Cik.
2: Ya, walaupun buah-buahan yang kau sayur gulai Cik, gulai sayur buah-buahan.
0: Jadi menu?
2: Ya, ya, om bayar je, kaki sayur, om bayam, obi, obi yang agak kak, karena mengandung zat besi.
0: Kira. Ah, betul. Man Kak Cik, uronyo apa Kak Cik tagun?
2: Uronyo Cik tagun udeng asam keeng.
0: Oh, udeng asam keeng. Sehat Cik, nah? Anak pakai minyak ah. Banyak
2: asam keeng ni. Bobo limeng dek dia.
0: Oh, bobo limeng.
2: Dek ke pelamuk aja, si gogo tarik cak uro bina. Cuma nak asam keeng, gelantau kuah sayur, kuah ini.
0: Gelantau kuah sayur, ah?
2: Ya, ini kuah sayur kan kau mesti om bayam obi, om pun. Bawa mancang, dia cik datang dengan kuah ini. Hah?
0: Bawa mancang?
2: Bawa kelam.
0: Bawa
2: nah, dia dah bawa onsop dia. Dah
0: bawa onsop kau wangi kat cik, ya?
2: Ya.
0: Kalau lagi kosong. Kalau onsop
2: nom tu ke menghilang darah klinik, asal urat cik, kan?
0: Lalu tak manfaat ternyata Kak Cik ya?
2: Ya. Mangat tak untuk mandang bulan kuhai. Lebih mangat dari bunda lain ya.
0: Kapa yang datang ya Kak Cik?
2: Cuma nak dia?
0: Kapa yang datang tu? Tak cuba datang
2: kuhan. Kabarnya nak dia. Tiba tak tabuh lah sayur. Hanya mangat. Nak bawa water. Bawa mancang. Bawa pelisi. Bawa retik je. Kini lah Mak Cik, Ayah.
1: Okey, Kak Cik.
2: Lagu putar labuh di dia dari Cuk Handayana sepenuh hati.
0: Sepenuh hati.
2: Iya.
0: Bukan ada kan? Ya?
2: Nah lah.
0: Gimana ya?
1: Salim nak Kak Cik. Nah lagu.
2: Mati dari hanya berah jalan ini. Jalan yang pencah kaya berkat orang yang dah rezeki. Orang gede dia Cik. Bung dah rezeki. Bercapai kita gede dia ya.
0: Amin.
2: Allah ke Wak Dun, ke Dek Fitri, ke Dek Raji, ke Kak Eli, Kak Inong, Kak Nur Pulau Aceh. Ke Karulung awak oleh dia.
1: Kerindu ke Kak Cik kan?
2: Amin tu. Oleh yang kesal ke Allah.
0: Kesal lah
2: Kak Cik. Ke Umar Pak Opan. Umar dah geruk cerah-cerah ni.
1: Iya.
2: Oleh nyalong ke
1: mandum-mandum.
2: Bang Basri ke mandum-mandum itu.
0: Iya.
2: Saya mau selang Pak Iman dek dia. Ini akhirnya.
0: Amin.
2: Untuk dek dia. Amin. Untuk ayah.
0: Amin.
2: Alah Bunda Ani loh Bang Samudra. Nah ayah.
1: Bang Samudra Bunda Ani. Get.
2: Iya. Oleh yang ke saya mau selang Pak Iman sebab itu ini akhirnya. Untuk ayah. Untuk dek dia. Berkaya hati, kaya ilmu, kaya harta, belum terbotok. Ya akan mencuci ya.
0: Amin.
2: Ya, makasih banyak dek dia. Ayah.
1: Get Kak Cik.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi Wak John begah beno kali ya.
0: Gimana ya?
1: Ibu pedah
0: Ibu
1: ya.
0: Ibu pedah.
1: Nyan kan sekedar bubur atau minuman biasa ya. Jadi ibu pedahnya kan terdiri dari puluhan jenis rempah. Lagi Halia, kunyit, bara, kapulaga. Nyo ibu pedahnya juga ya, berfungsi ji menghangatkan tubuh kalian.
0: Oh, hangat apa bajunya.
1: Menghangatkan tubuh. Makanya nyo bulan puasa le urung mengkat ibu pedah. Ha? Lenya ibu pedahnya melancarkan peredaran darah. Kemudian memulihkan tenaga yang loyo-loyo, ana semangatnya je ibu pedah.
0: Jadi
1: cocok untuk mandu usia.
0: Oh, cocok ke mandu usia. Jadi kan hanya urung duha, urung muda lebih cocok ya.
1: Cocok. Fitri laki lagu 6 juta semayam. Tapi ronyo ke 6, 8 karonyo.
0: Kamu tu
1: ya. Akin tu lih lagunya tak dengar lagu Kak Cik penuh hati dan segera menutup acara di

0: 6 juta semayam. Ya.
1: Tapi Jino ya kai e.
0: Kalapan juta, 8 berokan malah dikurung ah. Oke, rekan Yanti, terkait dengan tema Buno kali ya, tentang warisan sehat yo yang na badapu tradisional Aceh. Jadi dari ibu yang tapua begah Buno tanya Jita Murno bahwa makanan tradisional kan hanya soal rasa yang lezat, tapi di sini nacit nilai budaya kebersamaan, pola hidup sehat ya, yang kagak pewaris dari zaman.
1: Kegak tanya, urung Jino ya. Untuk tak lestarikan biar sampai putuh deh bak tanya
0: betul, jadi dibalik sebuah piring kuah pli ya atau mungkin sayur sederhana yang nani atih meja tinana cerita tentang kearifan lokal para leluhur tanya jaman dalam memanfaatkan nasi alam dan menjaga kesehatan keluarga. Jadi warisannya tentu kesaboh yang patut tanya lestarikan bersama rekan Yanti ya. Semoga obrolan uronyo tanya temah bangga dengan kuliner Aceh ya. Jadi be ragu untuk sabe taputuri makanan tradisional kepada anak-anak tanya serta generasi uke karena tajaga kuliner tradisional kan hanya tajaga resep. Tapi ditinan juga identitas Aceh ya dan kekayaan budaya yang tanya miliki.
1: Kabutuhnya naya be sampai anak cucu tanya hana itu kiban kuliner Aceh yang butuh, kiban kuliner Aceh yang memang lemanfaat di dalam. Yang punya kata penting ya dari tanya, yo anak cucu kita yang pasti kahana leju.
0: Oke, terima kasih untuk rekan Yanti yang berbagi cerita, bagi kenangan, berbagi pendapat uronyo. Semoga uronyo drone menyenangkan, sehat sabi.
1: Amin.
0: Baik tuan menikmati makanan sehat bergizi ya.
1: Makanan sehat bergizi.
0: Dengan keluarga tercinta.
1: Dengan keluarga tercinta dan dengan khas kuliner yang warisan budaya.
0: Betul. Oke, rekan Yanti karena jam rapoh 6. Oh, polimang.
1: Polimang.
0: Lun pamitnya ngun kalia di Tino. Sampo jumpa, sampo berjumpa di siaran berikut ji. Menya kalia apa siaran?
1: Kali uro Selasa. Selain Selasa no rohame ya.
0: Rohame berarti rohame ya. Lung tengah lagi biasa aja biasa po 2 ya. Jadi selamat melanjutkan aktivitas rekan Yanti. Salim hangat untuk mandum keluarga di rumah.
1: Dan sehat sabi rekan Jati.
0: Ya.
1: Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Lun kalia
0: dan ayah pulo pamit dari ruang
1: dengar.
0: Rekan Jati ya.
1: Dari 10.6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6 Jatim FM. Miss you, baby.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika dia belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular, dan jangan berusaha untuk menularkan. Berusaha untuk ngumpulin, kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
5: Inilah 103.6 Jati.

Hana kupi yang hana fit, hana luka yang hana sakit, yang kah terjadi, hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dente mupalit. Tetap konsen di 100.6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
0: Talk Inspirasi.
2: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi, itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana, ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali, itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di sebelah barat Sabang nih, gitu kan, di laut. Nah, kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh enggak? Nah, itu salah satunya dari situ juga, dan itu bisa diakses masyarakat umum ya untuk satelit dan radar ini.
3: Hudipnya hans habis sama. Kadang nimiyup, kadang diatuh. Wate dia tuh, getanya mbak sombong dan mbak cangkrak. Hana tente, Allah nak cok pulang dalam sekejap. Tanya ojit ke papa. Tetap konsen di serta 0,6 Jati FM.
4: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Jati, selamat hari Selasa ya. Kali ini Kinan hadir kembali menyapa Anda di sore hari ini hingga 2 jam ke depan tentunya seperti biasa. Ada di Zona Cafe Jati edisi Selasa 9 Juni 2026. Dan Kinan juga sudah siapkan beberapa informasi menarik yang akan Kinan bagikan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kembali dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh. Dan selamat sore rekan Jati, senang sekali hari ini Kinan kembali menyapa Anda ya di Zona Kafe Jati. Dan tentunya juga Kinan sudah menyiapkan beberapa informasi yang akan Kinan bagikan untuk Anda di sore hari ini. Cinta yang pernah ku punya. Dan sebelum itu rekan Jati, Kinan juga mau mengingatkan Anda untuk tetap menjaga keselamatan ya. Karena ini waktunya mungkin masih ada yang baru pulang kerja ataupun yang baru keluar dari rumah untuk sekedar jalan-jalan mengitari jalan kota ataupun melakukan kegiatan lainnya ya. Jadi pastikan sebelum keluar rumah Anda juga, kalau nggak ada orang di rumah ya pastikan semua listriknya sudah dibereskan dulu ya rekan Jati. Dan kemudian juga sebelum berangkat pastikan Anda juga sudah membawa helm kalau Anda berkendara dengan roda 2 ataupun juga memasang seatbelt ya untuk Anda yang naik roda 4. Dan pastinya selain Anda bisa mendengarkan Radio Jati di frekuensi 103,6, Anda juga masih bisa streaming rekan Jati di www.jatifm.com. Jadi kalau misalkan Anda jauh dari peredaran ya, Anda masih tetap bisa connect ke Radio Jati di website kita di www.jatifm.com.

Dan pemandangan yang kurang menyenangkan alias sudah banyak tumpukan sampah yang berserakan ya Rekan Jati. Dan selain menjaga keselamatan nih, Kiran juga mau mengingatkan Anda untuk tetap menjaga kebersihan. Karena yang pastinya yang pertama adalah kebersihan itu sebagian dari iman ya. Dan juga kebersihan itu dapat menjauhkan kita dari penyakit juga Rekan Jati. Dan tentunya juga kalau misal area kita bersih, lingkungan kita bersih, looknya pun akan seneng untuk kita lihat terus ya. Dan kali ini informasi dari Ulele ya, yang kita kenal juga, yang menjadi tempat favorit setiap sore untuk warga Banda Aceh menikmati suasana pantai ataupun berkumpul bersama teman-teman dan juga keluarga ini ya Rekan Jati. Jadi kalau misal sudah makan-makan, sudah berbelanja di area tersebut, pastikan Anda membawa juga sampah-sampah Anda ya. Karena kayaknya kalau misal kita tinggalkan di situ, angin pun akan membawa sampah-sampah itu ke tempat yang lain lagi Rekan Jati. Dan juga misal pun ada tempat sampah, rasanya juga akan menerbangkan sampah-sampah itu lagi dan akan mengotori jalan sepanjang jalan Ulele itu lagi Rekan Jati. Jadi mungkin salah satu caranya adalah dengan tetap menjaga sampah Anda dan membawa pulang mungkin. Dan juga kalau misal Anda menemukan tempat sampah yang lebih tertutup ya Rekan Jati, yang sekiranya tidak bisa diterbangkan oleh angin, Anda bisa juga membuang sampah Anda ke dalam tong sampah tersebut. Dan tentunya juga berbagai jenis sampah yang saat ini berserakan ya di area lintas Ulele Rekan Jati, ada dari kemasan makanan, gelas plastik, sisa makanan pun juga terlihat memenuhi sejumlah titik di kawasan tersebut ya. Dan ironisnya lagi nih Rekan Jati, sebagian besar sampah ini berasal dari aktivitas pengunjung yang datang membawa makanan dan juga membeli makanan di area tersebut dan meninggalkan bekas sampahnya begitu saja setelah selesai makan, setelah selesai minum. Jadi penting sekali ya Rekan Jati untuk menjaga kesadaran agar tetap menjaga lingkungan kita tetap bersih, apalagi itu berdekatan dengan laut ya Rekan Jati. Dan perlu diketahui juga beberapa jenis sampah itu tidak langsung terurai ya Rekan Jati. Jadi pastikan Anda memilah sampahnya dan membuangnya ke tempat yang telah disediakan, ataupun membawa pulang sampah Anda dan membuangnya nanti di tempat sampah yang ada di dekat rumah Anda.

Himbauan ini juga datang dari petugas kebersihan ya rekan Jati, yang menghimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan tentunya membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Para petugas juga berharap para pelaku usaha dan juga pedagang di sekitar wisata Ulele untuk turut berperan aktif mengingatkan kembali pembeli agar tidak meninggalkan sampah sembarangan. Dan tentunya Ulele sendiri ya rekan Jati ataupun Ulele bukan hanya sebagai ruang publik tetapi juga salah satu wajah yang merepresentasikan kota Banda Aceh di mata para wisatawan. Tentunya dengan menjaga kebersihan kawasan ini bukan hanya semata tak menjadi tanggung jawab petugas ya, melainkan juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan sebagai cerminan nilai-nilai yang selama ini dijunjung oleh masyarakat Aceh sendiri.

1, 2, 3, 5, 9, 7, 7, 9. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan hadiah menarik menunggu kamu.

Cinta Kan Membawamu Kembali dari Dewa 19. Tentunya ini juga satu hal yang dirindukan ya dari Radio Jati, yang pastinya kita juga, yang pastinya Radio Jati juga mengharapkan cinta-cinta dari rekan Jati semua untuk tetap hadir dan memberikan support kepada Radio Jati ya. Dan kali ini rekan Jati, kalau kemarin, beberapa hari kemarin ya, kita mendengarkan bahwa di Banda Aceh sudah mulai melakukan penutupan sementara di dapur MBG. Namun di hari ini di wilayah Aceh, tentunya rekan Jati, kabarnya juga di beberapa wilayah ya sudah mulai menghentikan sementara untuk operasional dapur MBG. Yang ini juga dikarenakan oleh supplier bahan pangan yang belum menerima pencairan dana nih rekan Jati. Dan salah satunya juga dari Kota Langsa ya, di 6 dapur MBG menghentikan operasional sementara saat ini dari 28 SPPG karena menunggu cairnya saldo untuk penambahan dana kas yang bisa mereka gunakan untuk operasional dalam melancarkan atau memasak di dapur MBG ya. Dan jadinya akibatnya puluhan sekolah untuk saat ini belum bisa menerima makanan bergizi gratis. Dan kemudian juga di wilayah Sabang ada 2 dari 3 dapur MBG yang saat ini harus berhenti sementara untuk beroperasi. Kemudian juga di Aceh Jaya, dari seluruh 12 dapur masih beroperasi normal. Namun dari koordinator BGN Aceh Jaya sendiri, Cut Lisa, mengingatkan kemungkinan ada 2 yang tidak bisa beroperasi ataupun tutup sementara jika sampai saat ini dana operasional yang belum masuk rekan Jati. Dan tentunya juga penutupan puluhan dapur MBG ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan program pemenuhan gizi yang berada di lokasi Aceh, khususnya rekan Jati, di mana ribuan siswa di berbagai kabupaten kota tidak bisa menerima makan bergizi gratis sementara ini. Dan tentunya juga para relawan, para koki, dan UMKM yang terlibat juga akan mengalami dampak ataupun kehilangan aktivitas akibat kejadian ini. Selain itu juga supplier bahan makanan yang menjadi mitra MBG juga akan terdampak rekan Jati, tentunya karena mereka juga ini ya mensuplai bahan pangan yang biasa digunakan oleh para mitra dapur MBG untuk memasak makan bergizi gratis ini. Dan meski begitu, para koordinator wilayah optimis karena pencairan dana akan segera dilakukan. Ini menurut info yang beredar ya rekan Jati. Kemudian juga sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi di Aceh yang menghentikan sementara ini ya karena keterbatasan dana operasional tadi, sehingga juga ini dari infonya dari Kepala Regional Badan Gizi Nasional Aceh Mustafa Kamal membenarkan adanya penghentian operasional sementara tersebut. Dan menurut beliau rekan Jati, kondisi ini terjadi karena saldo operasional tadi yang sudah semakin menipis dan belum ada pencairan ataupun pemasukan dana operasional yang baru yang katanya masih proses rekan Jati. Kemudian juga beliau menjelaskan bahwa pihaknya saat ini juga sudah masih melakukan pendataan terhadap jumlah SPPG yang terdampak ya, dan dari data berbagai wilayah di Aceh yang direkap dan dilaporkan kepada pihak terkait, belum ada data jumlah SPPG yang terhenti operasional sementara. Masih pendataan karena sore ini yang masuk masih dana di virtual account ya rekan Jati.
Kemudian juga sebelumnya Mustafa sendiri mengatakan bahwa kebijakan penghentian sementara operasional SPPG ini merupakan tindak lanjut atas arahan yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Medan. Arahan tersebut akan jadi disampaikan kepada seluruh koordinator wilayah, koordinator kecamatan, kepala SPPG di wilayah Aceh maupun Sumatera Utara. Dan apabila saldo telah habis dan dana tambahan belum masuk, tentunya operasional diminta untuk dihentikan sementara sambil menunggu proses pencairan selanjutnya, rekan Jati. Jangan kemana-mana rekan Jati, Kinan akan kembali setelah yang satu ini. Sudah ada Kamu dan Kenangan dari Maudy Ayunda.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan harapanmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Muar 57 Mibo Banda Aceh, 103,9 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Terima kasih rekan Jati untuk Anda yang sudah setia menemani Kafe Jati di dari sore hingga malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang baru bergabung juga, selamat datang dan selamat bergabung di Zona Kafe Jati, sesi kedua di malam hari.

Dan rekan jati seperti biasa ya, kalau Anda sudah jauh dari peredaran untuk mendengarkan 103,6, Anda juga bisa streaming di www.jatifm.com. Dan pastinya Radio Jati juga akan terus menemani Anda setiap harinya dengan zona dan juga info-info keren serta juga lagu-lagu yang hits yang akan menemani perjalanan Anda, menemani aktivitas Anda selama di rumah ataupun di luar rumah.

Dan informasi kali ini Rekan Jati datang dari mantan Menteri Keuangan sekaligus ekonom senior ya, Chatib Basri. Ia mengungkapkan bahwa dalam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini ya, dan juga ketidakpastian ekonomi, tentunya seorang Menteri Keuangan pada dasarnya hanya memiliki 3 instrumen ataupun opsi untuk kebijakan utama. Dan kebijakan tersebut Rekan Jati dinilai dapat diambil dalam mengelola anggaran negara, yaitu dengan menaikkan pendapatan, memotong pengeluaran, ataupun melakukan pinjaman. Dan tentunya ada 3 pilihan mendasar ini merupakan koridor mutlak ya dalam mengelola neraca keuangan negara ataupun yang dikenal dengan balance sheet, yang tidak memiliki alternatif lain di luar opsi-opsi tersebut. Dan seperti yang diketahui, rupiah yang saat ini kondisinya terus mengalami pelemahan sepanjang tahun, yang bahkan juga hingga hari ini Rekan Jati masih di angka 18.000 per dolar Amerika. Dan pada penutupan siang hari di hari Selasa ini ya, sudah mencapai di 18.058 rupiah per 1 dolar Amerika. Dan tentunya Rekan Jati, menurut Chatib juga opsi untuk menaikkan pendapatan fiskal ini melalui penaikan pajak ini pastinya agak susah dilakukan dalam kondisi sekarang ini. Di sisi lain juga pilihan untuk menambah hutang atau pinjaman juga dinilai tidak memungkinkan karena biaya dana yang akan menjadi sangat mahal bagi siapa saja yang ingin meminjam uang di situasi saat ini Rekan Jati. Dan sebagai jalan keluar ya, Chatib Basri menyebutkan bahwa solusi yang bisa diambil saat ini yaitu dengan melakukan rasionalisasi pada sektor fiskal untuk mengatasi isu tersebut, yang tentunya bisa juga dikombinasikan antara aspek pendapatan, misalnya melalui pembenahan administrasi perpajakan. Namun beliau juga menekankan nih, tantangan terbesar dari kebijakan fiskal ini seringkali kebentur dengan masalah ekonomi politik serta keterpilihan politik. Dan untuk melengkapi pandangannya tentang benturan antara prinsip ekonomi dan realitas politik ya, Chatib juga turut menyitir pernyataan dari seorang pemikir asal Stanford, Thomas Sowell, yaitu mengenai hukum kelangkaan sumber daya.

yang dimana dari Thomas Sowell itu sendiri, rekan Jati, pernah mengatakan bahwa the first lesson of economic is scarcity because there is never enough resource to satisfy anyone's want. Jadi yang jadi pelajaran pertama ekonomi yaitu kelangkaan, karena tidak akan pernah cukup sumber daya untuk memenuhi keinginan siapapun. Tetapi masalahnya adalah pelajaran pertama politik, yaitu bagaimana mengabaikan pelajaran pertama ekonomi. Jadi kuncinya yaitu ada di dalam political feasibility. Jadi mari kita lihat, rekan Jati, apakah pelemahan rupiah ini akan semakin melemah, tapi semoga saja rupiah akan kembali menguat dan segera menguat agar ekonomi masyarakat bisa terus meningkat dan menjadi lebih baik.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM. 2, 3.

0: 1, 2, 3。
1: Nothing's gonna change my love for you. Untuk rekan jati semua yang dimana lagu ini biasa semarak dengan acara pernikahan ya, ataupun resepsi pernikahan rekan jati. Dan tentunya juga masa-masa saat ini nih, apalagi baru selesai Lebaran ya. Pastinya pernikahan, resepsi, undangan ini sepertinya bertebaran dan juga masih terasa hingga hari ini.

Rekan Jati masih dengan informasi seputar perekonomian di Indonesia. Kali ini datang dari Direktur Utama BPJS Kesehatan, yaitu ada Mayjen TNI Prihati Pujawaskito, yang mengungkapkan di mana BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar 2 triliun setiap bulannya. Bapak Prihati juga menyebutkan bahwa nilai uang pembayaran yang dikeluarkan oleh BPJS ini melebihi jumlah iuran yang masuk setiap bulannya.

atau kebangkrutan seperti itu ya. Dan meski begitu, Prihati juga mengklaim bahwa BPJS Kesehatan akan mendapat suntikan dana dari pemerintah sebesar 20 triliun dari Kemenku dan juga dari Kementerian Kesehatan. Yang katanya nih, dana suntikan tersebut akan cair pada bulan Juli nanti di 2026 jika peraturannya sudah ditandatangani.

Rekan Jati, pastikan Anda tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dan Kinan akan kembali setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini.

0: Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Takkan ada cerita cintaku yang berakhir.
0: Rekan Jati, selain menjadi sorotan di negara sendiri, di Indonesia, media asing Reuters juga menyoroti berbagai kebijakan populis Presiden Prabowo Subianto yang disebut memicu lingkaran kehancuran di pasar Indonesia. Pemberitaan Reuters tersebut ditayangkan pada hari Senin kemarin dengan judul Prabowo's Populist Policies Propel a Downlop in Indonesia Market. Dan media itu juga menuliskan bahwa Presiden Prabowo kehilangan kepercayaan investor dengan dan juga agenda pertumbuhannya yang terancam gagal. Dan selain itu, Prabowo dalam tulisan yang sama, rekan Jati, Prabowo juga menjanjikan makanan gratis bagi jutaan anak sekolah dan mengabaikan disiplin pengeluaran yang telah diterapkan selama puluhan tahun demi mengejar pertumbuhan. Di samping itu, rekan Jati, Reuters juga menyoroti beberapa keputusan yang tidak lazim dari Presiden Prabowo, termasuk sentralisasi ekspor komoditas di bawah dana kedaulatan yang sangat besar dengan langsung bertanggung jawab kepada Prabowo. Kemudian adanya mandat baru terkait penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi bagi bank sentral, ditambah dengan guncangan akibat krisis energi global, kondisi yang disebut telah mengguncang kepercayaan investor, rekan Jati. Lebih jauh lagi nih, Reuters sendiri menyebut pasar saham Indonesia menjadi yang berkinerja terlemah di dunia pada tahun 2026 ini, turun lebih dari 42%. Dan selain itu, Reuters juga menyampaikan bahwa rupiah ini menjadi salah satu mata uang yang paling terpukul akibat dari hal-hal tersebut tadi, di mana nilai tukar rupiah turun sebesar 8% di tahun ini, rekan Jati. Tentunya juga selain mengutip hal-hal tersebut ya, Reuters juga mengutip keterangan manajer investasi untuk saham pasar yang berkembang di Pictet Asset Management di Tan Altundak yang menilai bahwa Indonesia dilanda krisis kepercayaan. Dan Altundak juga telah secara agresif mengurangi eksposurnya terhadap saham-saham Indonesia, di mana nilai tukar tersebut terus melemah meski telah terjadi kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin pada bulan Mei dan penurunan cadangan devisa Indonesia sebesar 12 miliar USD di tahun ini, rekan Jati. Tentunya kebijakan itu digunakan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mempertahankan nilai tukar yang saat ini semakin melemah. Selain itu, rekan Jati, penjualan saham oleh investor asing yang mencatat arus keluar bersih sebesar 3,2 miliar dolar ya hingga akhir Mei kemarin, yang juga merupakan hal terbesar yang terjadi sejak 2009. Dari data yang juga menunjukkan kepemilikan asing atas obligasi pemerintah yang sebelumnya hampir mencapai 40% sebelum pandemi COVID-19 kemarin, yang telah anjlok ke level terendah hampir di dalam 20 tahun dan berada di 12,6%. Dan tentunya juga selain itu, ya rekan Jati, peringkat kredit dan ekuitas Indonesia juga yang saat ini berada di ujung tanduk menjadi perhatian dari Reuters sendiri, di mana penurunan peringkat akan memaksa investor untuk melepaskan kepemilikan mereka. Dan tentunya dalam hal peringkat kredit, biaya pinjaman yang juga akan melonjak. Penyedia indeks MSCI yang sedang meninjau masalah perdagangan dan transparansi di pasar saham juga memperingatkan bahwa status frontier mungkin akan dicabut di dalam waktu yang mungkin cepat juga ya, rekan Jati, jadinya. Dan meski demikian, para investor menganggap hal tersebut tidak mungkin terjadi. Salah satunya yaitu ada Moody's and Fitch yang telah menurunkan prospek peringkat utang mereka menjadi negatif dengan alasan berkurangnya kredibilitas kebijakan. Sementara itu, S&P menyatakan bahwa peringkatnya akan bergantung pada upaya untuk memperkuat bantalan fiskal, rekan jati. Yang paling kau tekanan juga datang tentunya dari luar ya, bukan hanya dari dalam negeri, berupa akibat dari dampak peran di Iran terhadap sektor energi dan juga pasar, terutama kontrak pertukaran risiko gagal bayar, di mana para investor berpendapat bahwa diperlukan perubahan kebijakan besar-besaran untuk memicu pembalikan tren itu sendiri, rekan jati. Dan menurut Ledger Evans ya, pihaknya juga meyakini bahwa hal itu sebagian besar disebabkan upaya mengejar tingkat pertumbuhan yang tidak realistis yang kemudian akan berdampak pada pelaksana kebijakan sehingga tidak mudah untuk keluar dari siklus itu tanpa melakukan evaluasi ulang terhadap konsep-konsep yang ada.

menit lewat dari pukul 7 ya Rekan Jati, yang artinya nih sudah 2 jam kita menemani Anda dari jam 6 hingga jam 8 malam hari ini. Dan pastinya ini bukan akhir dari perjumpaan kita ya, kita akan ketemu lagi di lain waktu. Pastinya juga Kafe Jati akan terus hadir setiap harinya di waktu yang sama. Setelah yang satu ini juga akan hadir kembali Star Night ya Rekan Jati. Jadi pastikan Anda tetap konsen di 103,6 Jati FM ataupun streaming di www.jatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Kinan sign off. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medan nomor 57 Mimbo Banda Aceh 103,6 Jati FM The Harapan Aceh. Apa kabar nih rekan Jati, kembali malam ini bersama Ardi ya. Seperti biasa akan nemenin Anda nih selama 2 jam ke depan di program Sarnat ya. Oke, konsen terus di 103,6 Jati FM.

Kebaikan bukan untuk dilihat orang lain, tetapi untuk saling menolong sesama. Jika kebaikanmu diragukan manusia, ingatlah, hanya Allah yang tahu seberapa tulus niatmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya, 103,6 Jati FM, Dharma Banda Aceh. Balik lagi sama Ardi ya, rekan Jati masih di program Starnet ya. Seperti biasa, edisi Selasa 9 Juni 2026 nih. Apa kabar nih rekan Jati yang lagi ya masih inilah pokoknya ya, masih di awal minggu, masih semangat-semangatnya buat kerja ya kan. Weekendnya masih lama kok rekan Jati, gak apa-apa, santai aja. Oke, okay, seperti biasa, ini buat Anda yang lagi konsen ya, yang mau ngobrol, yang mau kirim salam atau request lagu dan sebagainya rekan Jati. Berapa nomor teleponnya? Masih sama, masih di 0651-41036 atau di 0811-682-1036 ya rekan Jati. Mau telepon pakai pulsa, pakai WhatsApp juga bisa rekan Jati ya, jangan ragu-ragu.

Oke, Rekan Janti, sembari kita lagi mikir nih ya, enaknya malam ini ngobrolin apa nih? Udah ada sih sebenarnya, tapi bentar lagi saya spill ya, Rekan Janti. Oke. Ada Epi di Aceh Besar nih yang ya cepat dia ininya ya, konsennya Rekan Janti. Selamat malam aja buat Epi ya. Semoga dalam kondisi yang paling baik tentunya. Oke. Kita break dulu sebentar, ada Olivia Rodrigo dengan Driver License. Oke, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093 1.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Ya, 103,6 Jati FM, Harapan Aceh. Balik lagi sama Ardi, Rekan Jati ya. Masih di 37 menit lepas dari pukul 20 malam ini, Rekan Jati. Apa kabar nih? Yang ya lagi ngapain ya kalau jam segini ya? Mungkin kalau mau keluar rumah agak-agak gimana gitu ya. Karena ya bukan weekend, ya kayaknya di rumah aja enggak apa-apa juga lah, Rekan Jati. Temen saya. Dan apa ya? Kita angkat telepon aja dulu boleh ya. Oke, siapakah dia? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Kak Ami Dinesu.
0: Kak Ami Dinesu, apa kabar Kak Ami?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke. Lagi ngapain nih? Udah makan? Belum?
1: Udah dong.
0: Udah? Oh, tumben cepat ya. Kami ada nggak apa istilahnya kayak ngoleksi barang gitu, bukan ngoleksi sih maksudnya, tapi punya gitu, misalnya punya barang apa

0: Tapi jumlahnya banyak.
1: Ngoleksi baju sih.
0: Boleh ngoleksi atau kalau tapi kalau baju sih enggak. Baju masih koleksi enggak? Kayaknya semua orang punya bajunya banyak gitu. Enggak masuk kategori ya. Mungkin barang-barang yang jarang gitu ya. Kalau baju, celana itu ya pasti semua orang punya banyak itu. Semua juga koleksi. Ada enggak yang lain mungkin apa mungkin?
1: Yang banyak sama Kak Ami kayak bros.
0: Oh, bros
1: kayak
0: itu ya.
1: Ganti.
0: Apa?
1: Gantungan baju.
0: Gantungan baju. Hanger maksudnya. Hanger buat gantung baju di lemari gitu ya. Di jemuran gitu ya.
1: Iya, banyak.
0: Oh, itu punya banyak.
1: Iya.
0: Suka beli itu, berarti sering beli hanger itu ya.
1: Ya, selain bros, itulah hanger.
0: Kalau bros mungkin itu yang agak biasa ya di kalangan ibu-ibu ya. Kami udah ibu-ibu kan. Ya. Tapi kalau hanger kan jarang gitu. Belum jadi ibu-ibu. Iya, calon ibu ya. Kenapa suka beli banyak kumpulin hanger?
1: Karena kan baju kan enggak gantung nih, nambah terus. Jadi gak tau lah, pokoknya aku udah ke pasar kemana gitu, lihat hanger yang murah yang bagus nggak bisa nggak dibeli.
0: Tapi biasanya kalau beli hanger tuh dia per ini ya, per setengah lusin ya, betul nggak? 6 biji gitu kan sekali beli kan, atau 3 biji gitu ya minimal?
1: Ada
0: yang satuan juga
1: 10 biji.
0: Berapa?
1: Ada yang 10 biji.
0: Itulah maksudnya banyak biji. Gitu kan, sampai 10 biji gitu kan sekali satu paket dia kan. Sampai ya. Banyak berarti di rumah ya.
1: Enggak,
0: tapi di rumah kan udah banyak gitu. Kenapa pengen beli lagi?
1: Suka
0: aja gitu.
1: Mungkin
0: ya.
1: Mungkin suka.
0: Hah? Ya, suka aja gitu ya pokoknya. Iya, enggak apa-apa sih kalau bermanfaat ya kan barangnya kan. Yang penting enggak
1: ya,
0: dibuang-buang ya kan, terpakai ya. Oke, kami mau request lagu apa nih malam ini?
1: Remedy dulu.
0: Apa? Remedy?
1: Remedy. Ya.
0: Remedy ya? Itu...
1: Tulus.
0: Oh, Tulus. Wih, sebentar. Oh, ya, ada. Oke, saya menaikin ke playlist. Lagunya udah ada. Dan... apa lagi nih? Udah. Salam-salam buat semua.
1: Masih 5 menit nih pun.
0: Berapa?
1: 3 menit.
0: Oh, bukan 5, saya kira udah 5 menit. Iya, saya kira udah. Ya udah, jadi mau ngapain nih?
1: Mau salam-salam lah.
0: Salam. Buat siapa salamnya?
1: Salamnya yang penting pertama buat Ardi, sehat terus.
0: Amin, makasih.
1: Betul segala hajat-hajat.
0: Itu ngomongnya campur ya bahasa Indonesia, bahasa Aceh ya?
1: Ya.
0: Memang kalau bahasa Indonesia nggak tahu. Nggak, kan? Yang barusan yang sebelumnya.
1: Betul segala.
0: Itu gitu. Bahasa Aceh kan? Bahasa Indonesia apa sih emangnya?
1: Betul itu mas, semoga
0: terkabul. Semoga tetap kabul ya. Oke.
1: Abis itu buat Kak Ezu di Sabang, Bang Nasir, Kiana. Kayaknya Kak Ezu jarang ya sama Ardi ya. Kenapa? Ada masalah
0: ada
1: apa?
0: Kok.
1: Ada, kan jarang dengar Kak Zu masuk sama Ardi.
0: Oh, mungkin karena Kak Zu kan seringnya nelfon dia jam 10 malam ke atas ya mungkin ya.
1: Enggak juga.
0: Oh.
1: Tapi sama Gigi kemarin ada dengar Kak Ami.
0: Oh, Kak Zu nelfon saya di belakang, bukan di on air. kami punya rahasia. Iya benar. Langsung ke nomor saya nelfonnya beliau. Kalau nomor saya coba tanya aja.
1: Gak percaya itu.
0: Iya, beneran. Coba tanya sama Fitri coba. Oke, Kak Ami ada lagi?
1: Buat Pak Le, buat Kak Ki, buat Wakdul, buat Fitri, buat Kak Anis, buat Nur, buat Utitaya, buat siapa yang itu?
0: Yang mana?
1: Aduh, nggak bisa bilang karena dia kekurangan. Mawardi, kayak Mawardi itu siapa?
0: Oh, pendengar ya?
1: Yang di Sigli?
0: Yang ya, di Sigli? Pening,
1: pendengar.
0: Siapa ya?
1: Nggak, yang kayak Mawardi, tau emang nggak? Kenal nggak Mawardi? Nanti,
0: Di Banda Aceh itu, bukan di Sigli.
1: Nggak, Mawardi di Banda Aceh. Tapi ini yang di Sigli siapa?
0: Oh, saya juga lupa kalau yang di Sigli kalau ada siapa. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksain Kak Ami. Nanti kita tanyain
1: abis,
0: ya.
1: Abis itu buat buat Muharrar, buat buat apa? Bang Munawir. Buat Bangnya. Dah, itu aja. Okay, cuma semua yang dengar. TikTok ada.
0: Kenapa?
1: TikTok ada.
0: Coba aja masuk. Coba aja jemput. ya,
1: biar
0: nggak ada TikTok. Oh, beli dong. Beli dulu TikToknya di pasar. Banyak dijual di pasar. Oke, kami makasih ya udah gabung malam ini ya. Oke.
1: Yuk, sama-sama.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ain't a mountain you could point to. I wouldn't climb. It's crazy, but it's true. Ya, ada kami dan unik juga ya ternyata ya. Kami suka ngumpulin ini gantungan baju itu. Bahasa namanya apa sih? Hanger kalau enggak salah saya. Bahasa namanya hanger ya, buat gantungin baju di lemari ya, biar rapi bajunya gitu ya. Di apakah di jemuran juga bisa. Rekan jati dan oke, makasih kami udah bergabung dan dengan uniknya mengoleksi barang itu ya. Yang mau telepon abis ini kita terima lagi ya rekan jati. Kita break dulu sebentar. Ini ada Tulus dengan Remedy. Tetap konsen di 103.6 jadi ya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Satu nomor bagus dari Ungu ya, featuring Andin. Andin. Tadi ada yang request lagu ini sebenarnya ya, dari Epi di Indrapuri. Request lagunya Ungu featuring Andin, Saat Bahagia. Semoga udah dengerin ya, Epi ya. Dan by the way, untuk orang-orang yang suka koleksi barang ya. Dan apa ya, kayak ada satu kenikmatan yang mendalam nih, yang berasal dari kepuasan emosional ya. Padahal mungkin barang-barang itu gak ada manfaat besar ya buat si dia untuk ngumpulin ya, atau dia nyari, atau ya pokoknya harus beli, pokoknya harus ada lah arat itu. Oke, sangkat dulu satu telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Ini pendatang baru ini, Mas.
0: Pendatang baru. Piye kabarnya, Mas? Iya. Piye kabarnya? Piye kabarnya?
1: Baru masih ada mereknya ini.
0: Baru masih ada mereknya. Oke. Sing sopo ini, Mas?
1: Dari
0: namanya sopo.
1: Mas Winarso di Winarso di Pemalang, Jawa Tengah ini.
0: Mas Winarso di Pemalang, Jawa Tengah. Waduh, jauh sekali, Mas. Ini aduh, Mas. Kami di jauh, Aceh, ujung Sumatera. Berenang. Kok bisa? Kok bisa masuk sini ya? Kok bisa? Kok bisa masuk ke
1: streaming dong?
0: Iya, streaming ya. Enggak, maksudnya kok bisa apa istilahnya, algoritmanya kok bisa kemari gitu loh. Saya di ujung Sumatera ini. Di ujung Sumatera luar biasa.
1: Zaman saya ke zaman enak kok ya.
0: Aduh, Mas Winarso ya?
1: Betul?
0: Betul, Winarso di apa tadi? Pemalang, Jawa Tengah ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, itu kalau dari Semarang berapa jam lagi naik kendaraan itu kira-kira? Mas.
1: Kalau naik kereta cuma 1 jam ya.
0: Kereta api.
1: 1 jam lebih lah. 1 jam.
0: Kereta api. Ya. Kalau kendaraan roda 4, mobil mungkin atau bus atau angkutan umum.
1: Kalau kendaraan roda 4 estimasi bisa, aku pernah itu bolak-balik itu. Kan sekarang ada jalur tol ya. Mm-mm. Itu 2 jam lah.
0: 2 jam ya. Ke situ ya, dari Semarang. Betul. Ya. Okay,
1: iya. Betul sekali.
0: Aduh. Saya baru
1: nyampe. Profilku itu pas di profilku di kereta api itu.
0: Oh, gitu. Saya belum nyampe ke situ, Mas. Baru sampai Semarang aja kebetulan waktu itu.
1: Sampai Semarangnya mana?
0: Ya di kota. Enggak tahu jadi Mas Simpang 5 ya.
1: Oh.
0: Ah, daerah situ aja. Kebetulan waktu pernah ke situ.
1: Kotanya kan ada di mana itu, Semarang kota itu
0: ya,
1: dekat stasiun itu
0: ya, apa istilahnya,
1: stasiun Tawang
0: ini apa, di Paragon ya, apa itu Paragon ya, yang ada mall itu.
1: Oh iya,
0: ya, di situ, ya. Situ aja. Cuma ada
1: sampai kok jauh-jauh ke situ nyari apa, nyari rongsok ya.
0: Rongsok itu apa, Mas? Nggak tahu saya.
1: Ya nyari barang-barang bekas.
0: Enggak. Ya kebetulan aja nyampe situ. Pokoknya ya kebetulan lah, Mas ya. Jadi Mas Winarso nih suka dengerin radio memang ya?
1: Oh lah, saya memang ya mungkin bisa dikatakan apa ya, suka penggerak radio itu dari dulu.
0: Oh, dari dulu. Berarti
1: dari dulu.
0: Radionya banyak dong pasti ya, yang udah dengerin ya. Enggak, pokoknya udah di mana-mana ya.
1: Iyalah, banyak, makanya ya. Ini kalau zaman dulu ke konvensional putar-putar toh.
0: Iya, betul.
1: Kalau sekarang ya? Tinggal scroll-scroll saja gitu, cari di internet gitu.
0: Ketemu
1: di gitu, Chrome ya? Itu klik gitu, aja ya. Atau Banda Aceh atau mana gitu.
0: Iya.
1: Nanti kan radio-radionya keluar semua, baik yang di aplikasi maupun yang di Chrome gitu.
0: Jadi saya mau nanya nih, kita radio Jati FM ya di Banda Aceh ya kan. Kira-kira ada nggak yang ngebedain radio Jati FM dengan radio-radio yang lain? Ada nggak bedanya?
1: Kenapa?
0: Ini ada nggak bedanya radio Jati FM? Bedanya radio Jati FM dengan radio yang lain gitu?
1: Bedanya
0: ada gak, kira-kira?
1: Apa sih ya? Mungkin ini yang membedakan. Pesan lagu bisa langsung putar gitu.
0: Pesan lagu bisa langsung putar. Radio lain kan juga gitu, enggak?
1: Nah, iya, sama. Ya kayaknya yang membedakan mungkin ya selera ya. Kalau aku
0: selera.
1: Memang sekali denger itu langsung langsung mak nyus gitu loh.
0: Berarti ya, berarti Jati FM ini cocok, cocok sama Mas Winarso.
1: Oh cocok, cocok karena ya? Dari pagi sampai malam kan lagu-lagunya easy listening, pokoknya oh, enak gitu lah.
0: Easy listening.
1: Nah, iya.
0: Oh, makasih banget lah berarti Mas Winarso. Ya. Kita nambah pendengar lagi nih dari Pulau Jawa. Makasih banyak udah dengerin Radio Jati FM.
1: Alhamdulillah, saya juga makasih. Okay. Apa Anda semua sudah menghibur kami.
0: Nah, sama-sama.
1: Terutama saya yang di Jawa.
0: Jawa ya.
1: Kan bisa ya, bisa tuker wawasan juga toh.
0: Betul.
1: Oh, di Banda Aceh begini. Ya. Oh, Jawa begini ya, gitu toh.
0: Oke, okay, jadi mau request lagu enggak nih kira-kira? Saya pengen tahu nih, Mas Winarso suka dengar
1: ini
0: lagu apa?
1: Ini lagunya tahun berapa sih?
0: Lagunya tahun berapa? Kalau jam segini programnya lagu-lagu baru sih Mas. Boleh yang agak lama tapi jangan terlalu lawas gitu ya. Tapi lagu-lagu yang beatnya agak tinggi lah kalau bisa.
1: Indonesia apa?
0: Indonesia Barat? Boleh, mancanegara juga boleh.
1: Oh begitu. Anu, apa aku tuh? Tak request ini apa? Punyanya siapa sih? Alah, ya. Anu, siapa? Celine Dion
0: yang mana judulnya?
1: Celine Dion Love Me Back to Life.
0: Celine Dion ya.
1: Itu 2004 ya?
0: Apa tadi?
1: Kalau enggak salah.
0: Me, ya.
1: Kalau enggak salah pasti benar.
0: Mudah-mudahan ada ya. Waduh. Enggak ada kayak yang itu, Mas. Boleh ganti enggak judulnya?
1: Ada?
0: Enggak ada. Ganti yang lain boleh nggak? Judul yang lain juga boleh. Atau yang lagu baru lah kalau bisa. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa.
1: Halo?
0: Halo, halo. Halo, lagunya yang lain ada nggak yang mau di request Mas? Yang itu belum ada nih kebetulan. Halo? Halo?
1: Suaranya nggak kedengeran Mas.
0: Ini udah denger? Halo Mas, jaringan ini kayaknya ya. Atau boleh di chat aja Mas. Halo.

Ya, aduh, ada Mas Winarso barusan dari Jawa Tengah Pemalang. Ah, ini nggak tahu sih berapa ribu kilometer jaraknya ke sana ya, kalau jalan kaki. Kalau jalan kaki berapa bulan nyampe itu nggak tahu kita ya, kan jadi ya. Dan makasih banyak nih buat Mas Winarso yang udah jauh-jauh udah dengerin Radio JTFM ya. Semoga bisa konsen terus ya, Mas ya. Saya mau puterin dulu. Tadi ada di room TikTok kita ada yang request lagunya dari Chris Pati ini. Aku harus jujur. Iya, nggak boleh bohong memang ya. Oke, tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Ya, 103,6 Jati FM di Harapan Aceh ya. Masih bersama Ardi di sini, dan buat Anda semua yang lagi dengerin Radio Jati FM, yang lagi di audio mobil ya, di jalan, hati-hati aja. Enggak usah terlalu di apa mainin kali audionya. Fokus aja ke depan ya, nyetir ya, rekan Jati. Dan selamat malam juga yang di streaming ya, www.radiojatifm.com ya. Dan juga yang paling spesial buat Arga Jati yang udah bergabung sama kita di room TikTok ya. Oke, ada telepon masuk lagi, saya angkat aja dulu. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam Ardi.
0: Halo Wakdul, apa kabar nih Wakdul?
1: Ya panggil Wak lagi lah.
0: Jangan, kenapa kayak udah ganti nama?
1: Dua Ipaye.
0: Kenapa?
1: Ipaye.
0: Apa tuh?
1: Ipai. Ya.
0: Panggilannya Ipai.
1: Ya, Dul
0: panggilannya.
1: Dul Ipai.
0: Ya, dia batuk.
1: Ya, apa dia?
0: Enggak apa-apa. Jadi siapa namanya ya. Nih sebenarnya? Manggilnya apa?
1: Kok dipanggil Ipai?
0: Ipai.
1: Ya, Ipaye.
0: Ipaye. Ya udah, Ipai. Aduh. Kayak lucu gitu waktu namanya. Agak gimana gitu.
1: Enggak ya, apa-apa.
0: Ipai.
1: Kawan-kawan panggilnya Ipaye.
0: Paye. Waduh, ini lebih ya, aneh lagi namanya. Ipaye. Ipaye, ya udah deh.
1: Ya.
0: Aduh, apa kabar nih, Ipaye?
1: Baik kali, Ardi.
0: Baik kali. Bukan baik sungai ya.
1: Ya.
0: Ipaye punya barang-barang ini enggak? Barang-barang koleksi enggak kira-kira?
1: Dulu ada di sekarang ada lagi.
0: Apa tuh dulu?
1: Dulu ada uang mancanegara dari Kuningan, dari Perak.
0: Uang logam gitu ya?
1: Ya, uang zaman mancanegara.
0: Uang zaman punya luar negeri ya berarti ya?
1: Iya.
0: Aduh, kayaknya itu kalau masih ada tuh mahal itu, bisa dijual ya?
1: Mahal, semua dari telan air tsunami gimana Ardi?
0: Sayang banget ya.
1: Banyak, makanya Wakdul banyak. Kan keluar dari partai itu kan karena ijazah Wakdul pun hilang juga kena tsunami kan.
0: Berapa banyak kira-kira itu ininya? Ada 10-20 logamnya?
1: Kan ada celeng yang kok sekarang tuh kami celeng atom yang
0: segitu?
1: Plastik yang sedang itu kan Ardi.
0: Iya, itu penuh ya uang itu semua?
1: Satu tuh Ardi.
0: Waduh, banyak itu, mungkin kalau ditukar sekarang bisa 10M ya mungkin ya Ipaye.
1: Tahu juga ya, kadang-kadang bisa jadi uang karena Ardi ada Kuningan Ardi.
0: Betul, emas ya mungkin ya kandungannya ya.
1: Ada mungkin pun ada swasta, ada di swasta.
0: Betul, pokoknya
1: itu sebenarnya punya paman Wakdul, dikasih itu Wakdul.
0: Nah, apalagi udah dari lama itu koleksinya kan, logam mulia. Oh,
1: zaman dinasti-dinasti.
0: Dinasti Ming ya.
1: Mancanegara entah. Waktu John F. Kennedy itu mungkin waktu
0: John F. Kennedy itu tahun berapa tuh? Dulu, kan? Zaman kakeknya kakek kita mungkin ya.
1: Kakek kita lagi.
0: Iya, maksudnya itu kakeknya kakek kita.
1: Itu Ardi, ada Perak Ardi. Ada Kuningan Ardi, ada Suasa Ardi. Pokoknya ada yang model bolong tengah lagi Ardi.
0: Iya, ada tuh bolong tengah, bisa tinggal dipasang tali aja terus jadi kalung ya.
1: Jadi kalung Ardi.
0: Jadi kalung. Jadi mata kalung.
1: Memang harga kali Ardi. Iya, sayangnya habis Ardi kan. Tapi iya. Ipaye apa namanya, bukan uang tuh aja yang Ipaye kalau koleksi Ardi.
0: Yang lain ada juga, apa tuh yang lain?
1: Ada bulu ayam Ardi.
0: Bulu ayam?
1: Bulu ayam ekor sudah ayam, kami maksud warnai, bulu ayamnya warnai, dia ada anak es gitu kan di tengah-tengah itu kan.
0: Maksudnya bulu ekor ayam bukan?
1: Iya, bulu ayam Ardi.
0: Bulu ayam bagian ekornya atau bagian mananya nih?
1: Ekornya enggak Ardi, sayapnya Ardi.
0: Oh, sayapnya.
1: Bulu sayapnya nanti kan.
0: Dikumpulin
1: tuh. Warna pink. Ada cek warna hijau.
0: Buat
1: cek lagi itu.
0: Buat apaan itu?
1: Sekolah tuh. Kami selipkan tuh.
0: Oh iya, di buku ya, ditaruh ya waktu itu ya. Dan
1: ingat Ardi.
0: Ingat, dan dikasih makan rautan pensil ya.
1: Iya.
0: Emang beneran itu makanannya? Saya sempat bikin juga kayak gitu dulu. Tahu
1: juga, kami kadang-kadang adu cantik. Iya. Adu cantik lah pokoknya.
0: Iya, maksud saya kan begitu kan kita cara di sela-sela buku kan. Terus kasih rautan pensil. Begitu kita peram sekitar seminggu dua minggu, dia jadi manjang ya.
1: Iya, jadi beranak dia.
0: Beranak dia kan. Nah, yeah, benar-benar dia beranak dia, jadi punya anaknya aja, punya cabang ya.
1: Iya, yeah, punya cabang.
0: Lucu ya, enggak, itulah kok bisa. Emangnya dia hidup ya, enggak tahu juga. Iya ya, oh, itu mainan zaman dulu.
1: Allah, mana tahu bisa kuasa Allah kan.
0: Tapi terbukti dia beranak ya.
1: Beranak, Ardi.
0: Dah saya mau coba lagi lah ntar di rumah ya.
1: Nanti kami cat, Ardi, ada warna hijau, ada
0: tapi,
1: warna pink, Ardi, ada
0: macam-macam lah. Bagusnya warna asli enggak, Ipai.
1: Habis itu kan Ardi kan bukan itu aja lagi perangko lagi Ardi dulu, Ardi.
0: Iya, kalau perangko ya itu zaman dulu ya. Cuman perangko enggak.
1: Tapi kalau Ipai Ardi kan, kalau Ipai uang yang tadi Ipai bilang tuh. Habis itu bulu ayam. Perangko. Surat undangan Ardi.
0: Undangan pesta perkawinan.
1: Oh iya, misalnya kayak
0: betul.
1: Selebaran cakap udah raya, lebaran Idul Fitri gitu kan?
0: Itu bentuknya cantik-cantik lah ya, pokoknya bagus-bagus
1: modelnya. Itu ya, apa namanya tuh? Kan kita kan kok beli surat apa tuh, bukan surat? Iyalah surat, foto amplopnya.
0: Amplopnya?
1: Di suratnya kita beli. Suratnya cantik tuh Ardi.
0: Suratnya atau kertasnya nih? Kertasnya.
1: Iya, kertas suratnya.
0: Kertas surat.
1: Lupa Ardi.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Surat.
0: Oke, okay, waktu.
1: Undangan tuh di koleksi juga Ardi.
0: Iya, banyak lah pokoknya zaman
1: ada
0: dulu
1: empat,
0: ya.
1: Tadi, ada 4 Ipai koleksi.
0: Iya, tapi kayaknya kalau zaman sekarang kayaknya enggak orang enggak banyak suka koleksi ya waktu dulu ya, Ipai ya.
1: Udah jarang kreativitasnya Ardi.
0: Iya. Betul, udah jarang kreativitasnya. Anak sekarang enggak kreatif ya, enggak kayak Ipai dulu ya. Oke, Ini udah kepanjangan kita ngobrol nih, bukan nggak mau ini nih, Ipai, karena udah kepanjangan nih. Gimana lagi? Selanjutnya gimana nih? Udah hampir 10 menit nih.
1: Sekarang Ipai punya koleksi HP ya, Ardi.
0: Itu kan modalnya besar, Ipai.
1: Pula besar kali modalnya, tapi besar. Banyak beragam-agam macam-macam HP itu kan.
0: Banyak ya, mungkin dia casingnya aja di koleksi.
1: Tapi kalau di HP-nya, apa di Bandar Aceh ini udah jarang HP lama jual, tapi kok di Plaza Millennium Medan tuh banyak punya lama mesti dijual Ardi.
0: Ya. Oke, okay, Ipai, makasih banyak udah gabung ya malam ini. Luar biasa
1: ya,
0: nih,
1: Ipai. Sama Ardi.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Lagu sedih ya Ardi ya.
0: Yang semangat dong, jangan lagu sedih. Lagu sedih ntar jam 10 malam ya.
1: Iya, nanti ada Ardi ya.
0: Ada lah pokoknya, ada teman kita juga.
1: Udahlah ini aja lah apa yang enak ya.
0: Apa tuh?
1: Untuk mengenang Mbak Roro aja, untuk mengenang Mbak Roro. Semoga almarhum diterima di sisi Allah ya, amin ya. Seventeen kemarin Ardi.
0: Kemarin, oke.
1: Okay. Ya. Karena Ipai dulu sering calling sama beliau.
0: Oh, sekarang udah nggak lagi ya?
1: Nggak bisa lagi, dah di alam lain Ardi.
0: Ya, udah. Jauh alamnya. Kenapa nggak lagu ini aja, lagu Enau aja? Tahu nggak lagu Enau?
1: Yang bawa grupnya Ari?
0: Grupnya Enau.
1: Gak enak Ari, sepentingnya Ari kemarin.
0: Udah deh, boleh. boleh.
1: Sedih tuh, karena mengenang Mbak Roro yang udah nggak ada lagi ya.
0: Ya, betul, baik. Okay, salamnya buat semua.
1: Ya salamnya buat Ardi, selamat tugas, selamat berbagai daerah.
0: Amin.
1: Habis itu Pai salam buat Cece cantik yang di Yalai Mantau atau yang sudah masuk tadi seperti Ami Himida, Rahma Sibre, Nurul Lambu, Kak Zalwa Ulpa di Brawi.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terakhir
1: Ana Prada.
0: Terakhir buat siapa? Terakhir.
1: Kak Eli juga, Kak C.
0: Terakhir buat.
1: Yang terakhir lah, sekali lagi lah. Uki Taya.
0: Ini udah 15 Uki, menit nih.
1: Kak Uki Taya itu. Yang di Medan tuh yang udah berubah nama juga, namanya Ipo, dari Ica ke Ipo, ini dari Dol ke Ipai kan. Ibu atau Ica,
0: okay.
1: Kak Zu juga di Sabang,
0: okay.
1: Fitri Darussalam.
0: Udah ya. Ya Wakdul diborong nih, saya udah mau closing nih, Wakdul. Makasih ya.
1: Oke lah sih, makasih ya.
0: Oke. Sama-sama, ditunggu aja lagunya Wakdul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau waktu udah masuk IPAI udah berubah lagi namanya kan. Ha, habis diborong semuanya. Kasihan. Teman-teman yang lain pengin masuk juga belum ini nih, belum sempat jadinya kan gara-gara IPAI ya. Tapi enggak apa-apa lah ya. IPAI ya, sering-sering. Memang luar biasa beliau pendengar setia kita nih. Dan yang buat mau masuk lagi banyak nih kayaknya yang masuk. Habis ini boleh ya, kita terima telepon lagi ya. Rekan Jati ya. Kita break dulu sebentar, ada 17 dengan kemarin 103,6 Jati FM.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: 103,6 jahat yang family besar pada Aceh ya. Ada The Course dengan Beatless ya. Rekan jadi kira-kira kenapa sih ya orang seseorang ini suka ngoleksi barang atau barang-barang mungkin ya. Telepon masuk ke Jakarta aja dulu, kasihan ya. Oke, okay, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Aini di Lamong.
0: Aini.
1: Ai.
0: Oh, Ai. Apa kabar Ai di Lamreng ya?
1: Iya, kabar baik.
0: Lagi ngapain?
1: Gak ada, lagi kok bahasa apa tuh, bahasa Tumelu taeng-taeng.
0: Aduh, enggak ngerti.
1: Enggak
0: ngerti
1: ya. Itu
0: apa tuh? Santai.
1: Duduk-duduk, santai.
0: Duduk-duduk. Oke. Okay. Ah, pas banget nih, Kak Ai, saya mau nanya.
1: Ya.
0: Kak Ai, kira-kira punya nggak barang-barang ya miliknya Kak Ai, tapi jumlahnya itu banyak gitu. Tapi jangan baju ya. Kalau baju semua orang banyak. Ada nggak barang itu apa?
1: Misalnya, barang ke lipstick.
0: Lipstick?
1: Enggak, bisa tuh.
0: Itu banyak ya? Sampai berapa jumlahnya itu
1: ada
0: kira-kira?
1: Ya.
0: Oh, ada 10 enggak kira-kira?
1: Enggak lah, 10.
0: Enggak, 5 ya mungkin.
1: Mau taruh
0: ya
1: di mana lagi kalau lipstik banyak kali?
0: Bukan,
1: ya.
0: Mungkin mungkin gini, ada yang merah, kuning, hijau, biru mungkin ya.
1: Oh,
0: warnanya beda-beda.
1: Gitu.
0: Lipstiknya.
1: Merah, kadang merah hitam sedikit, ada merah muda sedikit. Itu aja paling dua.
0: Orange gitu ya. Oh, kuning gitu ya. Kenapa bisa banyak itu lipstiknya?
1: Enggak lah, dua.
0: Oh, dua?
1: Tiga, kayak gitu. Jadi gini, misalnya kok kita, menurut kita pakai baju kadang.
0: Oh iya, ya betul-betul. Kalau bajunya warna merah, lipstiknya merah.
1: Gitu.
0: Kalau bajunya biru, lipstiknya biru gitu ya.
1: Alah, ya enggak lah. Kok biru kan kayak banalah mulut kita kan?
0: Iya, iya betul-betul. Kalau barang lain ada enggak kira-kira yang lebih banyak lagi jumlahnya akhir mungkin? Barang lain.
1: Oke, misalnya sendal.
0: Sendalnya banyak ya? Ada berapa?
1: Kupal, ada barang 3 atau 4 juga.
0: Oh, sepatunya banyak juga enggak?
1: Enggak.
0: Sendalnya aja ya.
1: Pakai sepatu lah, Kak Ai.
0: Oh, karena udah tamat sekolah ya. Jadi enggak pakai sepatu lagi ya.
1: Bukan tamat sekolah lagi, udah punya anak kok.
0: Iya. Masih sekolah tamat, jadi enggak perlu pakai sepatu lagi. Yang pakai sepatu itu anak sekolahan.
1: Sekolah tamat.
0: Oke, Kak Ai kira-kira mau request lagu enggak nih?
1: Boleh juga.
0: Nah, lagu apa nih?
1: Lagu apa?
0: Lagu seleranya Kak Ai, lagu apa nih kira-kira?
1: Adik.
0: Ah, dia nanya dulu sama siapa lagunya.
1: Taylor Paul dibilang.
0: Siapa?
1: Oh, apa? Taylor Shell.
0: Taylor?
1: Shell, Shell.
0: Taylor Swift, bukan?
1: Billie Eilish, Billie.
0: Billie Eilish. Oke, okay. Boleh. Billie Eilish boleh.
1: Boleh.
0: Boleh dong.
1: Oke dong.
0: Iya dong. Mau salam-salam atau enggak nih?
1: Mau enggak tuh kalau lagu tuh?
0: Lagu?
1: Hah?
0: Boleh nih, mantap banget
1: bisa,
0: lagunya.
1: Bisa, maksudnya bisa tuh kan?
0: Bisa dong, bisa banget nih.
1: Bisa
0: asik
1: dong.
0: Asik banget lagunya. Billie Eilish kan? Salamnya buat semua.
1: Apa tuh judulnya, Dek?
0: Ada judulnya nggak kira-kira? Kalau nggak ada, biar saya yang pilihin aja judulnya. Udah ketemu nih sih lagunya.
1: Ya, orang bawanya ya.
0: Halo.
1: Halo, ya.
0: Udah?
1: Tunggu tuh lagi lihat ini judul lagunya.
0: Judul lagunya.
1: Ya.
0: Apa coba judulnya?
1: Gigi beres bawa bilang dia itu. Taylor Swift,
0: Billie Eilish ya, Billie Eilish sebentar.
1: Gigi beres. Beres ya.
0: Oh, gigi beres. Yeah. Oh, Taylor Song, ya, Taylor Song ya.
1: Ya.
0: Oh, boleh.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
1: Salam pertama, siapa nama nih?
0: Saya, Ardi.
1: Saya? Ardi.
0: Iya betul.
1: Oh, Ya, untuk Ardi, selamat bertugas.
0: Makasih,
1: sampai jumpa lagi.
0: Oke.
1: Ayah kulo.
0: Oke.
1: Untuk Kayana, untuk tadi siapa tuh yang banyak kali ngoceh?
0: Wakdul.
1: Oh, Wakdul.
0: Iya, iya, betul.
1: Salam kenal Wakdul sama
0: Kak Aidi. Salam kenal Wakdul Kak Aidi. Aku dengerin dia tuh.
1: Betul, untuk siapa lagi ya? Untuk semua-semua aja lah.
0: Oke, untuk semua-semua ya.
1: Oke, itu aja, Mas Kai.
0: Ya, makasih. Makasih, Kak I. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kak I ya, tadi di Lamreng ya, yang tadi katanya, ya, kita tadi kayak peralatan-peralatan ibu-ibu lah ya, sendalnya banyak, lipstiknya banyak, bedaknya banyak gitu. Ya mungkin biar gak bosan ya, pokoknya bukan warnanya macam-macam, enggak, biar gak bosan aja ya, gak apa-apa sih rekan jati ya. Dan nah apa nih ya, terakhir ya mungkin ya, alasan seseorang nih koleksi barang tuh salah satu alasannya tuh apa itu ya. Dan mungkin dia gak punya alasan apapun sih ya, mungkin untuk ini nih, menunjukkan kecintaan aja suatu minat mungkin ya. Oh jangan yang itu. Jangan yang itu. Kayak ada kepuasan aja mungkin ya, ada kepuasan kebanggaan gitu ya, bisa ngumpulin barang-barang itu ya. Apakah barang itu dipakai atau enggak itu ya enggak masalah ya. Pokoknya ya namanya juga suka ya kan. Suka sama barang itu. Bisa jadi sampai banyak dikumpulinnya. Ya, dan kalau bisa bikin happy ya enggak apa-apa. Rekan Jati ya, yang penting gak bikin nyusahin aja. Rekan Jati. Oke, makasih banyak nih buat Anda yang udah dengerin saya dari jam 8 malam tadi ya. Bentar lagi ada rekan saya yang akan siaran di program Apa Ceritanya ya, di jam 10 sampai di jam 12 malam nanti tentunya. Dan langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mimpi Bandar Aceh, Ardi dan kru bertugas send off undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good folks.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Bersama saya Fikri di sini yang akan menemani rekan Jati semua dari pukul 10 hingga pukul 12 malam ke depan.
0: Dan pastinya banyak nomor bagus yang bakal kita hadirkan, Fikri, ya.
1: Yoi.
0: Malam ini enggak kayak biasanya gitu, kita siaran berdua ya. Nemenin waktu istirahat rekan Jati, apalagi di luar hujan ya kayaknya.
1: Bener, jadi hari ini di malam yang sendu, syahdu, mungkin kami berdua bisa menemani hari-hari rekan Jati setelah penat beraktivitas seharian ini.
0: Mantep banget pastinya. Untuk itu jangan kemana-mana, konsen terus di sini. You're not-

0: Masih di 103,6 Jati FM di Harf Banda Aceh bersama kita berdua, Fikri ya.
1: Oke.
0: Gimana Fikri? Sempat basah enggak tadi datang ke sini?
1: Alhamdulillah enggak ya.
0: Bisa lewat sela-sela hujan ya.
1: Bener.
0: Tapi gimana nih rekan Jati malam ini ngisi kebersamaan kita semua, teman-teman mungkin pada habis nonton timnas tadi ya.
1: Mungkin masih ada yang terjebak hujan juga nih di warkop, jadi enggak bisa pulang dulu ya kan.
0: Benar. Ya hati-hati dalam perjalanan, pakai jas hujan. Jangan lupa untuk sedia apa?
1: Sedia payung sebelum ya. Hujan.
0: Iya, kalau naik motor nggak usah dipakai dong payungnya. Tapi malam ini kayak biasa di zona apa ceritanya, kita bakal muterin nomor lagu spesial untuk Anda sampai jam 12 malam. Lagu-lagu agak lumayan lama dan sambil nemenin istirahat malam Anda. Di mana? Teleponnya Fikri.
1: Di 0811-6821-036.
0: Benar ya, jadi buat teman-teman yang mau nelpon lewat telepon rumah juga bisa di 0651-410-36 ya.
1: Langsung aja dong rekan Jati bagiin ceritanya atau request nomor bagus di malam ini ya. Kita pengen denger nih, mungkin rekan Jati punya pengalaman yang seru, yang unik di masa dulu, di masa sekarang, atau di masa depan. Mungkin rencana-rencana masa depan yang pengen dibagiin ke sini agar warga-warga atau rekan-rekan Jati lain bisa terinspirasi, mungkin bisa dibagikan ke Ferry dan ke Fikri juga nih.
0: Benar sekali. Ya, ada yang masuk nih Fikri. Kita angkat dulu teleponnya. Assalamualaikum.
1: Okay. Halo, dengan siapa dan di mana nih?
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Winarso di Pemalang, Jawa Tengah.
0: Di Pemalang, Jawa Tengah.
1: Jauh sekali.
2: Jauh sekali.
0: Dengar kita lewat streaming berarti nih, Mas Winarso.
2: Yoi.
1: Keren.
0: Ya, kalau boleh tahu, tahu kita dari mana sih? Kan jauh nih.
1: Bener.
2: Ya dari streaming lah.
0: Dari streaming ngasal aja gitu ke Banda Aceh.
2: Ya awalnya sih scroll apa sih ya? Ya biasa lah otak-atik internet gitu kan.
0: Okay.
2: Chrome gitu kan.
1: Okay.
2: Terus main aplikasi juga kadang, kan beberapa ada yang sudah tersave di beberapa aplikasi lah pokoknya ada lah. Terutama JTFM gitu.
1: Oke, keren. Ya.
0: Jadi ngomong-ngomong, ini
2: di
0: malam
2: samping,
0: gimana?
2: Di samping Chrome ada juga untuk JTFM di beberapa aplikasi juga sudah terdaftar gitu.
0: Sudah terdaftar.
1: Oke.
0: Berarti malam ini perdana gabung di sini atau udah pernah sebelumnya?
2: Kayaknya udah deh.
0: Udah ya.
2: Cuma kadang lewatnya ini apa? Lewatnya untuk say hello-nya itu lewat WA tulisan gitu.
0: Oh, oke.
1: Baru kali ini ya, berarti lewat telepon ya, via telepon baru kali ini.
0: Baru kali ini lewat telepon.
2: Kalau telepon kayaknya enggak kali ini aja, tadi juga udah sih.
0: Udah okay. Sama Bang Ardi tadi ya. Oke. Okay. Mas Winarso, salam buat keluarga di sana ya dari kita di Banda Aceh ya.
2: Thank you.
0: Malam ini mau diputar lagu apa?
2: Aku pengen punyanya Seal dong.
0: Dari siapa?
2: Seal. S-E-L-L.
0: S-E-L-L. Oh.
2: Seal.
0: Seal ya.
2: Kiss from Aros.
0: Kiss from Aros. Oke, kita cariin dulu ya. Kalau
2: tahun 99 90-an lah.
0: Seal. Oh, ini yang film Batman dulu nih lagunya.
2: Iya, ya, betul sekali. Kan?
1: Wah, fandom Batman
2: kan zamannya. Zamannya Batman itu ya, yang lagi tenarnya Batman yang tahap 1 gitulah.
0: Benar.
2: Kan ada yang terakhir itu yang 2011 apa 2000 berapa gitu.
0: Iya, kalau 2011 tuh Christian Bale kalau saya nggak salah. Kalau tahun 94 tuh.
2: Iya, yang ada tragedi apa ya, penembakan itu yang di bioskop itu.
0: Benar. Ini 94 Val Kilmer kalau saya nggak salah nih, Mas.
2: Iya, ya, itu Val masih Kilmer, zaman ya? Itu ya, pas lagi lagi tenar-tenarnya rapper Indonesia yang Iwake,
0: Iwake
2: itu yang ada lagu itu.
0: Betul.
2: Karena temanya apa? Lagi happeningnya Batman, jadi dia ada lagu judulnya Batman apa gitulah.
1: Oh, aduh, saya nggak relate lagi nih.
0: Ketahuan umur kita berapa nih, Mas?
1: Saya tumbuh bersama Andrew Garfield, sama Spider-Man aja lah.
2: Oh, Spider-Man juga ada yang terakhir kan, yang itu.
0: Yang mana?
2: Yang terakhir 2000 berapa sih? 2000 yang... berapa sih yang terakhir itu?
1: Yang Tom Holland.
0: Tom Holland.
1: No Way Home ya, apa Homecoming?
2: Kan ada,
0: gitulah pokoknya.
1: Itulah
2: kan ada beberapa versi ya. Yang terakhir itu yang versi yang apa?
1: Oh ini ya, Spider-Man Work From Home. WFA, WFA.
0: Itu 2020.
2: 2020.
0: Itu pas COVID ya. Oke, udah kita pilihin Kiss From A Rose ya. Makasih Mas Winarso, mau salam-salam silakan kita sam. Kita persilakan.
2: Oke, thank you semuanya JTFM. Bawa pokoknya dari jauh ya.
0: Iya, dari jauh nih.
2: Thank you.
0: Oke, makasih. Sama-sama. Jauh nih Fikri.
1: Iya bener. Wah ini selama Fikri siaran nih baru kali ini kayak yang dapet tamu jauh nih rekan jati. Oh, dari iya. Jauh.
0: Bener ya. Saya juga gak nyangka khusus dari apa Pemalang ya tadi ya, Jawa Tengah.
1: Jawa
0: ya?
1: Tengah.
0: Pas Winarso dengerin itu nelfon dan saya ngeliat riwayat chatnya udah sering masuk rupanya. Ya.
1: Bener.
0: Iya. Wah Batman 94 Val Kilmer ya, sekarang kan Robert Pattinson nih ya. Wah, umurnya ketahuan nih. Oke, Fikri. Satu penelpon lagi kita angkat. Assalamualaikum.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa ini yang semangat sekali?
1: Aduh.
3: Fikri.
1: Another disaster for tonight.
3: The princess.
0: Another disaster, ya. The troublemaker ya. Gimana sehat Fikri? Fitri. Aduh, apaan sih?
1: Aduh, masa terbalik-balik.
0: Sehat.
3: Ada Fikri.
1: Ya, kami iya. Malam ini lagi apa baru siap buat kajian nih.
0: Iya benar.
3: Jadi stay here di studio kayaknya hari ini.
0: Stay here di studio. Yuk, gimana hari ini hari-harinya? Sedang dalam keadaan baik-baik atau sedikit punya masalah?
3: Enggak, kami sangat baik, kami bahagia gitu, Mbak Ferry.
0: Bahagia, kasih tips sama kita hidup bahagia ya, terus.
1: Kasih gimana? Tips dong.
3: Sedikit bahagia, very unhappy, as far as very happy and always happy.
0: Oh gitu, bahasa Inggrisnya bagus banget ya.
1: Keren
0: ya.
3: Respect.
0: Kerjaan lancar.
3: The best, perfect gitu ya.
0: Apa sih is the best, perfect? Thinking out loud, Ed Sheeran dong ya. Gimana kerjaan?
3: Jadi apa nih? Apa ceritanya nih malam ini?
0: Kita mau nanyain, tadi kita udah gak sengaja dapet tema sih dari omongan sama Mas siapa tadi namanya? Mas Winarso. Tontonan favorit Fitri pas masih kecil dulu apa?
3: Korea dong.
0: Pas masih kecil nonton Korea.
1: Masa nonton Korea?
3: Sampai sekarang Korea.
0: Emang mulai dari kapan
1: nonton Fikri Korea? Fikri aja nonton India atau waktu masih kecil.
0: Nah, ini masuk akal nih.
3: Kenapa Korea? Karena kan cowok-cowok Korea tuh imut-imut, abis itu ganteng-ganteng gitu. Aduh, yang terus gitu. Aduh, gimana banget gitu.
0: Emang mulai nonton Korea umur berapa, Fitri?
3: Umur berapa ya? Ini kan jalan 29, memasuk 30 ya.
0: Kayaknya udah 5 tahun 29 terus lah umurnya.
3: Sampai 30 nih, memasuk 30.
0: Jadi awal saya siaran di sini 29 terus umurnya.
3: Ya Allah, saya betul kok mau nengok KTP saya, kalau nggak percaya.
1: Masa menolak untuk berkembang sih?
0: Oke. Dari umur berapa suka Korea?
3: Umur dari kecil, Bang Ferry.
0: Iya, umur berapa dari kecil?
3: Dari umur 10. 10 tahun sampai sekarang, dari kuliah pun, SMA, ya. drakor gitu. Kalau nggak drama Korea nggak seru gitu.
0: Umur 10 tahun, sekarang 29, berarti sekitar tahun 2000-an ya. 2000-an, ya, nonton betul. Korea di mana? Ayo, di mana nonton Koreanya?
3: Kenapa?
0: Nonton Korea di mana? Internet kan belum kencang dulu, belum ada malahan. Di mana nontonnya?
3: Kami nontonnya di laptop, Bang Ferry.
0: Oh, di laptop. Oh, umur 10 udah punya laptop
1: keren,
0: ya?
1: Keren, keren. Mungkin laptop kantor mungkin ya. Karena Fikri pribadi pun kalau misalkan mau apa-apa tuh harus ke warnet dulu nih.
0: Benar, benar.
1: Harus ke warnet dulu.
0: Iya, saya umur 10.
3: Iya, iya. Udah salah dari tadi.
0: Saya umur 10 tahun 2003, Fikri. 2003 itu belum ada internet, belum ada laptop.
1: Ya, belum terlalu kenceng ya, benar.
0: Fitri 29. Fitri 29 berarti beda 4 tahun sama saya. Berarti umur 10 tahun Fitri itu 2007. 2007 juga belum ada, belum ada sih laptop, belum ada sih internet, belum ada sih.
3: Belum ada. Banyak lebih tua Bang Ferry daripada saya ya kan.
0: Ya udah, kalau gitu mau request lagu apa lah, udah dipanggil manyanya tadi.
3: Iya. Darinya siapa ya? Ini. Jangan lupa lagi ya.
0: Jangan lupa.
3: Dari yang itulah, udah bosan banget soalnya. Banyak nih kan proses dulu. Dari Bruno Mars.
0: Yang slow ya.
3: Bang Ferry pilih ini boleh, yang ini aja, apa ya, selain Looking at the Moon apa?
0: Oh, Talking to the Moon ya.
1: Selain itu,
0: selain itu apa? Itu Erase aja mau gak?
1: Risk it all
0: mau gak?
3: With it again, ada gak with it again?
0: See you again.
3: Ada with it again.
0: Saya pilihin aja lah ya.
3: Oke deh, oke. Aman.
0: Oke.
3: Okay.
0: Makasih salam Fitri. Masih zaman salam-salaman.
3: Masih.
0: Emang masih zaman salam-salaman sekarang.
3: Salam pertama buat Fitri sama Fri FF ya. Semoga saya selalu kalian FFF di situ. Selalu dalam nama Allah. Semoga jadi SS ya, double SS gitu ya kan.
1: Amin.
3: Semoga kalian ya apa sehat selalu bersitu sama sama tetap happy tetap enjoy ya, okay. Mbak Ferry sama Fitri, semangat ya.

0: Io no, certamente. Sta l'abberi panzeria, c'è panzeria. Ni moga panzeria sehat terus ya.
1: Oke, makasih.
0: Wah, jauh di kampung kami juga, bapak cucu di Sabang, bapak Ami Himida juga. Ada live TikTok nggak kalian?
1: Oh, enggak ada.
2: Tidak live kita.
0: Enggak. Enggak ada ya, buat Ikram, Rahma juga ya, saya selalu dengan keluarganya. Dan buat Bang Arti juga, dan buat Sun Wajah.
1: Iya, Bang Arti masih ada di sini.
0: Itu penyiar favorit Bang Arti. Karena orang paling baik soalnya. Rahma.
1: Baik banget Bang Arti ya. Aduh, kok tahan Bang Arti.
0: Semoga Bang Ardi juga saya selalu di situ ya Bang ya. Itu aja Bang Ferry, Fikri, buat kalian berdua enjoy dan semangat ya. Oke?
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Jadi pembicaraan kita tiba-tiba dapat tema, Fikri ya.
2: Iya, benar.
1: Itu terinspirasi.
2: Random aja.
1: Dari obrolan sama Mas Winarso tadi ya. Apa sih tontonan masa kecil Anda? Kita mulai dari kita dulu deh ya. Oh, nanti aja deh ya.
2: Iya, nanti aja.
1: Ya, tadi by the way Fitri ngomong Korea. Korea tuh kayaknya di tahun 2008
2: belum terlalu ngetren mungkin.
1: Ngetren ya. Saya tahu Korea tuh 2008 tuh waktu kakak saya SMA.
2: Karena masih jor-jorannya film Hollywood mungkin ya.
1: Bollywood kayak, lagi malahan.
2: Iya, Bollywood ya. Iya, benar.
1: Yang Fikri bilang tadi, semua orang tuh pernah suka kucu-kucu tahi semua. Oke lah, jangan kemana-mana, ada seal spesial buat Mas Winarno nih di jauh yang sana.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: masih di 103,6 JT FM dari The Course Runway, salah satu band folk rekannya di country ya, yang semua personilnya tuh saudara kandung. Ya, jadi teman-teman mungkin yang era 90-an gedenya pasti kenal sama yang satu ini. Ya, Fikri gak kenal.
1: Aduh, gak relate juga nih.
0: Ya udah, gimana dengan pendengar kita yang satu ini? Langsung kita tanya-tanyain seputar tontonan favorit di masa kecil dulu. Ya, langsung. Assalamualaikum.
1: Halo, dengan siapa dan di mana ini?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ami di Nesu.
0: Kak Ami di Nesu.
1: Ada Kak Ami nih. Gimana Kak Ami malam ini, sehat?
2: Alhamdulillah masih sehat.
1: Alhamdulillah. Nah, jadi malam ini nih kita punya tema yang mungkin cukup menarik, karena malam ini kita mau bahas tontonan apa sih waktu masa kecil dulu. Kalau dari kakak, waktu masih kecil sering nonton film apa nih?
2: Doraemon.
0: Doraemon.
1: Oke, Doraemon.
0: Kenapa Doraemon dan sampai kapan nontonnya?
2: Itu asal hari Minggu duduk, udah duduk tuh jam 8 gitu kan. Kan dulu seringnya diputar jam 8.
1: Oke.
2: Jadi itu dari waktu dia udah tenar, waktu udah dia udah siar apa udah ada filmnya, itu kami lama banget tuh. Kalau misalnya sampai kayak mana ya, pokoknya udah jadi favorit kali itu.
1: Oke, biasa dulu kalau di TV diputarnya di siaran TV jam 8 ya, di stasiun iya, apa ya, saya lupa juga.
0: Di ini, di R.
1: Mas R
0: pokoknya ya. By the way, itu di R itu ditayangin tahun pertama kali tahun 90 ya.
1: Okay.
0: Sampai tahun 2025 ya. Saya kok ngomong Doraemon, Kak Ami punya cerita berkesan loh. Tahun 2004.
2: Apa
0: Fikri.
2: Tuh, kenapa?
0: Pagi itu saya mau nonton Doraemon.
1: Okay.
0: Tahun 2004. Tapi gak jadi nonton.
1: Kenapa tuh?
2: Tsunami.
0: Karena gempa bumi. Kenceng banget.
1: Pokoknya kan iya, bilang ke Doraemonnya pintu kemana saja gitu.
0: Iya.
1: Minta bukain pintu kemana saja, jadi kan selamat.
0: Iya. Waktu itu kami sempat nonton gak?
2: Mana sempat lah, jam 8 udah keluar rumah semua.
0: Tapi pernah ini gak nonton episode terakhir Doraemon gak, yang Stand By Me?
1: Oh, itu.
2: Gak tau lah, banyak kali itu. Maksudnya asal setiap nonton pasti kan selalu beda-beda tuh setiap seasonnya kan.
1: Yeah.
2: Jadi gak tanda yang mana terakhir, yang mana yang ini, yang tengah, yang mana yang awal gitu.
0: Oh gitu.
1: Yang ini Kak, yang kartunnya mungkin yang udah grafiknya bagus gitu.
0: Iya, yeah, benar.
1: Yang animasinya udah mulai keren, udah mulai kayak nyata dia. Yang si Nobita tembus ke masa depan.
0: Nggak, mungkin nggak nonton.
1: Ingat nggak?
0: Kayaknya Stand By Me emang episode sendiri dia sih.
1: Sejam berapa gitu.
0: Sejam filmnya. Gitu dia.
2: Ini ya, kayak apa, petualangan gitu kan. Kadang dia kan jarang petualangan kan.
0: Benar,
2: ya,
0: benar. Tahu nggak kenapa?
2: Baru, dulu nggak ada.
0: Dulu mana ada ya. Tahu nggak kenapa kuping Doraemon nggak ada? Serius.
2: Karena aduh, dipinjam sama Nobita.
0: Salah. Kuping Doraemon tuh gak ada karena digigit tikus. Makanya Doraemon tuh paling trauma sama tikus.
1: Oh iya, iya gitu, gitu gak konspirasi.
0: Iya. Coba lihat deh di film,
1: baru tahu nih.
0: Di film Doraemon tuh dia tuh gak punya kuping karena waktu tidur tinggalnya digigit tikus. Jadi sampai selama di film Doraemon tuh kan kelihatan Doraemon kalau ada tikus lari itu. Harusnya kan kucing berani dong sama tikus.
1: Iya, masuk akal sih, masuk akal. Ya,
0: dan ya, Doraemon tuh aslinya warna kuning.
1: Iya, ya. Yang temannya ya. Siapa sih namanya? Temannya?
0: Adiknya. Dorami.
1: Dorami.
0: Dia jadi warna biru tau enggak kenapa?
2: Hah? Kenapa dia jadi? Ada tuh pacen.
0: Enggak, waktu dia kupingnya putus, dia tuh salah dikasih obat sama Dorami, makanya warna kuningnya luntur jadi warna biru. Gitu. Okay. Wah, kami suka Doraemon. Saya yang lebih tahu.
2: Apa tadi coba ulang. Baca kenapa?
0: Baca
2: kenapa
0: sendiri.
2: Warna biru
0: serawak. Baca sendiri di Google. Baca sendiri di Google. Tapi kami, saya kalau Doraemon lebih suka baca komiknya loh daripada nonton filmnya.
2: Iya.
0: Iya. Komiknya abis lah tiba-tiba. Oke, mau request lagu apa kalau gitu?
2: Ini ada lagu Nadine.
0: Nadine. Nadine Chandrawinata.
1: Nadine Amiza.
0: Nadine Amiza.
2: Nadine.
0: Yang mana Nadine Amiza?
2: Di akhir perang. Di akhir perang ada.
0: Di akhir perang. Oh, Fikri tahu nih. Oke, okay, kalau Fikri udah bilang ada berarti.
2: Oh, ada ya. Ada. Mantap lah.
0: Oke, okay, di akhir
2: gak
0: perang.
2: Enggak
0: usah.
2: Pesan-pesan lagi.
0: Enggak usah.
2: Nah, itulah ngapain kan? Iya betul.
0: Oke lah, makasih ya.
2: Jangan nanti dikira sombong nih, gak ada salam nih.
0: Iya, emang masih zaman 2026 masih salam-salam. Makasih kami ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Doraemon nih, ya Fikri salah satu favorit gak sama Doraemon?
1: Suka sih, tapi kalau dibandingkan dengan yang lain, mungkin akan lebih suka Ninja Hattori atau Tsubasa.
0: Wah, kenapa Ninja Hattori?
1: Gak tau ya, lebih memorable aja kalau Ninja Hattori dengan anthemnya yang Mendaki sedikit unik
0: gunung,
1: gitu.
0: Ya, bener. Gitu ya.
1: Kemudian juga Tsubasa itu,
0: ya.
1: Ya, bagi kaum-kaum Adam ya, setelah nonton Tsubasa pasti akan mendapatkan kekuatan yang sangat-sangat hebat, sehingga ketika menendang bola akan terkena kepala sang kiper dengan tepat ya.
0: Untung ditangkap Wakabayashi. Tapi ya kalau soal kartun saya Tsubasa sih paling demen.
1: Ya,
0: biasa
1: bener.
0: Dulu tuh pulang ngaji ya, sore-sore deh ya Tsubasa.
1: Pikirnya nyampe yang batch 2-nya ini loh nonton, yang versi grafik barunya.
0: Iya benar.
1: 2018 ya.
0: Walaupun ceritanya cerita lama.
1: Cerita lama. Dan akan ada dipotong juga.
0: Iya. Episode terakhirnya nonton enggak?
1: Yang mana nih yang 2022?
0: Dia tuh akhirnya
1: 2018. Yang dia gabung ke timnas Jepang kan, ketemu sama
0: siapa?
1: Temennya yang di satu klub dulu.
0: Siapa yang mana?
1: Yang 2004.
0: Misaki.
1: Bukan Misaki. Misaki kan gabung setim nih ceritanya.
0: Iya.
1: Kan ketemu di Prancis, ketemu di
0: Oh iya benar kan. Bener. Akhirnya dia tuh nikah sama Aoi, supporternya.
1: Ya bener.
0: Bener. Itu episode terakhirnya abis Piala Dunia ya. Tsubasa main di Barca.
1: Bener.
0: Catalunya namanya.
1: Ya, Catalunya.
0: Si Hyuga main di Juventus.
1: Juventus.
0: Namanya
1: di Itali.
0: Turin waktu itu.
1: Bener.
0: Pokoknya banyak akhirnya dia tuh nikahin temennya sekaligus supporternya tuh yang selalu bawa bendera itu.
1: Manajernya.
0: Enggak, supporter.
1: Supporter.
0: Iya.
1: Itu enggak, itu di chat.
0: Benar. Dia akhirnya menikahi Aoi. Itu supporter
1: itu di manga, di komik.
0: Komik.
1: Oke, okay. Enggak tahu ya karena cuma nonton di anime aja.
0: Saya khatam tuh. Komik saya khatam sih. Sebiasa
1: teman-teman. Oke.
0: Oke, tapi pikir di balik kartun-kartun, kita semua tuh pasti waktu kecil dulu deket sama yang namanya sinetron.
1: Oke.
0: Ya, apalagi kalau malam tuh ya. Di saat internet belum ada, udah pasti sekeluarga nonton sinetron. Ya. Teman-teman pasti inget sama film Tuyul dan Bayul. Ya.
1: Mungkin yang seangkatan saya nih, nontonnya Sepatu Super mungkin.
0: Iya, bener. Sepatu super. Ya. Kira Sakti, nonton gak?
1: Kira Sakti.
0: Nonton. Ya, pokoknya banyak lah hal-hal yang bikin kita ngumpul tuh kira-kira sinetron.
1: Untuk kamu bernaik haji mungkin.
0: Iya. Saya awal-awal suka nonton Tukang Bubur Naik Haji ya. Lama-lama wah jadi panjang deh. Tapi yaudah rekan, jadi gimana nih dengan cerita Anda? Boleh telepon ke sini bentar lagi ya setelah nomor bagus yang mau lewat berikut ini. Sedikit nostalgia kita dengan cerita-cerita dari Anda.

0: Ryan Adam, please forgive me, nemenin Anda di 13 menit lepas dari pukul 23 bersama kita berdua. Masih hujan kayaknya di luar ya, Rekan
1: Mungkin.
0: Jati.
1: Dan semoga nih Rekan Jati juga tetap konsen bersama kita sampai akhir zona nanti.
0: Iya, oke, kita angkat telepon dulu. Fikri, ada yang masuk nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Peri. Fikri.
1: Wah, this is another disaster juga nih.
0: Siapa ini? Oh, Kazu.
1: Please welcome our guest star, Kazu.
2: Lebih-lebihan, nggak baik.
0: Ya, udah malam, jangan teriak-teriak, Fikri. Itu, kasih taunya.
2: Ya, kalau yang si Fikri bilang tuh nggak benar, tapi yang benar mantan pacarnya kakek
0: itu. Apa itu? Saya nggak ngerti.
1: Aduh, tuh ini Bang Ferry nggak ngerti konteks nih kak.
0: Kenapa itu? Kenapa? Nah. Kenapa?
1: Jadi, aduh, kita mengingat Kak Zu di tahun 1990, ala Dilan.
0: Oh, Kak Zu dibonceng naik CB juga.
1: Iya, bener.
2: Bukan, naik sepeda ontel sama kakek Fikri dulu.
0: Oh, coba.
1: Aduh, jokes internal.
0: Iya, cuman Kak Zu sama Fikri yang ngerti ya.
2: Iya, Ferry cuma pendengar aja ya.
0: Iya, yaudahlah kalau gitu. Gimana kabar Kak Zu?
2: Alhamdulillah kabarnya baik ya.
0: Kabarnya baik ya. Samang hujan nggak sekarang nih?
2: Tadi hujan jam 10 tadi ada hujan.
0: Oh sama dong, di sini juga jam
1: sama,
0: 10.
1: Sama.
2: Tapi cuma sebentar doang.
0: Iya, di sini sebentar.
2: Ada anginnya juga tadi.
0: Oh, sama dong.
2: Sama. Oh, sama. Ya iyalah. Bibo dengan Sabang mana ada jauh kali. Kan kita satu langit yang sama.
0: Iya, benar. Satu langit yang sama. Kazu, malam ini kita ngomongin tontonan favorit di masa kecil dulu. Apa? Kalau saya Tiul dan Mbak Yul.
2: Kalau tontonan Kazu enggak jelas dengan kartu. Tapi Kazu jarang nonton, Fer. Banyak dengar radio.
0: Ah, dari kecil udah suka dengar radio?
2: Iya, benar.
0: Waduh.
1: Kalau Warkop DKI, nggak mungkin dong nggak nonton.
2: Ada juga. Kalau yang itu ada juga nonton, tapi nggak yang nonton harus nonton kali, enggak.
0: Oh, enggak. Ya. Film kartun favoritnya apa emangnya?
2: Kalau film kartun, ya, kalau yang apa yang ada, kayak Casper, ada juga nonton.
0: Oh iya, Casper loh.
1: Casper, keren.
2: Scooby-Doo.
1: Kalau sinetron, Kak Zu? Kalau sinetron, tukang bubur naik plafon misalkan.
2: Oh, itu almarhum Bapak Kak Zu tuh.
0: Oh,
2: suka. Berat beliau tuh.
0: Oh, gitu. Ya. Tapi waktu Kak Zu kecil dulu, belum ada lah film itu, ya?
2: Ah, kalau tukang bubur, Kak Zu udah SMA tuh, udah tamat.
0: Oh, Kak Zu tamatnya waktu tukang bubur.
2: Enggak, udah lama.
1: Gimana? Tunggu, mind-blowing nih. Mind-blowing nih, bentar.
2: Kak Zu 99, tamat SMA.
0: Tamat SMA 99. Okay. Tukang bubur kan 2008-2007.
1: Ya, benar.
2: Ya, betul lah. Jadi kan udah tamat Kak Zu tuh.
0: Oh, gitu. Pokoknya masih diputar-putar lah ya filmnya ya. Kalau sekarang, sesering apa sih nonton TV lagi Kak Zu?
2: Kalau sekarang bisa dibilang, mana Diki nggak pernah kami jopin lagi.
0: Udah rusak?
2: Enggak, ini aja belum rusak.
0: Udah rusak, nggak pernah jopin lagi.
2: Soalnya kalau suami Kak Zu, sekarang udah sering di warkop. Soalnya kan ada WC kalau di warkop.
0: Oh gitu.
2: Lebih dominan ke handphone.
0: Oke.
1: Kalau TV dipakai main PS masih sering, Kak?
0: Enggak.
2: Itu dulu. Kayaknya ada, itu waktu Kak Zu ke rumah sepupu, kok Kak Zu nggak ada, PS nggak ada.
0: Oh nggak ada. Oh Kak Zu suka main PS juga dulu.
1: Suka. Main sempat cerita Kak Zu main
2: PS,
1: main Vidcom. Apa namanya?
0: Vidcom.
1: Main Vidcom.
2: Vidcom tuh ada juga, Fer.
1: Main GTA.
0: Favoritnya PS apa Kak Zu?
2: Kak Zu yang biliar-biliar gitu aja.
0: Oh iya, oke. PS1 ya, PS1 ya.
2: Enggak ingat Kak Zu, nanti main PS, orang bilang main PS, Kak Zu bilang juga main PS dong.
0: Waduh, main Vidcom lagi, wah Vidcom jadul banget nih.
2: Kalau Vidcom, Super Mario.
0: Super Mario, ya Fikri nggak tahu Vidcom, tahu nggak Vidcom?
1: Tahu.
0: Oh tahu Vidcom.
1: Tahu
0: ya?
2: Tahu, gimana? Ayo, coba tanya gimana.
1: Ya, dia bentukannya kayak PS juga.
0: Kayak PS juga.
1: Cuman langsung monitornya di situ.
2: Gambarnya kayak masih kotak-kotak gitu.
1: Iya,
0: benar. Kasetnya tuh petak dia. Kalau PS kan CD kasetnya. Kalau ini enggak, kotak
1: lebih
0: gitu.
1: Ke kayak memori PS2 aja memang.
0: Benar. Wah.
2: Suara kalian di HP kayak itu nggak dengar nih.
0: Kekecilan ya?
1: Serius?
2: Nggak ada dengar sama sekali, Mak. Kazu dengar suara Fikri sama Ferry dari radio.
0: Berarti HP-nya dong masalah.
2: Kalau
0: gitu HP-nya dong.
2: Nggak, di situ tuh. Jaringan di situ tuh.
0: Oh, jadi ya. Mungkin karena hujan tadi
1: mungkin,
0: ya.
1: Mungkin, mungkin.
2: Oh, iya, carinya. Kayak nggak, ada kontak-kontak gitu, Fer, suaranya.
1: Ya, itu Kak Zu selalu bilang kan, jaringan jelek. Padahal Kak Ami nggak apa-apa di sini.
0: Iya, bener loh.
1: Iya kan? Bukan jaringan di sini, emang jaringan Kak Zu.
0: Jadi tadi nggak ada loh.
2: Si Ami kebetulan aja. Kadang-kadang
0: sering
2: juga dia putus-putus suaranya.
0: Oh gitu, ya udahlah.
1: Kemarin Kak Ami sampai salut loh, karena jaringan Kak Zu jelek, tapi Fikri tetap nyambung loh, apresiasi loh.
2: Itulah kerennya si Fikri ya.
0: Kayaknya Fikri udah
2: bisa beradaptasi dia, Fer.
0: Bener, Fikri kayaknya udah salah satu penyiar yang paling cocok makasih.
2: Soalnya gini, Fer, bisa beradaptasi tau gak, Fer, kenapa?
0: Kenapa?
1: Ceritanya kakek Fikri.
2: Ya, udah kenyang makan hantu di situ.
0: Apa itu?
1: Itu jelas internal juga. Jadi ada kiriman-kiriman Kak Zu di sini.
0: Oh, saya enggak ngerti tuh.
2: Ya, dia kan
1: hantu-hantu di sini.
2: Baca ayat kursi, ayat-ayat makan gitu makannya.
0: Saking paniknya tuh berarti ya.
2: Saking gugupnya dia.
0: Kak Zu kirim saya dong, saya takut nih.
2: Kasih semua sama Fikri, ini aja sama Fikri.
0: Ya udahlah kalau gitu. Oke, Kak Zu, mau diputar lagu apa malam ini?
2: Bang Adam udah barisan turunnya.
0: Maksudnya?
2: Brand Adam.
0: Oh, Brand Adam, udah.
2: Kalau Bon Jovi udah?
0: Bon Jovi belum.
2: Belum
0: Bon Jovi.
2: Tapi Kak Zu yakin, walaupun Kak Zu gak minta, nanti kayaknya pasti putar.
0: Tapi kayaknya jam segini gak lagi deh Bon Jovi saya putarin. Kecuali Kak Zu yang request.
2: Ya udahlah, Kak Zu gak mau request dulu lah Bon Jovi, dari Bon Jovi.
0: Jadi
1: Maria Carey.
2: Bon Jovinya ada tua, biar istirahat aja dokter ya.
0: Emang lagu malam ini tua semua sih.
2: Oke lah, apa ya malamnya? Nazaret aja lah.
0: Nazaret, Love Hurts. Oke, sip, ditunggu. Oh, salam-salam gak usah ya?
2: Salam-salam gak usah aja lah, berhubung gak malam banyak yang datang.
0: Iya, bener. Ayo, budayakan menghilangkan salam-salam ya.
2: Iya, apalagi salam-salam kayak model waduh, kaku kecemasan dikirim.
0: Bener, ya udah.
2: Ada yang bilang lagi gini, kalau kita gak kirim, sir, takutnya marah orang itu. Padahal mana ada marah, mana senang gak disalami.
0: Bener ya. Oke lah, berarti mulai malam ini zona saya jam 10 sama Fikri gak ada salam-salam ya.
1: Ya, kita okay, stop salam-salam.
0: Mantap.
2: Penting yang utama kan
0: lagu.
2: Kalau bagi Kak Zu bukan salam-salam.
0: Lagunya ya kan.
2: Bukan salam-salam tuh dari pagi radio ini, radio itu. Orang yang kita salam itu aja.
0: Itu aja ya.
2: Nah, apalagi kayak model-model waduh kirim salam. Orang yang gak pernah dengar ini, gak pernah masuk sini pun disalamin.
0: Iya, waduh gak masuk ya, kemana ya waduh ya?
2: Waduh, lagi hitung duit dia tuh.
0: Oh iya bener, lagi hitung duit dia. Semoga mudah rezekinya lah.
2: Amin. Nanti ada modal untuk kawin ya.
0: Amin.
2: Untuk lamar Fitri maksudnya.
0: Amin.
1: Oh itu masa gitu?
0: Fitri.
1: Oh. Ya. Oke.
0: Oke, makasih Kak Zu.
2: Sama-sama. Makasih banyak ya Fitri.
1: Oke. Sama-sama. Selamat istirahat.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kak Zu di Sabang. Beliau sama kayak kita suka film kartun. Casper, lebih lama
1: Scooby-Doo ya.
0: Sebenarnya tahu nggak Fikri film-film kartun yang era-eranya Casper, Tom and Jerry, itu tuh film-film kartun tahunnya tahun lama banget loh.
1: Okay.
0: Tahun 70-an, bahkan ada yang sampai Snoopy tau gak?
1: Snoopy Dog.
0: Donald Duck. Itu malahan tahun 1930-an, 20-an loh.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Direstorasi kembali jadi berwarna ya tahun 70-an lah. Tapi saya justru lebih suka kartun yang 2D kayak gitu daripada yang 3D. Kayak Upin Ipin
1: kayak
0: kan?
1: Toy Story gitu ya.
0: Toy Story. Kalau
1: di Disney kan kita bicarain kayak Toy Story, Cars, dan lain-lain ya.
0: Bener, itu kan 3D kan.
1: Iya sih lebih. Dan humor dari film kayak Tom and Jerry pun gimana ya, lebih lucu aja bagi anak-anak gitu. Maksudnya nggak berlebih-lebihan gitu.
0: Iya.
1: Secara ekspresifnya atau apa.
0: Padahal nggak kok ini nggak ada dialognya.
1: Cuman ibaratnya kayak kalau di dunia nyata tuh antonim ya, pantonim ya.
0: Pantomim
1: ya, gitu-gitu.
0: Musiknya lagi wah, keren banget lagi. Gitu nabrak.
1: Mereka kan juga buat manual juga kan.
0: Bener. Saya sempat ngeliat tuh pengisi suara film Tom and Jerry ya bener-bener dari alat musik gitu. Nggak ada pakai komputer. Dan bikin animasinya tuh kayak gambar yang disusun banyak pakai kertas gitu.
1: Oke.
0: Ya kan, terus digerakin dengan kertasnya yang digeser-geser gitu. Wah, susah banget, bayangin lah.
1: Respect animator.
0: Ya, respect ya. Oke, makasih buat Kazu Nazareth Love Hearts. Ini kata orang sih lagu yang melodi gitarnya tuh bisa menangis nih. Wah, kita dengerin nih.
1: Oke.

0: istirahat rekan jati yang bentar lagi bakal segera menghampiri. Jam segini sambil nunggu ngantuk biasanya ngapain Fikri?
1: Biasanya sih kalau Fikri apa ya, scroll mungkin sebentar ya.
0: Kayaknya susah deh kalau sebentar. Bener gak sih?
1: Bablas dong sampai subuh. Dan itu gak boleh ditiru ya rekan jati. Mungkin sebelum tidur bisa ya baca buku mungkin sedikit. Ya baca buku walaupun satu paragraf ya, ya karena itu untuk merilekskan mata ya. Karena kalau kita terkena paparan dari layar HP itu ya bisa mengganggu konsentrasi untuk tidur.
0: Iya, gitu. Ntar ngomongnya saya punya penyakit insomnia nih, padahal penyakitnya kita sendiri yang bikin.
1: Iya benar. Ya.
0: Atau jangan bisa juga nih rekan jati di jam-jam segini tuh nginget flashback masa kecil dulu tuh daripada sosmednya. Instagram mungkin ya yang gak abis scrollnya, mending nonton YouTube deh, nonton film-film lama deh. Saya akhir-akhir ini lagi sering nonton Boboho. Tau Boboho gak?
1: Boboho tahu sih kan? Tahu.
0: Akhir-akhir ini saya nonton Boboho loh sebelum tidur. Terus terjadwal tuh Fikri, kalau misalnya film kan jelas tuh sejam abis tidur.
1: Iya benar.
0: Ya kan, kalau untuk memulai film baru kayaknya capek, jadi mending gak. Tapi kalau IG berjam-jam
1: dengan deh konten singkat-singkatnya yang meracuni dan mengobrak-abrik pikiran. Bener. Kita ya.
0: Iya, kenapa video pendek tuh bikin kita ketagihan cari yang lain ya? Kenapa ya?
1: Karena informasinya cepat. Karena udah dirangkum kan. Jadi otak tuh menerima apa ya? Ketika dicerna oleh otak tuh ya gampang aja maksudnya ketimbang dengan video-video sejam gitu. Karena intinya langsung kita dapetin.
0: Iya, jadi
1: dan itu menumpulkan cara kita berpikir. Jadi orang-orang sekarang enggak heran ya kalau kita lihat masyarakat sekarang sudah tidak kritis lagi.
0: Oh, aduh. Gitu. Benar.
1: Ada ya. Terlalu akademis ya saya ngomongnya.
0: Gak apa-apa sih. Tapi benar-benar ya kayak Fikri bilang ya, video pendek tuh bikin ketagihan buat ngelihat video selanjutnya. Jadi dibanding nonton video panjang ya.
1: Dan
0: jadi
1: jangan salah juga bagi rekan jati yang nonton misalnya film sejam atau series nih yang 20 menit. Jangan dikali dua, itu juga sama halnya. Karena ada beberapa kasus yang orang nonton film itu dipencet kali dua. Jadi dia dialognya cepet.
0: Oh gitu. Oh ada ya gitu.
1: Ada yang kayak gitu.
0: Biar apa?
1: Gak tahu ya. Mungkin dari cara program render di pikiran dia itu mungkin selangkah lebih maju aja gitu. Dan itu berpengaruh akibat dari konten semenit tadi.
0: Oke, saya baru tahu ada orang nonton video dikali dua ya. Kayak ngomong cepet deh ngomongnya kayak alien dong.
1: Gitu ya. Karena saya pribadi melakukan itu
0: rekan jati. Oh, Bapak Fikri.
1: Dan saya harap rekan jati tidak melakukan hal yang sama ya.
0: Dia selalu memberi informasi sesuai dengan keresahan di hidupnya ya rekan jati.
1: Jadi karena saya pernah nonton One Piece itu 50 episode sehari loh.
0: Dicepetin. Dikali dua.
1: Dan saya lelah sendiri, akhirnya itu berpengaruh pada kesehatan mental.
0: Waduh, janganlah.
1: Jangan,
0: ya. Oke, rekan jati ya, sambil nunggu jam 12 kita udah siapin beberapa nomor bagus spesial untuk Anda ya, sebelum kita tutup acara ini nanti jelang pukul 12 malam. Jangan kemana-mana, ada Ronan Keating nih dengan If Tomorrow Never Comes.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Masih di 103,6 JTA FM, The Heart of Bandai Aceh. Masih ngomongin soal tontonan menarik di masa kecil kita, rekan jati ya. Mungkin sekarang udah gak tayang lagi nih beberapa tayangannya, Fikri ya. Tapi kita berharap pada momen-momen tertentu tuh tontonan kita tuh bisa diputar lagi secara gak sengaja. Kalau nonton di YouTube kayaknya bisa-bisa aja sih, tapi gak spesial ya. Mungkin itu juga yang kita pikirin lagi, rekan jati, gimana indahnya dulu ngumpul sama keluarga.
1: Ngumpul hari Minggu pagi, dengan kalau misalkan hari Minggu pagi udah hujan, wah makan Indomie pakai nasi, wah, di depan jadi TV, wah, sangat-sangat adem ya,
0: sangat adem,
1: harmonis.
0: Benar-benar rekan jati ya. Belum lagi ntar abis siang mungkin break bentar, malam kita ngumpul lagi ya. Abis makan malam, abis sholat isya tuh kayaknya family time di tahun kita kecil tuh lebih kerasa dibanding ketika kita udah dewasa ya.
1: Benar.
0: Karena kalau udah dewasa kayaknya teman-teman lebih spesial pada keluarga, benar nggak?
1: Ya benar. Karena ya kalau ngajak, kalau dulu misalkan mau nongkrong nih, sorenya ngajak, malamnya nongkrong. Kalau sekarang hari ini ngajak, nongkrongnya minggu depan gitu. Jadi harus buat janji agak jauh sedikit.
0: Iya gitu ya. Makin gampang komunikasi jarak jauh, makin sepele kita sama sebuah janji, rekan jati ya. Makin tidak menghargai apa artinya menunggu, rekan jati ya. Oke, semoga siaran kita malam ini bisa bangkitin nostalgia kita, minimal bisa bikin kangen sama keluarga di rumah lah ya. Dan juga bisa bikin istirahat kita jadi lebih nyaman dengan nomor bagus yang udah kita hadirin dari pukul 10 malam sampai sekarang jam 12 malam, rekan jati. Kita pamit langsung aja dari Jalawi dan Norma 7 Mibo Bandai Aceh. Saya Ferry,
1: saya Fikri,
0: dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: all through.
1: Thank you.
2: Jaffe FM, the heart of Banda Aceh.

0: rekan Jati, saatnya waktu salat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103,6 Jati FM.
2: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.